itu. Lemon berita kita ikut terubah tu. Pendengar aku mai kita mansang lagi menua India. Aku nemu kita nasi rindu cerita dari menua India. Beketuk cerita. Aku ngenang kita ikan jadi YouTuber. Nih. YouTuber munyi ke sekedar orangnya. Mayuh cara kita ya dekat ngagak konten. Konten ke depan kita. Mayuh mana-mana ya. Aku rindu mendak konten orang makai-makai. Nemu yang lagi tempat kena kalah. Depedak. Udahnya tadi konten tamak dalam kampung, orang inti, orang berikan, orang ngasuh berburu. Oh, cukup rindu. Aku cukup rindu konten kebangsaannya. Jadi, tiap ikut kita, nang segi udah bisik penemu ngepenglandik dari impu. Maya ngagak konten. Bakal aku ngagak konten teman berita. Nanti kita tergisi yang ketawa. Kira dah time konten ku buat kita. Tapi ya, tetap support. Program leman berita kita ya tiap ya hari 6 ngopi ya mega tanduk ya hari 2 di menua India ada dia siku YouTuber engka kita ngelala tau kena ya ngagai semua YouTuber tau bernama Ritesh Kumar ianya balad amai danu orang meh ketegal sidaknya tau tadi kelalu ngaga konten ti nak boleh diterima orang. Mayuah konten daripada kita tadi nanti konten bertundik bisa nadai nak konten bertundik tang ya tu tundik kelalu balat berkena cara bertundik jadi nembiak ke nama Ritesh Kumar tu cara bertundik tadi nampar mua orang bak stesen kereta api tadi cara nanti lebuah kereta api nya mansa selo kena lukap kejang titi ya kaya kereta api nya siapa kena nguak hari kereta api nya maya kereta api nya udah ke lajunya tadi lalu dia tampar ya kaban ya sikoknya tadi ngagai yang kena kamera mendak gamanya seraya sedap terlekiah dini orang kena tambahan nyupetia terpeda nyu sebingau nyu terbaik malah buruang ngelingi ubu-ubuan ketergal dia tanpa genyet dia sintak genyet nya tadi peningau ya Ritesh Kumar balat ya danu orang balai netizen dia dia nganu ya laban mayo konten cukup ada guna-guna nembiak bernama Ritesh Kumarnya uji kita anang nyokong programnya anang nyokong kontennya ge jadi ya tu balak benar danu orang semua take the share orang ke the share apa dalam YouTube-nya semua jakuk dembamal kura danu anu orang nembiak ke bernama Ritesh Kumar tu jadi nyak mata deh ulah kena gagak ya nadai konten bukan Ritesh Kumar tu sigi konten merek orang semetap kira ke gens kuntap mentu ngaya tu kengujuang kayanya tadi ya ada bantah deriput orang agak upis tu berkuasa jadi raban penerit adat yang tadi ngipak amai kena Ritesh tu ngerja pengawalnya jadi pak orang nadai nganti-nganti orang balau polis ngau ya ke berkuasa tu tadi ya ke stesen kereta api daripada orang ya ha ni ada ngau kabannya berjalainya tadi peningau berjalai titi hai orang ke depan kereta api nya tadi benung ngepai balau bye-bye lah kita bertemu baru ke orangnya tadi titi akhirnya ya kereta api dah laju orangnya kira ya nak boleh nurun alu semetap demal ke peningau bisik sekedarnya tadi adanya terpercik insek apa benar balat tamparannya tadi peningal ke ngujuang kaya tadi lalu ada perkas orang tekalanya nama dia nembiak bernama Ritesh Kumar tu tadi dia tangkap orang dia tasat polis serta asuh orang minta ampun ngagi orang tambang ke dia beri yang sama tak peningal nah dia nemu meh nama ulah ya udahnya nama nasib nama tu penyadi penghidup ya peningal banyak kenyak ya tadi dia jamah dia kerja orang nya hal yang pu siapa ngasuh ya merek orang semetap pelabak ke ku sigi semetap me lebih orang akainya tadi leman berita kita terubah kita mansang ngage leman berita kita kedua sekali tu ianya di mana Bangkok di Thailand sawadika di Thailand di peninggal aku dekat ngenang senentang jelucit tikus punya kurang tak kita iban nyebutnya cit jadi jelucit tu ya kita nemu jelu ciet tu ni si uka jelu mana tu jelu kamah jelu ti mengasuh kita yang tadi nyungkual meda ciet aku nantu rindu meda ciet lama mayuah pengalaman nantu mana ngeciet tunjuk jari kalau ada kriat ciet nyak minta di peningal ya kisah aku ngeciet
Tang kisah ke sekali tu, rahsia ngocit tu peningau. Ketegal jelucit tu meh rahsia sikut lelaki ting lalai ke duit hari bini ya, udah ditemu. Aku nanmu kena ngocit tu, bapak aku dah lunyuk-lunyuk ya mencit tu. Citnya tadi, udah makai ngeriat duit ke de simpannya, de lalai de galau ya, badalam kereta peningau. Jadi, pemayuh duitnya tadi, 45 ribu baht. Pulang lagi duit kita 5,600 piak meh, 5,000 setengah, 5,600 duit kita, duit ke dekrit cia tu. Nada daripada ke nama laki itu, tang duitnya tadi digumpal, ya tancang mana-mana, tepuk ya dalam dashboard kereta, dikupak ya, tepuk dalamnya tutup ya baru, nada bini nemu yang nyimpan duitnya dia. Ah, pandai laki itu ngelalai ke duit. Terima ya duit simpan purwa ke dia tepuk. Pelebak kaku bau duit tungka narit hidung ciet. Kengujung ke ciet besarang dia. Lalu berpakai ke duit 45 ribu baht atau ke 5 ribu setengah duit ke degalau lelaki itu. Jadi laman berita The Smart Local madah ke duitnya tadi lebuah ya ke mersa duitnya begau ya tadi peninggal. Pedih mati ya. Apo siapa banget ngerusak ke duit ketu ngeriat duit kamai yang tu cik tu lagi kita kau ya didinga bini nama teh de putap ke di Solo laban ke nyudah de temu orang nak sengaja nyebab peda di Solo abis duit ku de kerecit ba dalam kereta tu nade guna-guna cik tu ya kena mana nyimpan duitnya dalamnya de kan lalai reku pia ku bini ya dah kaban. Alo temu rahsia mayanya. Nah, dah imam dengan nasib terkena ke bini ke mana? Sama betulung ngumpul kerat duit kage bisa. Balat-balat duit dia tahu 45,000. Jadi munyi ko cerita duitnya udah danjung ngagai bank di menua Thailand de dia. Jadi benung dia do kenya. Laban orang dekat nentu ke sekali ke duitnya tadi ulih de ganti tau kena. Ah nya tadi peninggal cerita ke nyadi di menua Thailand dia. Semadi ngendang cerita di menua Thailand ngendang cheat ke make duit tu tadi. Di Semenanjung Malaysia pun cerita ke sama. Ah awak ke ku nyambung mimian au. Di Semenanjung Malaysia dia nitih ke cerita ke duleh aku ari laman Instagram ya ke dokumai dunia kaum hawa. Jadi siku Indo di Semenanjung Malaysia dia bisik bersadu bak dalam laman Instagram. Ya betul si cerita ketau ya. Laki atau tadi ulah nasi nyelai. Ah nama penyelai ulah laki atau. Tiap kali udah terima ya nindiang diri berdiri bersebelah rak kasut bini ya. Berdiri sebelahnya ngagak diri giga utai nusun-nusun kasut. Utai dia nasi udah tusun mana nade utai ke mengambur nade utai di pelampu nepi giga bandornya. Tang laki itu nak. Tusun mana-mana aduh mana seraya ke berjaku tu aduh ketuk tu tu tu ya. Iran bini ya lihat ati nama ulah ya tu tak kak Nadia ko bini ya peninggal kedua kali nak dengan awak ketiga kali keempat kali nyusuah lakinya kia pansi ya bini peninggal lebuh laki orang kerja digigak nama tak digigak itu berkutak kasut cik-cik ya peninggal dia ada hebat dalam kasut bini kejarang lamai dia kena bini ya nyudah mepuak-puak kasutnya laban tak dia kena dia laki nyimpan duit peninggal mayuh mayuh duit bergumpal duit 50 hingga 100 dia simpan laki ya dia ok disimpan dilalai. Laki yang dalamnya peninggal dalam rak kasut. Hanya tadi peninggal duitik cerita. Jadi cerita tu dikirim ke kabanku Radan Ngadin ya. Hari kucing terima kasih ngajenuan. Kudah share cerita aku terubah tadi. Lelaki dari Thailand ke ngelalai duit hari bini tentang the great cheat. Kedua tu tadi tambah ke kumimian cerita di Semenanjung Malaysia lelaki ngelalai ke duit dalam kutak kasut bini ya. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu. Leman berita kita ke nyadi di Mexico City, di menua Mexico, dedian. Jauh kita mansang. Aku ngenang senentang tepagang dalam bilun ketika pilot tak ingat. Kalau nak kita pergi tentu nak kalah. Aku pun sama nak kalah. Tang bak menua Mexico City itu bilun tu kak angkat, kak bekejang. Tang nak muka-muka dia, no pilot yang itu. Alu berjakuk ya, ngagai orang mayuah tadi kena radio. Minta ampun ngagi kita semua kau ya. Aku tu pelbak ke aku. Nau lihat aku nganjuang kita ngagen dua ke tujuh kita tu. Laban aku ngobala kaban aku di tu kira ke ndak gawak mesari tu. Laban kami tu alu bedau de bayar gaji 3 bulan masuk 4 bulan gaji kami tu ndak de bayar company biluan tu. Nadai jalai kami kenya nama terkena kami makai nama terkena kami bebeli bebayar hutang kami.
Aku pilotnya kira ke minta ampun ngagi kita au duduk mesti dak pilot ngau penuluang nya tadi depan ya. Nah dai duduk aduga-duga dia. Ku ngujuang kora tambang dia tadi nyo berpeluah dalam biluan lalu betelepon ngagi UPS ke Bukasal. Jadi perkara tu jadi ba company biluan Magni Charters, sebuah company biluan sewa di menua Meksiko dia jadi sida ya ba rantau jalai

Hello, Mansang baru leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat. Round kedua, dia tahu ngagi kita ke baru mendiang ke kami. Jadi, bah, round kedua tu, aku dekat berengkah ngocerita ke nyadi di menua Sydney, di Australia. Dia nama, yuk, apalah kita bah menua Australia, dia gawak bah Perth, bah Sydney, kaban ko bisik mega, bah udahnya bah Melbourne bisik, bah Darwin bisik. Jadi, harap ke kita sama meda mendiang ke program kita ya, tahu didengar kita dengar arus MyClick RTM ya, nenek ingat. Jadi kita mansang lagi leman berita kita itu begini, kita selalu berbayar ke barang, kelebih lagi barang pemakai. Nanti subah kita berbayar kena duit, main mata duit. Bayar kita duit berapa ini? RM5, RM3, RM4. Suak kita duit nak, udah nyatun suang baru duit pula yang lagi kita. Tang ke dia tu, laban kudah maju, kita di perancang ngena QR code, berbayar ngena online dia tu. Nanti kita kat beli barang tadi, datai orang nanti udah nganyong mi ke kita, lalu scan je QR code. Ni buah berkena ke duit lagi. Ya mana lagi apa kenyak, laban lama tu nanti kita kat beli barang, nyu berkeluar ke duit, nyu nalah lepik tu kerpai duit yang tadi, ketegal berbaik ke duit. Habis ni sekedap bank yang tadi, lebuah orang mayuah berambil ke duit, nah lagi duit 100, duit 50, atau duit 10 ringgit pansuat ini, nanti yang keluar ke duit 1000, akai segi dua tunjuk apa penebal duit ambil kita. Hanya tadi ada perancang orang berbayar dengan QR code. Jadi bak menua Sydney Australia dan siko lelaki berbayar ke barang pemakai. Nadai tenda ngememarnya barang pemakai. Sida ukai makai tesas barang, ukai makai si, ukai makai mi, ukai makai tai kuih kuih piano. Orang tu nadai mau lu terempak orang tu.

nama kena yang mayam makai. Bulu kecil ya. Wah, okay. Ya, tentu kita madah dengan nyak ya pemengar dah pansuat. Tadi bedau ya banggar, bedau ya bola. Tu banggar ya dia tu kita dengar kita dulu, dengar dulu. Jadi ba kes tu pendengar ya lakinya ngau sida sebilia. Ya. Ngumbak ke diri ngai nak makai ba sebuah restoran tip marga. Udah depan si aku ba dini restoran tu. Jadi restoran tu ya ketebilang di benua Sydney dedian, ya kedukumai sida nama Pony Dining in the Rocks. Tempat tu dari segi makai ke eksklusif. Pemakai kemal marga lagi dengar kita lagi regah makai tu. Ngai anci anci betai dodo sira tu sepintu bilia baka kemayuh duit deh. Ah datai sira sebilia nya tadi daging capi meta kedempak sira stick nya. Okey daging capi sira sengapak nak. Tu daging capi isi kena sigi lembut. Utai kedu sumai rana lama 3 minit aja ngangat ke sepiak-sepiak tadi. Alu dempak maya gib darah. Bunyi ko ni yang akai sebab oh nai rau kita wat. Darah hanya nyala betamian ni. Bunyi kok orang tua ikhli ya. Ah, makai. Masih dahnya tadi ya. Makai tomahawk stick. Berga $140 sepingai. Duit menua Australia. Boleh ke duit kita semak RM400 sepingai. Kau ngujuang kau tak bayar sih dah. Yang kau mayuh mu tak dempak ke bukai tak kememar. $600 Australia. Kira ya 1,700 duit kita di tu. Lebuh orang nyawa ke bil pemakai ngagai lelaki tu. Nadai daripada ke nama tu tadi. Dia ada yang ngangau ke orangnya nama hal tu. Kaya malik ngagai nembiak ke nganjung bil ngagai yang ngasuh mayar yang tadi. Risetnya deh. Tu harga teh dempak kita. 600 lebih dolar campur dengan cukai sekian. Nama aku mayar tu pihak. Ko lelakinya madah ngagai nembiak nganjung. Awak jaga kita makai tu dah betul tu riset tu nunjuk dengan nombor meja kita. Ujang kok lakinya. Kita okey main berjual ke makai. Kami makai. Pedak kita utai dempak degagak kita. Bulu menyak dia ko ya. Bekini kita bernah ke pemakai tu ban satu. Ko lakinya peninga madah ngagai nembiaknya. Nah dai mak nemu tuan ko aku tu nganjung bil aja. Nah ulah. Padah ngagai manager kita. Aku nak aku berbayar ko tu. Dan suah kita makai bulu-bulu nak mendak tu. Kadang-kadang tu bulu gundai capi tu. Kau lelakinya peningau. Abang sang, menembiaknya terau. Dito dulu tuan aku madah yang menijar. Datai menijar nama tu tu. Kau menijar nanya. Tu. Kau lelakinya bulu nama tu. Uji pedak dia tu. Buka lah ke mata kita nya. Pedak tu. Ukai berpingai ku aja nya. Berpingai bini ku nya. Nyukang kual bini ku mendak bulunya. Kok lagi itu peningal? Oh, nadai kami bernah ke bulu tuan semua tu itu dah persi kami anang mulak ke aku ngai ko aku segi nak mayar tu aku. Kok lakinya peningal mana? Ya kalau benar ngai ke dia ngai ko. Report ko ngai polis kita lagi. Ko ya. Kita tu dekat ngasuh kami sakit bempak ke bulu tai. Uji anak ko penggelan nama bulunya. Alu capu-capu sedak lari. Ngagak dia ringat eh labang ngai mayal $600 nya tadi. Tau ke RM1,700. Ke ngujuang ke manager restoran nya tadi. Lalu terus apa dah? Uji kita mada CCTV nya nama ter ke dengkahnya dia. Lain nar ya tau ke pedak orang peninggal dalam CCTV. Saya ada pedak orang lelaki tu nama pengawal ya. Lebuah ke sida udah makai semua bapaliak pangan diri nya tadi. Alu gini-gini yang ya tadi dentuan ya bulu kecil nya tadi peninggal. Entuan yang kah tapi ngai. Entuan ne baru bulu kecil kah tapi ngai bini ya. Hanya ngujuang dia tangkap orang. Lalu dia report ngai ke polis. Tangnya mata dia polis nak uliah ngaga nama-nama utai ke patut ya ba kes ke masa tu engkanya ada undang-undang mengelaban orang ke bengkah ke bulu. Ba dalam pinggai makai tanya tadi awak ke video tu ko restoran yang tadi dikunci ko ngau restoran ke bukai awak kena nerima sidaknya sebilia nya tadi peninggal nanti ada duit berbayar padah mana-mana. Nuci pinggai kini kita. Jadinya apa tadi leman berita kita dikirim ke Brother Bell EL ya. Terima kasih yang nuan kau dah ngirim ke leman berita cukup manah ya. Berbayar ke pemakai ngena bulu kelebih lagi bulu kecil ya. Kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekarang itu. Nada kau ngau dah sigi awak ya makanya. Kita mansang lagi menua Fujian di menua China dedin.
pakaian kereta. Aku ngenang senentang kita ke pakaian kereta. Itu kira ke ngenang senentang orang kaya. Engkanya kalau mayuh duit, nada utekat gagak. Lepas duit kalau mayuh deh, nada utai ke nak uliah dibeli. Nyo ngerja utai kena patut-patut mesti dak ya tu. Jadi tu cerita ya. Jadi orang tu tadi peninggal selalu kita pakai kereta baru rumah, batas jalai. Bisa orang tadi pakai yang pakai yang 2-3 tingkat. Orang tu tadi pakai yang bak rumah. Tang rumah saya tu tinggi 44 tingkat. Bak penthouse. Penthouse tu ukai apartment, ukai kondo gitu. Tang sigi rumah tang yang tadi bertingkat-tingkat. Rumah mana? Rumah besar. Bisa peguang dua nyemerai, no mandi. Semua lengkap nada terkenadai. Jadi rumah bangsa penthouse tu bisa padang empu, padang semen degaga empu. Dia engkah kereta peninggal orang kaya billionaire tu tadi ukai millionaire ge billionaire. Liun-liun duit. Nah, kena arti ya. Ya udah beli kereta bangsa Rolls-Royce Ghost. Bisa orang salah sebut Rolls-Royce, salah ya. Rolls-Royce bangsa Ghost berga $350,000 Amerika. Pulang ngaji duit kita 1.4 juta ringgit sebuah kereta. Berat ya 2.5 tan pemerat kereta tu ya. Ketegal pemanah gamal kereta antar pindingan. Dia ada lakinya, oh saya au kereta tu. Dia pakai yang baru nalah tu. Dia panciang mayau kami. Dua ukui bagi saya, betesai ke tekak bak tubuh ngainya dia tu. Nalah dure-ure orang apa. Oh, nak lihat tu. Nyamai pakai yang ku batas rumah dia dian ku ya. Ya lalu ngupah company kren, ya ke company kren selalu ngagak rumahnya, nyak kedupah ya, ngangkat ke keritanya tadi, lalu pakai yang ba luan rumah nyempu tadi, din, tingkat 44, jadi nadai, murah oleh naban kanya, ya ke pakai yang baluan rumah. Nadai dia kena, ya menyalaban ya, pakai yang berdalam rumah ni, maya kederibanya, tak duduk dia aja, bayar pemanah gamah keritanya. Ya, tadi punya kakuri pun, nadai nemu cara ngau duit. Bekinya mencari sida ya. Jadi nya mencari pendengar ngujuang ke laman berita kita ke minggu tu. Jadi laman beritanya dikunci ke Siko Balarti mendiang ke program laman berita nya Alvinson Lampun Philip. Terima kasih lagi kita kuda bungles jalan aku dalam program laman berita. Kelebih lagi kita ke udah berkunci ke cerita ngaku ke minggu tu. Terima kasih ya. Awak kita meruan gerai belama dalam semua perkara ke di kerja kita. Terima kasih ya. Mau puak aku dan menangi hari studio ke sekali itu. Bertemu kita ya. Bapak Maya kebukai. Bye-bye.

0: Ya, jadi ya jelah kat kami mai kita mendiang ke program Leman Berita ke pagi tu berdengar buku lain ke Wadiman Langi. Jadi itu kita akan dengar ke Siti Ari program kebenaran diatur di Sibu buku lain ke Margaret Armang ke pagi tu. Selamat pagi, Man.
1: Selamat pagi, Melati.
0: Untuk berita pagi tu, Man.
1: Berita Dempul Gerai, berita gayari kita di Sibu Pan cukup aneh tu, Mel. Nyangkung pengawal bala kita ke bisik sama ngawal berjalai atau ke fun walk ke pagi itu deh.
0: Udah berengkah hari tumu pagi tadi, teman?
1: Ya, udah berengkah hari pukul, lebih kurang pukul 5 pagi, Mel, sudah berengkah.
0: Okay. Lalu terus ngawal berita, Nuan?
1: Okay, terima kasih Melati di konti kita di Kuching. Ngaunya ke pagi itu, mari selamat pagi ini semua bala peninga kita ini. Kebenarnya peninga, aku tu bersemak di itu meh. Wisma Sanyan kita di Sibu di itu. Kalai kebenarnya sudah berengkah hari kemarin itu. Ini agenda Nasional Malaysia Sehat atau kejelajah agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS peringkat atau ketika semenua kita di Sibu di itu. Sarito dia bisik mayu macam pengawal ke dia tu lebih agak ruang lega atau ke lobby Wisma Sanyan di Sibu di tu. Kalai pukul 10 pagi tu lagi dia atur pengawal berjadi ke jelajah ANMS Tikas Menua Sibu dekat dia tu. Kalai pengawal tu dekat di Gulut atau ke dekat di Sadang dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti Sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu pengawal berumah dengan perintah lokal ya kemega kaban adun N54 Palawan. Jadi ke sari tu mega laban muni aku tadi udah diatur 2 hari berunggok tu hari kemarin deh bisa pekit mayo macam pekit ke diatur tu Melati mega dia mayo ke bisa mendiang ke radio kita jam ke diatur bisa pekit nuci jari berirama. Nanti kita meda video sida nuci jarinya. Ya nuci jari itu bisa lingkuk tu Mel.
0: Nama bisa tiun di sedia ke
1: sida. Bisa tiun. Nah ya ke tiun sekali tidak akan bersih ke jarinya tadi. 7 langkah cuci tangan berirama. Reti ya mengikut tua tadi nya meh bisa tiun ya. Kelimpah harinya bisa maka pekit suara emas ANMS kemega sudah diatur kemarin atau bisa digulur lebih kurang 17 ikut sudah ke ngau masuk mana-mana maga kan nyawa sudah ya ke ngau belagu tu dah dan kemenangnya 1, 2, 3 meh ke digi kau. Lalu pihak maga bisa pekit ngaga video meri ya ke meri pengerai atau ke mengenang perkara pengerai itu ngau cara ke kreatif. Kelimpah harinya munyi aku pagi itu diatur fun walk. Fun walk tu reti ya berjalai, seminar berjalai si datang tajak pihak ya 10,000 langkah tu. Pagi itu udah Puan Jenny Achan kita itu ke ketua bahagian rancangan kami. Udah enggak orang 10,000 langkah ya nyari ke kita RTM eh. Okay, sebenarnya RTM cibu. Udah nyari ke kita sebuat ya pagi itu fun walk 10,000 langkah ke ngenak tema hanya meh penyelai ya tu. Mana ngena tema retro sedak ya pagi tu berjalai pengen megang ngena kostum ke kreatif ngena garis retro 80-an lalu pisi megang pekit ke di pekit tu tadi lapan tu diguluk bala rapan agensi mereka ngau upis-upis perintah mah di menua tu nyalai bisa kategori diberi ngagai sida kemenang kategori upis perintah ngau ke tim ke pemaduk mayu ngau masuk kelimpah harinya bisa spanduk pemaduk kreatif ngau mega kostum pemaduk kreatif ke dekat di break ngai guys sida ke sama ngau berjalan berpekit fun walk 10,000 langkahnya tadi ngau mega tok lagi dia kita boleh bertemu ngau kami sebuat hari Sibu FM pengeluar program kita hari Sibu FM ber Wisma Sanyan balo video laban bisi pengawak pemandang ke dia tu berdia hari mayuh macam bagi agensi kelimpah hari hari RTM bisa mega hari customer sida upis penjara ngau mayuh macam upis kebuka kelimpah hari kita tahu ngecik pengerai kita sekali ke pengerai pengerai ngelai pengerai rundi yang pengerai tubuh kita ba wisma sanyan tau kalau bi wisma sanyan lalu penerang ke diterima sidak ke ngau masuk fun walk 10,000 langkah tau mel nyampau diri nyo bisa datai lebih kurang 2,000 wikok sidak ke ngau
0: udah tembok nyata dema.
1: Oh, udah tembok. Laban saya dah itu mau berengkahan ya. Nyak tadi pelabur aku nak report aku ke pagi itu berkawal ngau jelajah NMNS tikas menang sibu hagi sempat dua kita kebukai datai udah tu lagi nyangkanya udah ngantung ngirup dulu lelak dulu kita tahu datai agai wisma sanyan meresa pengerai kira nemu silik agai meh berkawal ngau pengerai kelimpah hari bertemu ngau bala kami sebuat apa wisma sanyan dia.
0: Hari kepenudi sari toma
1: kira ke hari kepenudi ya mas hari tom.
0: Okay.
1: Okay, Mel, nyak pelabur aku nak report aku ke pagi tu.
0: Terima kasih.
1: Kita bertemu meh, ngau bala peninga kita.
0: Ya. Okay. Jadi terima kasih Mal. Selamat pagi sama Rigawai.
1: Selamat pagi sama Jawa.
0: Ya, jadi ya ujak ke berita ke di perkongsi ke Margaret Armang dari Sibu pagi tu program agenda Nasional Malaysia Sehat tikas bagi benua Sibu ia ke benua diatur jam ke diatur. Jadi udah tu lagi peningah kita di kampung lain ke menti segi ya. Sitik program agak ke bisa diatur tunggak kesuangkin. Jadi udah tu lagi kita di berandau engkau menti segi agak berkongsi ke berita atau pengawak ke bisik di pejalai ke berserimbai ngori gawai ya. Jadi itu lagu gawai yang ke dipilih aku bawa penggerak pagi kita lagu ke di baik Ricky Anderson terantang tawak gawai.

0: Terantang ya tawak gawai hari Ricky Anderson mai jam kita 43 minit lepas pukul 8 pagi nyala kita terus sabgu lain gau menti ya sigih pagi tu. Selamat pagi Nte.
1: Halo, selamat pagi Melati. Selamat
0: pagi Mawak. Ya, ada berita pagi tu Nte.
1: Au, berita aku mai hari suang tu Melati.
0: Au,
1: ya, aku terus ngau berita kepada bayi aku ke sekolah sana.
0: Okey.
1: Okay, puji Tuhan lah tinggal peringat mayu berbagai menu desu mana hari nama buah kalau aku nurun tunggu pagi tadi hari kapit bisa bermua ya pada aku ne yang bayar nalga natai basuang tu kenyukung pengawak ke menu dia tu jadi tu baru temu mama tu au pengawak niti daun berpilih bagi menu kita di suang nur tidak ke ngau bapa mai ti daun ke dia tu sudah pagi tu tadi karena dia tu baru terengkah baru ba nu namanya pengepun tadi ne nu sudah ngepun dari empu jadi dia pengawak ke dia tu tu tadi kalai bisi 13 titik kontijen munyi ya bakal ke mimit kontijen nya tang ba titik kontijen nya mayuah ne au jadi mayuah sudah sebuah tadi kebenar ya ne au jadi bisi mega tim kiri-kiri ketika aku kena dari tim ada kumpulannya pun bising kau bukan semina mantai ke ngepan ke taiban bangsa bukai aku medak tadi ni berkena ke ngepan kayan tidak Melayu bising ke tidak Cina deh ke jalai ngelingi pasal suang tu jadi kena ke dia tu bising namanya pekit ni tim ke pemadu mayu tim ke pemadu mana benarnya dia ni kita yang paling lemak pemutus ya berkeni pihak tadi ni hanya utai ke udah baru amat dia tu sebedau malam tu lagi dia pengerami makai malam mantal gawai dia menua kita di suung dekat dia tu balai raya bagi menua kita di suung tu kalai pengawak tu dekat diguluk diperjadi ke yang berhormat Datuk Seri Elisana Nantalingi yang Menteri Kejaraya Malaysia Kalaya Mega Kaban Parlimen P215 Kapit sama kali sempulang yang berhormat Tuan Lidang Hosan yang adun in 62 ketibas ke Mega Sama Datai bahawa pengawak makai malam mantar gawai kelihan menua kita di suang keberamai ke leka jakuk segulai sejalai anang rindang nuju pemansang ke malam lagi kalai enang maka selama maka benono bukai kita ipan dekat nemu siapa kini induk baji ke dekat bergelar kumang gawai suang 2026 jadi ke tahun tu bisik 9 ikut finalis sida induk dara ke dekat berebut ke gelar kumang lulung maga selinga matahari jadi nama kebuah ku jebut 3 itik tu 8 ente ni teh ke melati ngam ga peningat mai wah kami di bagi menua di kapit dekat ngatu dan 5/2026 bersemai ngau penutupan KCF Carnival Culture Kapit Culture Festival pa bagi menua kami di kapit tang 17 nya pergila 17 hari bulan 5 bisik dia tu bersemai ngau berjadi tidak ke ngau bas tentang pengelaliak main asal. Jadi dia nombor 1, nombor 2 tidak ke ngau muka ketiga bagi menua di suung tu lagi dekat di ngagai kita di kapit dia jadi dekat menua ke kota kumang dia ante ya sama ya kumang yang bernasib menang yang bas suung menang kapit dua kali kumang ya ne nya sama ada kali kumeng. Nya meh utai ke dekat jadi anak ingat mega namanya aku ngelansak mimit pergila 17 dari bulan 5/2026 ba tang kue dia mega pengawak berjadi ke Kapit Culture Festival dekat dia tu ba tang kue kalau nak masa aktiviti pukul itu bagi bas tentang mandang ke tidak ke ngau finalis kumeng bas tentang pengelan dia main asal yang tadi nah. Lalu udahnya kumang dekat ditemu bagi menua kita di Kapit 24 di bulan 5/2026. Lebuh maya pak penangguhan KCF. Nya utaknya bisik dekatnya di cari tu kalau bagi pergi lah laban tu nu nanti ku kita bila siap berimai mana deh Kapit ngesung programnya lebih kurang bekanya lu temuai tak kurang ke di kebasan ada jauh kita mega yang berumah atau Sri Elisa Nanan Talingi kala yang mega Hali Parlimen di dua kapit amukai ya nanti untuk jaga menolak kita itu suang kita hanya oleh dikonsek aku kita ikut pagi tahu ke depan aku arisung mengawak niti daun nggak mega kelibagi pengerami makai malah mantal gawai lelia menolak kita di suang 2026
0: Tuan Tiwa Okay.
1: Saya jalan ke pengawal selama hari gawai.
0: Ya, selama hari gawai. Tunggu mana? Ya, jadi terima kasih Hakim Menteri Sigih Hakim Udah Kun Sigih berita pengawal ke bisa diatur dengan kesungkin di daun pihak megak ngau mantar gawai ia ke bisa diatur di sung sari itu lagi. Nyalai, terima kasih ya untuk bila kita ke agak terus mendiang ke YFM untuk lagu gawai kita lagu dari Stephanie Sherry ngau Pet Mimin Pulai Gawai DIY.

Yeah, nada kau kau menti cuti dua hari jangan ni indoor kita nyata di menua ne. Sari hari ya kita mupuk, sari hari kita pulai ne. Kapan nak nanti kita yang tadi nadai pemisi habis rimbai ngari gawai atau bukai ke kita mulai ke drempo ne. Nanti sate laban gawai tu kai maya tu aja tangga sekali setahun. Jalan sama pagi, terima kasih untuk bila kita kau dah segulas jalan dengan aku buat pengerak pagi kita dari pukul 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi tu lagi. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningat kita ingat ke berita dari Kuala Lumpur sebelum kita nampung awak kita 24 jam dah tu lagi bergulai bak Y9 12 kita 9 pagi ngagai 12 tengah hari ya. Jadi aku ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu ungkup pagi hari 6 16 hari bulan 5 2026 aku ngujung ke program kita ngau lagu gawai ke sekali tu lagu ke diberi nama Minta Embing Petara.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, bendung, menyentuh YFM.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu untuk kita orang semua. Terima kasih kerana memilih Radio Mir FM sebagai teman hiburan pagi tu. Dan untuk panduan bersama waktu sekarang pukul 9.18 minit pagi. Bertemankan saya TYA Tia dalam geng pagi untuk edisi hujung minggu hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Baik, hari ini 16 Mei. Selamat Hari Guru saya ucapkan kepada semua guru. Sikiralah semua warga pendidik, cikgu sekolah rendah, cikgu sekolah tadika, cikgu sekolah menengah, ustaz dan ustazah, cikgu tuition pun, cikgu yang menjahit, cikgu yang mengajar kita memandu sekalipun kan. Terima kasih kerana si pernah kan, tidak pernah jemu untuk mencurahkan ilmu kepada kita, mendidik dan membentuk generasi masa depan. Jasa cikgu tu memang besar dan sentiasa dihargai. Dan pastinya untuk tema Hari Guru tahun tu, tahun 2026, ialah Guru Bitara Nadi Negara. Semoga semua guru terus diberikan semangat, kesihatan yang baik dan dipermudahkan dalam mendidik anak bangsa. Jasa guru tetap dikenang dan dihargai sepanjang masa. Tidak kiralah cikgu ya ditempatkan di bandarkah atau di pedalaman, di sekolah di pedalaman pun, sekalipun semua jasa cikgu kita tetap hargai. Baik, sebentar lagi pastinya kita akan saya akan kongsikan untuk anda info cuaca untuk hari ini di Bandaraya Miri. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada kumpulan OAG Generasiku, Geng Pagi Miri FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Media FM.
1: Info cuaca di Media FM.
2: Baik, untuk ramalan cuaca bagi bahagian Miri untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, pada waktu pagi hujan di beberapa tempat dan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan juga malam tiada hujan. Dan untuk suhu pada hari ini, minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dalam laman web rasmi mereka. Terima kasih dari kami di Miri FM.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.
4: Usaha Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Jom layan Miri FM.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Ya, Miri FM, mesra bermaklumat. Baik, bertemankan saya Tia dalam geng pagi hingga pukul 12.30 hari nanti. Ya. Baik, hari ini 16 Mei 2026, selamat hari guru untuk semua. Walaupun ibu bapa bagi saya pun adalah guru. Guru kepada anak-anak. Pendidikan awal kanak-kanak itu bermula di rumah. Dan ajarannya oleh ibu bapa. Baik, terima kasih untuk semua yang mendengarkan Miri FM ketika ini. Terima kasih yang mungkin dengarkan kita melalui radio atau juga melalui aplikasi RTM Klik di telefon pintar kita orang. Jadi terus dengarkan kami, terus kekal bersama Radio RTM kerana kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai kita di Sarawak FM, di Sri Aman FM, di Sibu FM, di Bintulu FM dan juga di Limbang FM bersama-sama dengan Miri FM. Kita dalam cerita itu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami geng pagi Miri FM 9.30 minit pagi nanti cerita itu.

0: Sri Aman FM,
1: Cebu FM,
0: Bintulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, seperti yang dijanjikan, kita nak bersama dalam cerita itu apa perkongsian sidak rakan-rakan. Tapi sebelumnya kita nak menyapa sedangnya Lok Jayo.
3: Ya, boleh.
2: Kita ada rakan kita di Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Sri Aman. Halo.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kena Limbang macam main lagu.
3: Limbang.
2: Oh.
3: Limbang visual pun belum ada.
2: Oh, belum ada ya. Mm-hmm. Mungkin sedangnya untuk hidup main lagu sebenarnya. Yeah. Maklumlah. Di Bintulu, siapa di Bintulu?
4: Hello, Syah di situ.
2: Syah. Oh, di Bintulu Syah. Baru pertama kali rasanya kita bersama dengan Syah tu kan.
3: Ya,
2: selalu
3: kita.
2: Si Zana.
3: Kami kali kedua tau Syah. Kali kedua.
4: Kali kedua.
3: Oh, Limbang masih belum ada.
2: Kali pertama tu. Sihal lah. Adi Miri.
3: Miri. Hai Tia.
2: Tia.
5: Hai Jai. Hai Yus.
2: Ya apa?
5: Selamat hari guru.
2: Oh, selamat hari guru. Selamat
3: hari guru je Tia.
2: Di Sia. Di Sibu siapa?
6: Di Sibu.
2: Syu. Yes.
3: Ya, itulah wajahnya.
2: Sahabat lama.
3: Yang nak penceriman secara langsung, kita akan kongsikan juga muka-muka ataupun wajah-wajah rakan penyampai kita di sana lah ya.
2: Oh.
6: Selamat juga kena Tia tadi. Selamat hari guru kepada semua kita tu. Kita tu umpama guru juga di radio.
2: Ya, betul.
3: Cuma kau di S.
2: Terima kasih di S. Cikgu di S.
3: Oh, guruku.
2: Okey, di Sri Aman kita ada Iza. Assalamualaikum Iza.
7: Waalaikumsalam Yus, Jai.
2: Ya. Apa khabar
7: Iza? Alhamdulillah sehat.
3: Nah, nampak memang sehatnya.
2: Oh, Cikgu Iza kan. Malu Cikgu Iza. Cuba di Limbang dia lagi ada masalah.
3: Sehat kita menyapa dia Limbang ya. Limbang.
2: Hello
3: Limbang.
2: Ni Limbang ni.
3: Dah okey kan Limbang?
2: Belum. Bila on ya.
3: Lain macam.
2: Bergemar, lain macam je bunyi di Limbang tu kan. Siapa? Okey. Sementara kita nunggu Limbang. Kita nak terbang ke sini dulu, Jai. Saya beri peluang kepada rumpuan pagi tu milih tempat.
3: Beri dengan kakak.
2: Beri dengan kakak saya dulu.
3: Kakak. Ada-ada je adik kita nak. Oh.
2: Okay sini lah. Kita nak pergi dulu.
3: Minggu, beberapa minggu ya. Kita dah mula dari Sri Aman. Asal kita nak ke Limbang sebenarnya. Tapi Limbang belum dapat.
2: Limbang belum ada.
3: Jadi kita ke Miri lah. Oh. Kita
2: bersama dengan Tia.
3: Cerita hari tu Tia. Silakan.
2: Apa nak dikongsi Tia ke?
5: Baik, terima kasih Jai dan Yus di Sarawak FM. Terima kasih juga asal hujung minggu untuk rakan-rakan kita.
2: Yeah.
5: Baik. Untuk perkongsian cerita itu pertama dari Miri, Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Zon Miri menjemput orang ramai untuk hadir beramai-ramai ke Majlis Penyerahan Kampung Angkat Madani yang sedang pun berlangsung bermula jam 8 pagi tadi di Dewan Kampung Haji Wahid dan akan dijangka berakhir pada 1 petang kelak lah. Dan pelbagai pengisian menarik menanti kita orang. Pastinya ada pameran jualan rahmah madani dan juga cabutan bertuah. Jadi jom datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi Majlis Penyerahan Kampung Angkat Madani bersama dengan orang Kampung Haji Wahid. Dan seterusnya cerita ritok dari Miri, Sarawak Art Craft and Festival. Sarawak Art Craft and Music Festival. Sebuah festival seni, budaya dan warisan muzik yang menghimpunkan pelbagai hasil kraftangan, muzik serta persembahan budaya yang unik dan menarik di Bandara Miri. Festival itu telah pun berlangsung mulai hari Khamis lepas 14 Mei hingga Ahad 17 Mei 2026 yang mana berlangsung di Atrium 3 tingkat 3 Permaisuri Imperial City Mall Miri yang menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan, kraftangan serta muzik tradisional lah. Dan hari itu merupakan majlis perasmiannya Yus. Dia akan pada hari itu pukul 3 petang kelak. Dan akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Dan antara acara menarik pada hari itu termasuklah persembahan tarian ngajat dan sapek kawa kabun. Persembahan tarian budaya Sarawak, persembahan alat muzik tradisional Melayu, Cina dan Dayak serta juga persembahan silat. Jadi ayuh bersama-sama bawa keluarga kita orang, bawa kawan-kawan datang bersama-sama merasai sendiri kemeriahan Sarawak Arts, Craft and Music Festival 2026. Dan berpeluang juga melihat pelbagai pameran macam ukiran kayu eksotik katanya, Raja Kayu dan Golden Silk Thread Wood, pameran tekstil budaya tenunan tangan hasil seni dan juga kraft tangan tradisional serta moden. Masuk adalah percuma. Baik, untuk perkongsian terakhir dari Miri dalam cerita itu, pastinya kempen derma darah lah. Pihak Tabung Darah Hospital Miri menjemput untuk bersama-sama dalam kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu tu, kalau hari tu, di Gymkhana Hall bermula pukul 9 pagi hingga pukul 1 petang. Dan untuk yang si berkesempatan datang hari tu, boleh datang esok hari di tingkat 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi hingga 1 petang. Jadi sama-sama kita menyumbang bakti melalui kempen derma darah. Okey, sekian aja. Jai dan Yus cerita
2: Baby. Dia pun dah macam nak pergi silat kan, pasal sampai hitam kan.
5: Memang pasal ada persembahan
3: Wirawati.
2: Boleh lah
3: Sri Kandi.
2: Boleh lah mula live tu nak.
5: Jangan.
2: Boleh jam silat. So sikit.
5: Takut dia tunggu sukma kelak.
2: Okey, terima kasih Tia.
5: Sama-sama.
2: Kita nak ke sini lagi Jai.
3: Okey, semestinya kita nak turun sikit lah, pergi ke Bintulu lah dulu sama dengan Syah.
2: Bintulu.
3: Ya, Syah cerita itu ada berapa ceritanya Syah?
4: Itu ada 3 perkongsian dari Bintulu untuk
3: cerita
4: dalam
3: ada ceritanya.
2: Tu kita, kita serah Jai dengan Syah tu sebabnya dua-dua cuci mata kan.
3: Ya kan. Kita sebenarnya lupa sebenarnya cuci mata ya. Okey, Syah silakan dengan 3 perkongsiannya Syah.
4: Okey, untuk perkongsian kita cerita hari itu, di mana hari itu merupakan sambutan perayaan gawai Dayak peringkat daerah Bintulu yang berlangsung pada hari itu dan esok. Dengan hari itu adalah acara Niti Daun pada pukul pagi tadi, dah berlangsung pun pagi tadi sepanjang bermula dari Bintulu Esplanade mengelilingi pasar Bintulu. Dan juga pada petang nanti kita ada pertandingan Pekit Nyumpit. Difahamkan yang berhormat akan turut bersama, iaitu Datuk Mak Jang Ringgit, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan N70 Samalaju. Dan pada esok harinya, iaitu Mantar Gawai Dayak akan bertempat di sebuah restoran terbuka di Bintulu ni, yang mana antara pengisiannya adalah pertandingan Kumang Gawai sepena Majlis Gawai Daerah Bintulu. Dan perkongsian yang kedua pula iaitu program Jualan Rahmah Badani Bergerak yang akan berlangsung pada hari ini juga, telah pun berlangsung pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2, bertempat di rumah Robert Anak Gampang Sebunga Sebau. Itulah sedikit perkongsian untuk Jualan Ramah Madani Bergerak yang berlangsung pada hari ini. Dan juga program Jualan Agro Madani dari pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu telah berlangsung pada pagi tadi pada pukul 8.30 pagi di Pasar Nelayan Pantai ABF Kidurong. Jai dengan Yus, itu juga untuk perkongsian di bahagian Bintulu.
2: Bila nak biar lihat muka Syah, baru saya teringat kalau saya ada jumpanya. Pernah jumpanya?
3: Ya, pernah.
2: Baru teringat kan?
3: Ya, dah ingat dah?
2: Dah ingat dah, baru teringat kan.
4: Selalu khusus dekat kucing dulu lah.
2: Selalu khusus di situ nya. Bok teringat. Sebab kami tu sampai tu bukan makan kismis, makan semut.
3: Ya, dia ngakunya adik tu. Tapi memorinya memang jauh lah.
2: Jadi lepas tu kami kena makan kismis lah
3: pakai. Sicun, nang sicun. Si padan dengan umur.
2: Okeylah, menangkan AJL dah. Kita pergi ke Limbang lho.
3: Nak ke Limbang.
2: Assalamualaikum sahabat.
3: Jom ke Limbang.
8: Waalaikumsalam tuan.
5: Guru besar tu.
8: Alhamdulillah.
3: Tuh, Cikgu Otai.
2: Otai masih berbisa je tu.
8: Saya dah bisa lagi dah. Kurang dah bisa dah.
2: Belum tahu, mesengat bisa ya.
8: Enggak bisa pak.
2: Enggak bisa.
8: Enggak bisa lagi pak.
2: Bisa aja. Okey, daripada Limbang AJL, apa-apa pun siap. Silakan.
8: semuanya banyak aktiviti nak. Macam di Limbang kalau asal minggu tu memang sunyi lah.
2: Kan ada Northern Region.
8: Northern Region minggu depan.
2: Minggu depan kan?
8: Bukan begitu.
2: Bukan begitu.
8: Tapi apapun yang berlangsung hari mari, ada program mantar gawai berlangsung di daerah Limbang tu. Mari petang bertempat di Gereja St. Michael Medamit. Dan akan berlangsung juga sempena dengan apa nama tu yang mana LSDN akan membuka kaunter bergerak bantuan khas kerajaan di Pusat Servis Sarawak pada 21 Mei 2026 hari Khamis 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Pusat Servis Sarawak daerah Lawas upper ground bangunan pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak di daerah Lawas. Dan aktiviti yang dilaksanakannya Semakan STR 2026, Rayuan STR 2026 dan Permohonan Baru STR 2026 ya, yang akan berlangsung lah. Tapi kalau Northern Region yang akan berlangsung dari 21 hingga 25 hari bulan ujung bulan tu lah, Mei 2026, dengan pelbagai aktiviti ya, kita akan kongsikan pada minggu-minggu yang akan datang.
2: Ya, insyaallah,
3: Dah ada, saya dah ada stok bahannya.
2: Saya dah jemputan.
8: Saya dah jemputan ah. Mungkin kerana anaknya kali.
2: Tahun lepas sudah kan.
8: Internet era 404.
3: Wah. Wang dah 5G.
8: Nenda itu selalu error lah.
3: Try and error.
8: Sebab bukannya apa? Kadang-kadang oleh kerana kini tu kan di Limbang tu nak memajukan Limbang. Jadi nyampun apa nama talian elektrik ya, nyasi di Limbang lagi nya akan melalui terus dari Bakun. Jadinya kan July lah 2026 tu. Jadi di Limbang tu sekejap ada karen, sekejap misi, sekejap ada karen, sekejap misi. Ya, yang berlaku lah kini tu.
3: Ya, saya minta je, Teh.
2: Terima kasih, JL.
8: Terima kasih kembali.
2: Bawa nampak ada Abang Long kita tu.
8: Terima kasih, Abang Haji.
3: Okay lah. Terima kasih, AJL. Dan jom kita nak ke Sibo lah bersama dengan DS Cerita Retok dari Sibo.
2: Brother, DS. Yes, apa perkongsian di Sibo?
6: Terima kasih,
2: Brother Yus. Cepat kah?
6: Boleh. Apa, rapping, no problem. Baik, terima kasih semuanya. Agenda Nasional Sehat untuk tahun tu lah, 2026 tu, peringkat bagi Sibu. Kita tu sedang berlangsung ya, di salah sebuah pusat membeli belah yang terkemuka di Sibu situ. Jadi pelbagai pertandingan kreatif serta juga yang penting pemeriksaan kesihatan ya, secara percuma disediakan khas untuk semua lah. Okey, masyarakat, okey, sepanjang program itu berlangsung dari mari, dan hari itu adalah hari terakhir lah untuk agenda nasional sehat, agenda nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bagian Sibu. Okey, antaranya pemeriksaan gigi, saringan mata, saringan penyakit TB kata orang, boleh lah. Okey, kita dapatkan info dia ya. Saringan HPV, DNA, pap smear untuk perempuan, okey, jangan lepaskan peluang untuk sama juga untuk dapatkan info ataupun apa-apalah yang berkenaan dengan penyakit kini tu. Ya, kita mau menuju ke arah Malaysia sehat sebenarnya tu. Okey. Dan apa nama tu? Pagi tadi telah pun dianjurkan fun run ya oleh apa nama tu? Sedak yang atur tertadiklah jawatankuasa untuk agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bagian Sibu. Yang keduanya, kempen demam darah di Stadium Tertutup Sibu. Okey, sama juga bermula dari jam 9 pagi hingga 1 petang tu, diadakan di Stadium Tertutup Sibu dengan kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Objektif penganjuran sebagai usaha untuk membantu pihak bank darah kita di Hospital Sibu situ untuk bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan Hospital Sibu. Dan yang terakhir itu rakan-rakan sekalian, okey, dan juga apa nama tu, semua yang berada di Song di mana Niti Daun telah pun diadakan pada pagi itu tadi 13 kumpulan kesemuanya telah pun dirasmikan oleh setiausaha politik kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, okay, iaitu Encik Alvin Ronggah, okay, di Balai Raya Song. Dan untuk esok hari di Kapit, sebagai penutup untuk info dari Sibu, di mana akan diadakan Kapit Cultural Festival 17 Mei bertempat di Town Square Kapit, ya. Akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi, Menteri Kerja Raya. Okey, dan itu apa nama tu, info terakhir dari Sibu untuk perkongsian cerita itu.
2: Oh, yes, ya. Baiklah, ha. DS. Terima kasih sahabat saya DS, ha.
6: Sama-sama.
2: Right, terbaik. Selamat Hari Guru dah untuk diri lah, oh, DS.
6: Selamat Hari Guru dan selamat Hari Gawai yang akan datang.
2: Oh, betul.
6: Buat semua kita.
2: Ya, selamat Hari Raya Haji juga.
3: Ya, akan datang. Banyak,
2: kan? Hari Haji, ya, Gawai, kan? Oh, Hari, ya, Guru.
3: Banyaknya sambutan.
2: Ujung bulan untuk Waisak Day lagi.
3: Ya. Oh. Selamat bekerja lebih masa, ya.
2: Okey lah, yang terakhir sekali kita ke Siaman dengan Kak Iza.
3: Macam lagi banyak lah masa hari tu.
2: Yalah.
3: Kan,
2: kan panjang.
3: Sebenarnya loya sedaknya hari tu.
2: Oh, siang. Celak kita meloya dengan benda lain. Oh.
3: Kita nak settlekan dulu aktiviti.
2: Oh, bahan-bahan sedaknya, ya, dulu.
3: Iza pun dah sedia. Silakan Iza.
9: Okey, terima kasih Yus dan Chas. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, dari Siaman kita nak kongsikan dua aktiviti yang diadakan pada hari itu dan esok. Aktiviti yang pertama, seminar korban 1447 Hijrah yang dengan kerjasama Jawatankuasa Perayaan Islam Bahagian Siaman serta Pejabat Agama Islam Bahagian Siaman akan telah pun bermula hari itu tadi pukul 8 pagi di Dewan Khulafa Ar-Rashidin Masjid Bandar Seri Aman. Okey, dan penganjuran seminar tu adalah mampu menjadi platform penting dalam memperkukuhkan kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan ibadah korban menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha tahun tu kelak. Dan menurut pengerusi Masjid Bandar Seri Aman, Encik Azmi Moshidi, nyamadah program tu menghimpunkan beberapa agensi berkaitan bagi memberi penjelasan menyeluruh berhubung aspek hukum, kesihatan dan pengurusan korban. Dan tiga penceramah khas akan terlibat dalam seminar tu, iaitu wakil daripada Pejabat Mufti Sarawak, Pejabat Veterina Seri Aman dan Pejabat Kesihatan Seri Aman. Dan seminar itu juga menyasarkan penyertaan kira-kira 80 peserta terdiri daripada ketua masyarakat, ketua kaum serta ahli jawatankuasa pengurusan masjid dan surau di sekitar bahagian Seri Aman. Dan program itu juga membuka ruang kepada peserta untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan isu-isu semasa ibadah korban yang sering timbul setiap tahun. Dan esok hari akan diadakan sehari bersama bomba memeriahkan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia di Seri Aman, yang mana Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Aman esok akan adakan program itu di BBP Seri Aman. Dan program itu berlangsung daripada pukul 8 pagi sampailah 1 petang. Anjuran kerjasama dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KEMAS, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, PBSM. Dan majlis tersebut akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P202 Seri Aman. Dan pelbagailah aktiviti menarik akan diadakan sepanjang penganjuran program yang kelak esok hari. Antaranya ada demam darah, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah keselamatan kebakaran, demonstrasi penggunaan alat pemadam api. Dan selain daripada juga tadi, pengunjung yang datang berpeluang menyaksikan pameran kebombaan, jentera bomba, cabaran kecergasan bomba, ceramah kelab bomba cilik, pertandingan mewarna anjuran kemas serta ada cabutan bertuah. Dan penganjuran program itu bertujuan mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba selain memberi pendedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan orang ramai khususnya warga Seri Aman pada esok hari dijemput hadir bagi memberiakan program itu. Dan adalah apa, masuk adalah percuma. Okey, dia dua perkongsian daripada Seri Aman.
2: Terima kasih Iza atas perkongsian tu pagi tu lah. Sebenarnya di Kuching pun ada aktiviti yang sangat-sangat menarik lah. Kuching, yeah, Music Festival, uh-huh, kan. Ya, akan berlangsung pada malam tu, bermula pada malam tu dan malam esok.
3: Dua hari.
2: Saya berkongsi untuk malam tu, Jai akan berkongsi untuk malam esok.
3: Yep.
2: Jadi Kuching Music Festival sedangnya akan menggegarkan Padang Merdeka tu lah. Selama dua malam tu turut dengan barisan artis hebat, tempatan dan antarabangsa bermula jam 8.30 malam. Dan kemasukannya adalah percuma. Jadi malam tu akan menampilkan persembahan daripada OAG, All Alternative Group. Kita ada Melissa Francis, Fidaus Matang dan Ramles Walter mm-hmm. yang akan membuat persembahan pada malam tu.
3: Ya, sementara 17 bulan Mei, malam esok akan dimeriahkanlah dengan kemunculan Chakra Khan, Cheng Eng, Mal Imran dan juga Kerry Geres. Oh. Dan lebih istimewa, setiap persembahan akan diiringi oleh Prodigy Orchestra yang akan menjanjikan pengalaman muzik orkestra yang sangat-sangat-sangat memukau. Yalah. Jadi untuk apa Kuching Music Festival 2026 pun memang hangat di mulut-mulut warga kota Bandaraya Kuching.
2: Saya dah disiam masuk
3: pun. mungkin ada yang jual nak tangga nak boleh ajak.
2: Boleh
3: ajak.
9: Ya. Esok petang saya turun.
3: Asal rajin beramai je di Padang Merdeka.
9: Esok petang saya turun.
2: Turun ke?
3: Di sini.
9: Turun. Pergi Nangga lah.
3: Oh, esok hari. Sejauh. 3 jam ya. 2 jam.
2: Nang peminat Cakrahan. 2
3: jam. Tengah 2 jam.
2: Peminat Cakrahannya. 2
3: jam. Okey. Ya, cerita kita sikit je lah perkongsian.
2: Oh, sikit je lah perkongsian.
3: Kucing.
2: Jadi kita masih lagi ada masa tu. Cerita sikit pasal hari guru dulu. Kan? Mungkin kita orang nak beri ucapan kepada guru. Kita orang bekas-bekas guru dulu kan?
3: Siapa nak berkenang saya selalu dihukum cikgu tu?
2: Oh, siapa nak kah? Rasa-rasa macam DS tu, macam ada tu. Selalu kena hukum cikgu tu, DS.
3: Kau dah tanya DS dulu.
6: Yalah, sedih
3: nak. Sedih nak juga.
5: Besar benar salah.
2: Banyak salah di S tu Pak Gaya tu dengan cikgu.
3: Kita
2: tu
3: nak ngenang apa? Sekolah rendah kah? Sekolah menengah kah? Atau
6: lebih kepada sekolah menengah lah.
3: Sebab
6: apa nama tu? Sebelum kami tu dihukum di sekolah. Kami tu awal apa nama tu? Dihukum awal lagi sebenarnya. Di rumah dah kena hukum dulu. Sebelum
3: betul. Ya, saya sit medo lah.
6: Sebab meninggal bapak dulunya guru.
3: Ya, guru di rumah ya.
6: Guru di rumah. Guru tu ada sekolah.
2: Dua
6: guru
2: kali
6: sekolah, guru jadi rumah.
2: Dua kali kena hukum lah tu.
6: Dua kali kena hukum. Yalah. Kita tegak surat cinta salah alamat.
2: Apa cara ni?
3: Kalau rendah surat cinta, kau bedak dalam wangi tu.
6: Buka aja, putih muka.
3: Lubang hidung dimasuk oleh ya pupuk. Merangsang.
2: Macam Abang Long kita tu mesti banyak cerita sekolah tu. Abang Long kita di Limbang tu, AJL.
8: Saya sih banyak gila.
3: Yeah.
8: Sebab saya di antara manusia yang paling senang dijaga.
3: Oi, good boy.
2: Oh, good boy tu.
8: Sebabnya kira haiwan berdarah sejuk lah.
2: Tu makan dah rumput bagaian tu.
3: Mamalia, mamalia pada hal.
8: Sebabnya si bapa gaul gila. yang hormat dengan orang tua. Jadi si banyak kena sikit, si banyak kena kena
2: lagi.
8: Hukum lah.
2: Lagi aja lagi angkat.
8: si banyak kena hukum, ininya selalu mendoakan kebaikan untuk orang.
2: Alhamdulillah. Dia
8: ya, masanya kecil lah.
2: Ya. Bila
8: sekolah menengahnya jadi hantu dah. Sebabnya masanya kecilnya bagus. Bila dia besarnya dah apa nama kata orang kejutan budaya dia jadi
3: ya ke pengaruh rakan sebaya.
2: Tapi saya halah semua ya jadi pengalaman sebenarnya, pengalaman ya. Kerangan mun si benda-benda semua si berlaku si dah kita tu jadi manusia
8: insyaallah.
3: Mungkin ada kalau cikgu yang apa yang perasan dengan perangai macam yang dapat membetulkan kita.
8: Ya, banyak sebenarnya cikgu yang perasan. Bukannya kita aja yang si perasan cikgu nak nyatuh kita.
2: Betul lah. Cikgu.
8: Sebab timenya kita kan jadi buaya darat.
3: Ya, dari DS dapat suara cinta.
8: Ya, dari haiwan berdarah sejuk.
3: Bukan main buaya darat. Yang intro tak memang saya percaya lah.
2: Rasa-rasanya buaya tembaga di Siaman dan memang AJL.
8: Bukan lagi. Ya, tembaganya lebah kau lagi. Aku emas.
2: Emas.
8: Ya, tembaga ada bahagia.
3: Nak boleh tahan walimbang tu eh.
2: Okeylah, terima kasih kan kita orang yang bersama. Terima kasih kerana kita pun dah sampai ke penghujung tu. Jadi terima kasih banyak-banyak lah atas perkongsian kita orang.
3: Dua orang tak dapat dengar kita cerita.
2: Dua orang. Lain tu season 4 rasanya kan. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mau ada ruang dan masa kita jumpa lagi di udara.
8: InsyaAllah.
2: kan? Hmm. Dan untuk Iza yang akan pergi ke Kuching, selamat dalam perjalanan.
3: Aduh, jam.
2: Dan semoga
3: Ija.
2: Oh, dan semoga
3: Ija pun Ija. Oh,
2: dan semoga dapat bergambar dengan cakrahan lah.
3: Hmm. InsyaAllah, doakan.
2: Terima kasih semua. DS, terima kasih Syah, terima kasih Tia, terima kasih AJM. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
8: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam. Bye-bye.
2: Yalah sedikit perkongsian daripada sahabat-sahabat kita di Sinun, Jai.
3: Aktiviti di kawasan sedangnya masing-masing lah. Kita kongsikan bersama.
2: Betul. Dan kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan. Sip rasa kan?
3: Ya.
2: Dah sampai ke hujung-hujung tu. Jadi saya lagi lah kita nak mengucapkan selamat dari guru lah kepada semua warga-warga pengajar. Sip kira di sini-sini kita orang berada. Baik yang bergelar guru lah. Baik yang ngajar ngaji kah. Yang cikgu yang mengajar apa-apalah. Semua kita orang tetap guru yang terbaik, insyaAllah.
3: Okay. Selamat Hari Guru.
2: Jumpa lagi, insyaAllah. Dan selepas itu, berita ringkas 10 pagi. Dan lepas saya, rakan kita Rina Semapati, akademan kita orang. Di pertemuan seterusnya, ekspresi untuk pagi itu. Jom dengarkan Marhain dan Anak Iskandar, Rindu, untuk kita orang, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabit Spring.
3: Bye-bye. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terbatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Ratu Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki machine gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut dihilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekan Duan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kebudayaan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan.
Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Teruskan bersama kami di Media FM.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Ya, Miri FM, mesra bermaklumat. Kembali di jam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Pastinya kita bersiaran dalam Geng Pagi untuk edisi hujung minggu. Hari ini, hari Sabtu, 16 Mei 2026. Bertemankan saya, Tia, pastinya sehingga jam 12 tengah hari nanti. Terima kasih untuk kita orang yang masih lagi setia mendengarkan kami di Miri FM. Dan terima kasih yang dengarkan kita melalui aplikasi RTM Click. Terima kasih kerana bukan saja dengar radio, boleh naga TV juga dekat aplikasi RTM Click ya. Boleh download je dari handphone pintar kita orang ya. Selain daripada yang dengar kita melalui radio pun kacak lah. Baik, terima kasih untuk kita semua. Dan apa-apa pun, semoga segala aktiviti yang dilakukan hari itu semuanya berjalan dengan lancar, dengan cuaca pun begitu baik untuk hari itu untuk Bandara Miri. Dan pastinya seketika nanti kita akan bersama-sama dengan DJ Fas dalam Carta Hits. Jadi tanpa buang masa, jom kita layan Carta Hits bersama dengan DJ Fas. Silakan Fas.
0: Miri FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Miri FM.
3: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Carta Hits Miri FM untuk siaran hari Sabtu 16 Mei 2026. Edisi yang ke-13 bersama dengan saya Faz menemani anda segala pukul 11 pagi nanti. Sebelum tu, terima kasih DJ Tia yang menemani anda di Geng Pagi hujung minggu ini untuk anda segala pukul 12 tengah hari ini. Okey, sabar Tia. Faz mengalali seketika untuk segmen Carta Hits.
1: Ya, silakan Faz.
3: Okey, 11 buah lagu kita akan dengarkan semuanya atas undian anda yang pastinya ada naik turun. Kita akan dengarkan sebentar sahaja nanti. Sebelum tu, kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu lepas edisi yang ke-12.
0: Recap

0: Inspire FM, evolusi music terkini.
1: Ya, itu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-12, dan juga yang pastinya untuk minggu ini. Yang pastinya minggu ini ada lagu Night Tune, Night Tune, semuanya atas undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my. Okay, selamat bersarapan kepada kita orang tengah sarapan pagi tu, dan juga kepada kita orang tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya je. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sikira lah kita orang dari Berkenu nak ke Miri, ni Miri nak ke Niah, Niah nak ke Niah, nak ke Simpangu, Simpangu nak ke Suai. Hati-hati kita orang semua, semoga selamat sampai di sini juga kita orang pergi pada masa tu. Okay, jom tanpa melengahkan masa, untuk segmen carta hit Miri FM ini, 11 buah lagu kita akan dengarkan, memang penuh lagu je dalam segmen 1 jam ni untuk anda semua. Kita mulakan dengan kedudukan ke-10 dulu untuk minggu ini. Ini dia lagu Temberang, artis Mimi Fly dan juga komposer serta lirik sepenuhnya Mimi Fly. Jatuh Satu Anak Tangga minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 10, 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan, ini dia nombor 10 untuk minggu ini, Temberang Mimi Fly. 10.

iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini. Lagu Temberang artis Mimi Fly, 9 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Jatuh 2 anak tangga, minggu lepas berada di nombor 7. Jadi minggu ini berada di nombor 9, 8 minggu dalam carta. Lagu Akhirnya Kamu, dan juga artis Bella Astila dan juga Denis Sufian, dan juga komposer serta lirik sepenuhnya Denis Sufian. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Speed FM. 9.

Iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Lagu Akhirnya Kamu, Bella Astila dan juga Dennis Sufian. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di mediafm.rtm.gov.my. Okey, saya Fox masih lagi menemani anda dalam segmen Carta Hits Media FM untuk edisi yang ke-13 16 Mei 2026. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan juga anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta. Lagunya Yang Engkau Mahukan dan juga artis Hafiz, artisnya Hafiz Syuib dan juga komposer serta lirik sepenuhnya ciptaan Ajay. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya hanya di carta Hits Media FM.

Ya, itu dia nombor 7 untuk minggu ini. Lagu Suara Si Sering Salah, artis Rizwan dan juga komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Rizwan, naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 7, 2 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Balas Baik, artis Nabila Razali dan juga komposer Audi Mok dan juga Sazi Izhak. Lirik pun orang yang sama, juga tidak berganjak dengan kedudukannya minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini kekal berada di nombor 6, 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 dan juga nombor 5 selepasnya. Hanya

Dia tanpa pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.

iaitu dia nombor 5 untuk minggu ini. Lagu Punca Sofas R Second Plan dan juga komposer serta lirik Sofas R iaitu dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 3, jadi minggu ini berada di nombor 5, 6 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, sekali lagi selamat bersarapan kepada kita orang tengah sarapan dan juga kepada yang tengah bertugas bekerja pada pagi itu. Selamat bekerja untuk kita orang semua di hujung minggu hari Sabtu hari itu. Mungkin kerja setengah hari balik pukul 1 kelak kan, nak fikir nak makan apa tengah hari kelak kan. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Takdirku, artis Sufian Suhaimi dan juga komposer Sirhan dan juga Rin Kanan. Lirik Sirhan tidak berganjak dengan kedudukan yang minggu lepas berada di nombor 4, jadi minggu ini kekal berada di nombor 4, 5 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan, ini dia lagu Takdirku, Sufian Suhaimi nombor 4 untuk minggu ini. Dan juga kita akan dengarkan selepasnya nombor 3, hanya di carta Hits Media FM. 4.

3 untuk minggu ini. Lagu seketika artis Ira Milfan, komposer Akil Hyper X dan juga lirik Frozen Naik 2 Anak Tangga minggu lepas berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di nombor 3. 3 minggu dalam carta. Okey, jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Ini dah lagu pilihanmu, artis Bunga X Lukman Podolski, komposer Amsar Raska, Set Boy Sudir dan juga Bungar. Lirik pun Amsar Raska, Set Boy Sudir, Mekat Bunga Lukman Podolski dan juga Sabarlah Tidak Berganjak minggu lepas berada di nombor 2. Jadi minggu ini pun kekal berada di nombor 2, 7 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan, ini dia nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mirror FM. 2

Ya, itu dia nombor 2 untuk minggu ini, lagu pilihanmu. Artis Bunga X Lukman Poloski. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, okey, okey. Kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mir FM untuk minggu ini. Lagunya ialah Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga Jova Davito, dan juga lirik Mas Dewangga Jova Davito, Dato' Arish Abdul Rahman JP. Tidak berganjak dengan kedudukannya minggu lepas pun juara carta Hits Mir FM. Jadi minggu ini pun kekal berada di juara carta Hits Mir FM. 4 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan tahniah diucapkan juara carta HMFM untuk minggu ini, Sayang Orang Yang Sama, Adira Suhaimi.

iaitu dia edisi yang ke-13 Sayang Orang Yang Sama Adira Suhaimi, juara carta Hit Smear FM untuk minggu ini. Tahniah diucapkan. Okey, ini bermaksud lagu yang terkeluar adalah lagu Sayangi Dia. Artis Usop hanya mampu bertahan selama 10 minggu sahaja dalam carta. Okey, jika anda suka lagu yang telah pun di dalam carta ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Juliet dan juga artis Akim The Magistrate, komposer Akim The Magistrate juga, dan juga lirik isteri dia iaitu Bunga Cantik. Jom sama-sama.

0: iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Juliet dan juga Akim the Magistrate penyanyinya. Ha, jangan lupa buat undian anda untuk pencalonan baru kita edisi yang ke-13 ini. Okey, lengkap 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk pagi ini, untuk edisi yang ke-13 2026, 16 Mei 2026, Carta Hits Mir FM. Saya Fas menemani anda. Okey, dan juga dapatnya sampai di sini saja. Minggu depan kita akan beralih pula untuk edisi yang ke-14 pula. Pastinya lagu Naik Turun Naik Turun semuanya atas undian anda semua. Okey, kembali bersama dengan DJ Tia seketika nanti dalam Geng Pagi hujung minggu untuk anda semua. Sebelum tu kita nak recap dulu untuk kedudukan carta minggu ini, edisi yang ke-13. Selamat berhujung minggu semuanya.
1: Recap carta minggu ini 10. Sembilan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di jam yang ketiga, di jam yang terakhir. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 11.12 minit pagi. Ya, bersama dengan saya, Tia. Sehingga jam 12.30 hari nanti, pastinya dalam geng pagi. Hari ini hari Sabtu, 16 Mei 2026. Sebentar tadi kita dengarkan lagu daripada Upin dan Ipin, Terima Kasih Cikgu. Kalau dengan sambutan dari guru ni, saya masih ingat lagi satu puisi yang ditulis oleh Tongkat Waran, yang merupakan sastrawan negara. Itu nama pena dia untuk Datuk Usman Awang, yang merupakan tokoh sastrawan negara. Dan puisinya bertajuk Guru Oh Guru. Sikit yang saya nak ambil ya. Katanya, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Itu antara puisi yang bertajuk Guru Oh Guru yang ditulis oleh Tongkat Waran, yang merupakan sastrawan negara. Okay, itu menggambarkan betapa besarnya jasa seorang guru dalam membentuk kejayaan seseorang insan. Jadi terima kasih buat semua guru yang mungkin mendengarkan kita ketika ini, atau juga mungkin bukanlah bergelar guru secara profesional, tapi guru kepada anak-anak. Itu adalah pendidikan awal kanak-kanak, itu memang bermula daripada rumah. Okay, baik. Itu dia sedikit tentang Hari Guru. Dan itu dia simbol penghargaan terhadap guru. Terima kasih juga untuk kita orang. Selamat pagi semuanya. Dan selamat berhujung minggu kepada yang sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju kita orang. Jadi patuhi had laju yang dibenarkan. Apa kata kita layan dulu lagu, lagu tentang guru lah kan. Ini dia lagu daripada kumpulan Khalifah, Cikgu Ayu. Okay, terus dengarkan kami, Geng Pagi, Miri FM.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

Ya, itu dia lagu Gadis Si Gadis Ayu daripada kumpulan Black Dog Bone. Terus saja membawa anda tepat jam 11.21 minit pagi, menghampiri jam 11.22 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami di Miri FM, dan terima kasih juga untuk kita orang yang menghantarkan kiriman ucapan di Facebook Miri FM. Dengan hari itu adalah hari guru. Jadi jom kita dengarkan apa kata pendengar kita. Tak, kita ada Nuriwi. Nuriwi, cantik sulam-sulam sembilan, benang emas bunga kecebung, ilmu dicurah tanpa batasan, khidmatnya guru bersama di Sanjong. Katanya kenangan dalam tahun 1970-an dulu marik, masuk dapur satu dis Abang Haji Mahathir Sarike tempat pertama katanya. Satu sekolah mungkin badannya, satu sekolah. Tempat pertama mengenal ABC, dan almarhum mak dan ayah pun belajar di kelas dewasa. Ala cerita Bujang Lapok katanya, berjalan kaki ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 5 km setiap hari. Sebab kampung kami orang sedar sekolah dengan berkasut jenis plastik dan tali beg sekolah letak di dahi jalan menunduk kejap, menyelusuri denai dan kebun getah katanya untuk sampai ke destinasi sekolah yang tadi lah. Rasa azabnya ke sekolah zaman dulu, kesusahan ialah menjadi azam dan semangat untuk belajar bersungguh.

Oh, katanya alhamdulillah. Terima kasih Nuri Wi berkongsi sedikit tentang kenangannya di sekolah dulu. Dan pantunnya yang terakhir, kalau berburu jauh ke hulu, duduklah berehat di kala redup. Ajaran guru dikenang selalu, buat azimat penyuluh hidup. Terima kasih Nuri Wi. Dan seterusnya daripada Moses Randi Umbe. Selamat pagi DJ. Salam dari PJP Ulu Teru. Mendung cuaca di Ulu Teru sekarang tok katanya. Buat semua guru-guru, selamat Hari Guru. Terima kasih Moses Randi Umbe. Dan seterusnya kita ada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Tia, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Mir FM, semoga sentiasa sihat. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru seluruh Malaysia. Guru Bintara Nadi Negara. Itu adalah tema Hari Guru untuk tahun ini, tahun 2026. Dan nak request lagu Guruku Yang Cantik dari Ahmad Jais buat hiburan semua. Terima kasih Sapian Podin. Dan seterusnya kita ada Ramayah Edin. Assalamualaikum DJ Tia. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat DJ dan selamat Hari Guru buat semua guru-guru. Terima kasih DJ katanya. Dan seterusnya ada juga Roselina Francis. Hai DJ Tia, selamat bertugas. Ringkas saja ucapannya. Dan juga ada Fiza, selamat bekerja di JTIA katanya. Terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar kita. Dan untuk yang lainnya kita akan baca lagi sebentar lagi. Jadi kita teruskan hiburan ini, permintaan lagu daripada pendengar kita. Katanya nak dengar lagu Screen, Bila Cinta Didusta. Geng Pagi, Mir FM.

Itu dia lagu dendangan daripada Spin, kumpulan Spin, Janji Kita. Sini janji kita orang nak bertemu dengan kawan hari tu nak. Baik, mungkin kepada anda yang si ada lagi perancangan untuk pagi tu, untuk hari tu kelak, bolehlah datang beramai-ramai ke mana? Ke tingkat 1 Permaisuri Imperial City Mall Atrium 3, tingkat 1 Permaisuri Imperial City Mall, di mana ketika ini sedang berlangsungnya satu festival, Sarawak Arts, Craft and Music Festival, iaitu sebuah festival seni, budaya dan muzik yang menghimpunkan pelbagai hasil kraft tangan, muzik serta persembahan budaya yang unik dan menarik di Bandaraya Miri. Dan pastinya untuk hari ini, majlis perasmian rasmi akan diadakan pada hari ini pukul 3 petang nanti dan bakal disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Dan antara acara menarik pada majlis perasmian petang ini nanti akan ada persembahan tarian ngajat dan sapek kawakabun. Juga ada persembahan tarian budaya Sarawak, persembahan alat muzik tradisional Melayu, Cina dan juga Dayak. Dan juga ada persembahan silat. Jadi bolehlah bawa keluarga dan rakan-rakan, berjanji kita orang datang bersama-sama merasai sendiri kemeriahan Sarawak Arts, Craft dan Music Festival 2026. Katanya ada ukiran kayu eksotik juga dekat Sia. Ada macam Raja Kayu, Golden Seek, Thread Wood dan juga pameran hasil seni dan kraft tangan tradisional dan juga moden. Dan pastinya masuk adalah percuma, okay? Baik, waktu sekarang pukul 11.37 minit pagi. Saya masih lagi ingin bacakan kiriman ucapan di Facebook daripada pendengar kita. Ada Ramli Lee. Salam DJ Tia, katanya selamat berkonti. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Mir FM. Pasti best katanya. Panas benar cuaca di Sibu pagi tu. Terima kasih Ramli Lee. Kita juga ada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Tia. Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Minta putar lagu gawai buat semua teman. Terima kasih DJ. Terima kasih Dublin K Baja. Kalau saya si dapat sempat putarkan, dengarkan Mir FM kerana siaran pukul 12 nanti adalah siaran berbahasa Iban dalam YFM. Jadi terus kekal bersama kami di Mir FM. Jadi ini dia, kita teruskan hiburan kita dengan lagu dendangan daripada Francisca Peter dan Jamal Abdillah, Kehebatan Cinta, Geng Pagi Mir FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Disampaikan waktu solat bagi Zon 2 untuk hari ini 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah hari Sabtu, waktu Zohor 12.23 minit tengah hari, Asar 3.45 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang dan Isyak 7.44 minit malam. Dan waktu subuh untuk keesokan harinya 5 pagi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

itu dia lagu daripada Ustaz Huri Syaidi Khairan Toha Safari dengan lagunya Kasihmu Guru. Terus saja membawa anda tepat jam 11.51 minit pagi. Baik, kita di minit-minit yang akhir untuk siaran kita Geng Pagi. Untuk edisi hari ini 16 Mei 2026 hari Sabtu, bertemankan saya Tia. Pastinya. Baik, apa pun, terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan Mir FM ketika ini. Dan jangan ubah, jangan tukar siaran anda, kerana selepas ini siaran berbahasa Iban YFM akan ke udara bersama dengan DJ Bana, akan menghiburkan anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Mir FM. Dan sekali lagi, selamat Hari Guru buat semua guru yang bergelar guru, guru tadika, cikgu sekolah rendah dan menengah, pensyarah kita, ustaz, ustazah, cikgu tuition, apa lagi, cikgu memandu, cikgu menjahit, cikgu tari, cikgu vokal, dan semua yang bergelar guru. Selamat Hari Guru untuk kita orang semua. Terima kasih atas segala ilmu dan tunjuk ajar. Okay, dengan apa tema Hari Guru tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih untuk guru semua, jasa anda amat besar dan sentiasa dihargai. Dan kepada anda yang menghubungi konti hari ini, minta maaf, hari ini kita tak buka talian kita. Jadi esok kita akan buka talian kita. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan saya, Tia, akan kembali pada esok harinya, pada waktu yang sama, dalam Geng Pagi. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Shilong 7, Melompat Lebih Tinggi. Hanya untuk anda, bye-bye. Assalamualaikum.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Kita bawa ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kena ke hari 6, 16 bulan 5 tahun 2026. Sarawak patut lebak ke diri kau sistem pengurusan penyangkai kapal moden dilancar lagi serta bersepadu. Tu dikenal nentu ke menua Sarawak mengkang bersemekih jadi hub dagang kandang menua adap gitu. Premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah berkenak ke sistem digital ngau automasi oleh ngelengkas ke pengawak keluar masuk kapal serta ngangkat ke penyikar logistik ngau dagang antarabangsa. Ia megap madah ke besai guna merik latih baru ngau ngangkat ke pengelandia pengerja pengawak ari menua tumpu babidang automasi robotik ngau sistem digital. Ia mesti benar pengarap Sarawak oleh jadi antara penyangkai kapal strategik besar di ASEAN dengan pengawak ngemansang ke semua infrastruktur. Premier mansuk ke jaku tebak pengurami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching demalam. Upis penyangkai kapal Kuching KPA nempak sejarah baru ngerikut ke pengulih pengawas sidak 10.42 juta tan sepemanjai tahun sitik tu tadi. Ianya pemadu manyuh direkod ke kenyau 65 tahun upis tu ditumbuh ke. Chairman dia Azizul Anwar Adnan madah pemujurnya belak mantuk nyungkak ngagai penatai pemisi bersih urung 16 juta ringgit penyampau munggah ke barang KPA megak majak nambah kenyau berpuluh tahun ke udah ianya hari seminak 700 ribu tan bertahun 1975 keliak ngagai 9.3 juta tan bertahun 2015 pemujurnya mandang ke pemansang sektor logistik ngau dagang Sarawak kelimpah hari hasil komitmen semua pengerja pengawak KPA lebuh ngangkat ke penyikar operasi penyangkai kapal. Azizul mansuk ke jaku tebak pengurami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching demalam. Bantu keperluan asas Sarawak Skas, renggat kedua sudah dipasuk ke ngagai akaun Sarawak Pay penerima beringkah hari kemari. Tu tampung hari Skas, renggat ke terubah sudah dipasuk ke dalam bulan 3 tu tadi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah penyampau bantu Skas tahun tembaga bisik ditambah hari RM950 ngagai RM1,110 ngau tujuh kena mantu rakyat napi ungkus penghidup ti majak niki. Ringgat kedua tu kategori ruang bilik dekat nerima bantu lebih RM400 lalu-lalu bantunya dekat dipasuk ke dalam bulan 11 dekat datai. Engkau penyampau bantu TVC ditambah barang katuk yang ngarap ke bantunya oleh ngelempung ke tati yang kira 800 ribu ikut rakyat di menua tu. Bantu tu diberi temu sepedau nyambut pengurami ngambil rakyat oleh meli barang dapur engkau perengka ke diguna ninting hari. Yang masuk ke jaku tu pengudah sesi Walkabout Scars 2026 bak sebengkah palan berbeli ke barang di Siburan kemari. Pengajar berjalan ke tanggung pengawak ti berguna lebuh nempak anembiak ti ukai sebinak berpenemu serta bersemekih tak megak ngembuan ulah ti manah. Tuai pemegang menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah pengurang siang penglihat hati ngau pengibuh bala pengajar ngiring ngembiang bala nembiak siti pengawak ke cukup besar ti patut diberi basa serta dekat meruan dikenang. Nyalai yang minta bala nembiak ngambil seruran berbasa serta ngenang jasa pengajar sidak tiudah berbendar berjalan ke pengawak ke pengelantang penghidup jemahilak yang mansuk ke jaku
Datuk Bak Penerang di Facebook ia berserimbai Gau Aringin tu Hari Pengajar 2026 berambai ke Jakut Guru Bitara Nadi Negara ke tahun tu ia bersampi ke semua pengajar meruan gerai kering serta diberkat tiap kali berjalan ke pengawak ti diberi ke pemansang menua Gau Bangsa. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu ditusun Ratna Saimin disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

0: Sarito 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikenak ngelai Aum Kunsil Negeri Kaudah Dipenyadia Sarinya Megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nang dikenak ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, nyengkau megak bala pemesai kebukai, serta megak Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, ketujuhnya nang dikenak ngerapit ke kawal, menegap ke penemu bak ngatur pengawak pemansiang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh belum mendiangka. YFM sekulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama station Kuchin, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Ninja hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.
1: Yang KBC, tang cara ngamak, kita ninga orang buti pengajar pandai ngajar, taja anak kita boleh pemutus persa kemana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahujung mulut, no pengingat.

0: menjual beliau di kedai kesar itu. Nyalai, 16 Mei di tiang tahun, sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh maupun nalur hati, meri penemu, meri jakulah lau dikenak ngada ke mensia tim nyana agai bangsa ngau menua. Ketahun tu 2026, ramai lekat jakul dikenak nyambut hari pengajar, guru bitara nadi negara, nang mandang ke penyakit hati bala pengajar, nekap ke pemansang pelajar, dinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih agai semua pengajar, bapa mesai tanggung pengawal, pengibuah tinah nira diri, dikenak ngada ke mensia tim nyana. Selamat Hari Pengajar 2026, hari kami di RTN.
1: Ya, ngelah tengah hari kita ungkap ya, hari itu ya, hari 6, 16, hari bulan 5 tahun 2026. Bagai selama ngelah tengah hari kita, ujung minggu kami di Kuching endak ke diri yang bergulanggau pengeluar program ke Bukai di 5 bengkas stesen kita yang jat Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ya. Ungkap ya, jam ke terubah tentunya randau minggu tu RMT. Sudah kita nyingkang ke jam kedua carta kenyataan lang minggu ke-20 sehari itu ya. Terima kasih kita akan gini dengan kami ungkap ya secara online RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Kita terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu. Bedau kau bunyi Sibu ni. Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, halo, selamat tengah hari MA.
1: Oi, Flora. Mana berita Gary di Kujim ke mana hari itu? Di Bintulu?
2: Semua manah magan, magang kami di Bintulu tau. Gary pun manah, Derimpu pun gerai tau.
1: Okey, manah menyana. Ya. Ni ka bantu abah Sibu dah. Hello Sibu.
2: Nan mungkin ni.
1: Munyi bangku jadi dengar tadi dah.
2: Nah,
1: awak bedah.
2: Lawa ada bangku, orang patut. Okay. Baru meja dia kini.
1: Ya, benar ngenat kabi nah. Awak terpantau bermeja. Lagi ngangau, baru kita ngagih Limbang dulu. Hello, Limbang.
3: Hello, MA. Selamat tengah hari.
1: Okay. Nama berita dua.
3: Tengah hari, Flo. Berita dari Impu ya, Temana, Flo. Flo, MA.
2: Oh, kan aku nanya.
3: Sebenarnya dia nanya. Aku kenyawat. Aku kenanya.
2: Okay, gak.
1: Gayari kita di Limbang.
3: Gayari di Limbang tu pagi tadi dah hujan lagi, mudah panas di Limbang tu lagi celap-celap. Lagi celap-celap.
1: Ini nak gaya celap-celapnya ni dia.
3: Celap-celap ni nanti pagi-pagi bakal orang ke baru dah ni lagi lembau ni tadi. Lagi nama tu berpuak. Hari pun lagi berpuak, lepas lagi celap deh.
1: Berbungkur berpuak ni.
3: Ini buah kena kipas, kena ikut sikit celap ke pagi tu.
1: Ya.
3: Menyek aku tak ada lagi hujan deh. Okey, bedau, okey bedau panas.
1: Ya, kaban kita di Miri dah standby dah on microphone ya. Hello Miri.
4: Hello yo, selamat tengah hari.
1: Nama berita yo.
4: Oh, mana yo? Ni para di internet. Nama berita apa?
1: Ya.
4: Ni para di dulu. Nada nyawa labu kape ya.
1: Aw.
2: Okay. Enggak tukar aku ni mau
4: kena mu. Ah, ipa de Bintulu kata de. Seninga de tadi dom.
1: Aku
4: nyebut Bintulu tadi.
1: Bedau kan undi ya kena jaku ipa laban nak kita ke baru siku jab bungai kita dah. Sitik bungai ja.
4: Aw ya.
1: Aw dia kan manjak kesal yo.
2: Si bu sikit bungai
1: mai. Aw. Ni nemu kan nyebut ganti orang bukai.
4: Aw di miri memesek hari tadi yo tang. Awalnya mana? Di ini hari tadi bisa hujan lama.
1: Okay, kita ngagai Suryaman dulu lah. Hello Suryaman.
5: Hello Kucing.
1: Okay, selamat tengah hari Ben.
5: Selamat tengah hari.
1: Laban insin ke bisi pengawal balu warna.
5: Berita mana tu dom? Gaya hari mega mana? Nyangkong pengawal sedak ya ke niti daun langkah di pagi tadi.
4: Oh iya, deh nah Ben.
1: Kira ke insian bisa engkau kita nyapuah ke ruai lah niti daun Suryaman ke tahun tu nih.
5: Ya, siap mai. Mana lah hari kemarin sana.
4: Sida rentau kemayo manis sehingga tiang baru tahun tu Ben.
5: Ba semanggang nadai.
4: Nadai sida
5: Lepas sida dah. Nyangka ba platform bukai. Tak menurut bukai.
3: Kemai.
1: Ya. Muji ngangau pengari kita di Sibu dulu. Hello Sibu.

0: apa raya penyakit tau yo kepelian kedolonya yo
1: kayaknya terpantau ba patuang kening awak munyi bangku jata mancak tadi
0: kak pernah belanda kian mana yo
1: okay.
2: Hello
3: hello mana pasibo bisa
2: bisa tegerah memet ya
1: Allah nama berita mar
2: Berita Drimpu maneh, berita gaya hari kita pan maneh, tajapan kumai orang labuh rebangku. Dan terima kasih ngaga MCR kita, sudah nulung
3: beda.
2: Aku ningau, orang puan aku ningau.
0: Ya, nama iyo ningau teh nyong. Ningau teh budu orang tadi ni yo.
1: Oh, ningau punya bangku.
2: Ini boleh munyinya.
1: Munyi orang yang kau deh. Munyi orang meluruh dari bangku ningau kau tadi. Ada tambah ke flow, apa dah hit pantuk dagu ke?
2: Nah, punya mana? Oh.
1: Okay, Flo.
2: Oh ya.
1: Yeah. Laban kira ke Idar bintu lulah randa minggu tu neh. Pulai ngagain wan dulu lah.
2: Oh, lalu terus kita mana?
1: Ya.
2: Jadi
3: sebentar labuhan bangku kedua lagi.
2: Ya, ngai bakemar pedih mante aku labuhan bangku tu. Percaya ada labuh Flo. Nah, aku percaya. Nemu MA nya udah bulat.
4: Tahu, dia temu lagi pemula.
2: Oh ya,
3: lelaki pemula.
2: Lelaki tu sikit bulat.
3: Lalu suah bulat. Lalu cok roh kenyap ya. Apa?
1: Baru 25 minit lalu kena.
3: Lalu lelaki kena.
1: Au.
2: Lepas bisa guru yang miri
4: dah. Tapi lelaki bukan terasa kena terasa ni flo nak kena ada kongau.
2: Ni mar.
0: KJJ Mat Mimit sebis main beminten dengar itu KJJ Mat sebis ni yo nanti bulah canggung lalu dia semuanya
1: semuanya ada tujuh bukai tujuh kendiang ni yo tujuh batung kuli doang wakak ngak
0: nak lalu berendam ni aja pesan pesan lagi pelawan lalu berendam
2: ada yang berendam yang tak peluang ya lah
0: ngai ke lalu tanya ada lalu benci dengan orang lelaki itu saya ni yo
1: betul
2: orang lelaki bukan nak kita empatnya
0: sudah ninggal
4: berarti ya tau nadai peluang di sini empat nak flo
2: sih nadai nadai dalam list mar
0: awaknya
2: rumit
0: ya dia muda
3: rita lagi meluat ya statement
2: bu perinan dulu kita
0: ini kode dia jadi itu
2: dengar lagu dulu
1: lagu nama tu Flo
2: sempekat pengerindu

0: Che Adan Pengrinaw Sidaplaw ni yo.
1: Iya.
0: Pintu serga din.
1: Nemu nak milih lagu ni yo.
2: Sapa naik ke serga?
3: Nya yang gereja kita empat.
0: Oh nya yang gereja
3: kita empat. Kita bisa calon.
0: Kau? Ngai na ngai orang laki madalah mati. Bola
3: pelong. Nggak nemu.
1: Iya.
3: Orang laki ke rindu. Eh, nak patah gue rindu. Nak pelama.
0: Dah deh. Hana deh.
2: Kibu kai mau kai kita.
0: Hana kemarin yang kaya bakal orang kaya sayang celak jari tua.
1: Au. Sedih baju kena kemarin. Au. Au. Pakaian.
0: Mbah mau pelong.
2: Dah pelong.
1: Banan tu lawan mau pelong. Ni lah kita bergaruk na kayu pengaruknya deh.
0: Au.
1: Kak kami jauh jari. Jari kukut original. Ngaruk belakang.
3: Amai.
2: Asai nyok mea.
4: Saya tahu enggak orang agak nyenda dikenal ni flo
2: kan
0: tajam kemana tajam
1: ya.
4: Kadang-kadang orang arau lagi nak mau di nindu
1: kadang-kadang dua salah beli kena ke gaga orang kalau tajamnyo tanya runci yang ujung ngecari yang belakang
2: baru ke kita
4: pemandai-mandai orang agak dia tahu ni flo
2: baik ku ninga belakang orang cari lembanya
4: tak untuk meda
2: masuk terus. Tahu mana pansut berita ni mah?
4: Tahu nada yang masuk lemah berita.
1: Nada yang saya di garu jari sano ni yo.
4: Iya, kau tahu orang salah garu ma. Kau mana kadai ke mange?
2: Bukut muah nih.
4: Okay flow, serahkan ke flow.
2: Okay, teruskan.
0: Gula marahnya yo.
1: Iya.
2: Oh, nan moga ko harmanya tadi.
0: Lengai nulun.
2: Ukai ngene ni masa campur ga ko hanya. Benda kalak digarok orang gene. Okey, lengkap ke ceritanya ni mat. Tajak pen sarito 16 hari bulan. Kita pada mo sarito hari pengajar tang topiknya udah dibaik sidak mar minggu nyen tadi. Nah, jadi minggu to topik bukai ke dibaik kita ba randau minggu to. Ianya hari belia negara atau ke hari ungkup sidak ke nembiak tu ne. Nanti kita yang bedak tu bulan lima tu Mayu Ahmad ya hari ke special ne, hari pengajar, hari misi, hari nai, hari pekerja, semina hari aku ngoya aja me bertemu ke Maya ne. Okey.
0: Ya lo tempo netap kena pula.
1: Iya.
2: Oh ya, reti ya kita gi dia nya nguji kita ko tadi sekali ke kita mending kaku kena nah.
1: Kelanjurnya okay, bunyi yo yo.
0: Ya, gidan
3: ya nemu. Kena cover lainnya.
1: Ni dah akhir siko ja benar mesti ayo benar dengan wan dia yang okey. Ni dah ya gidan
0: kawan. Mana melagu tebal yang ko.
2: Klasik mah yang nak kena je ko yang ke benda tu.
3: Ya. Dah bisa upgrade ke flow ke maya kita.
1: Ya.
2: Yeah. Oh, masnya dum kami tu hari nembiak tu kasih buat kami tu. Lengkap ke hari tanya kebukainya ni. Okey, jadi ngambil ke penemu ramah semua hari belia atau ke hari nembiak atau ke hari belia negara tu disambut ya kena 15 hari bulan 5 ninting tahun ya lalu tahun tu pengerami nyambut hari belia ikas kebangsaan diatur ba di tempat dan ekspak Sendayan Negeri Sembilan ya serta sudah dipenyadi Menteri Besar Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin. Kelimpah tiba jadi ke hari nembia ikas kebangsaan tu ia megak bak pengawaknya berjadi ke pelan tindakan pembangunan belia Malaysia 2035 atau ke PBM 2035 yang ngau megak inisiatif rakan muda Madani atau Siti Aricara kena negap kagi agenda ngemansang ke nembia bak menua tu. Jadi pengerami nyambut hari belia negara tu ikas kebangsaan tu diatur penglama 3 hari belabuh kemarin ya 15 nyentuk pegilak 17 hari bulan 5 tahun 2026 diatur ngau mayuh macam aktiviti hanya ya ke ikas kebangsaan lalu tu nyebut bak kita di menua Sarawak di tu dekat diatur kena 22 ngau 23 hari bulan 5 di dekat data itu ilah ya bak bau ngambil ke penemu ramah kita semua meh pian mega ngambil ke kita semua belak nemu kategori belia ianya umur 15 ngagai 30 tahun. Kami enam tu ukai belia angka sidak ya ti empatnya kini ngakok di rumpu belia ni mar.
0: Kita belia.
2: Saya udah lebih hari.
3: Belia.
2: Belia. Dukun.
4: Dukun cinta. Dukun cinta. Tapi saya belia
1: omnya. Ya.
2: Okay. Okay, belia ni. Jadi ini dia ke report ya. Hari Jabatan Perangkaan Malaysia bisik 9.55 juta ikut nembiak. Ya ke umur 15 ngagai 30 tahun di menua kita Malaysia. Di tu nyak ke penumur ramah semua. Lalu bah program ranau minggu tu dia kami sebuat munyik aku tarik dia kan nyebut berkawa ngau topik Hari Belia Negara tu. Terus ngagai kucing tu terbaik ngagai kucing. Nama nak utai ke dekat dia kongsi ke siapa tu MA
3: okay, beliau nombor satu
2: beliau kata beliau
0: yang ada yang ngasuh nama tersebut ni nama-nama terkongsi ni yo.
1: Ni bagi kakak sebut pemilih dia mereka nombor satu nombor tiga nombor lima awak kecarut
0: sikit dah carut runiangnya yo mana nak fokus ya tengah hari tau dah.
1: Kak pen.
2: Terus ke dia me.
1: Korang yang kena yang yo kalau klasik okey orang kena bi baby korang.
2: Maybe go tai. Dah menya.
1: Okey. Pulai ngagai kami di Kuching ngenang tentang sejarah penumbuh hari belia antarabangsa ya. Hari belia antarabangsa ke di kumpul kita nya International Youth Day IYD asal jadi buah penemundur nyiri Hari Belia Antarabangsa tu dikelala maya ba'aum kerja jurai dunia ungkuan biak atau kebelia akan dibuka maya tahun 1998 sebab ya kemaya hari tu derima aku antarabangsa ianya lebuh maya pengawak gempur besai gerempuan bangsa-bangsa bersatu PBB ti secara rasmi selubang sepenemu netap ke 12/8 dipilih jadi Hari Belia Antarabangsa ianya ke bak tahun 1999 setahun nangkan kenya tuju ianya dikena nyukung raban anambiak laban sidatu orang ke berguna tau ke dikumpulkan penting dalam pemansang serta ubah global ubah dunia rimanya bengkas sukut pakai ekonomi politik perkara ramah ngau pemansang menua kelimpah ti ngiri pemerhati hati berkaul ngau isu-isu kebisinya di bak raban anambiak serta merangsang anambiak ngambil bagi cakah tau ke aktif bak semua pengawak tu tau mantu sidanya ngawak penelebak nguliah ke penemu jauh kaki dalam ngemansang ke pengulih diri serta nyawup ngemansang ngemujur ke siti menua nyaya hari kami di Bandar Kuching boleh baru kena untuk flow.
2: Ya, terima kasih MA yang berkawa dengan sejarah penumbuh Hari Belia Antarabangsa yang tadi ini renggat kira dunia. Jadi, Tok ngagai Ibin di Seri Aman, Tok nyebut, Ibin lagi dekat nyebut sejarah penumbuh Hari Belia di menua kita Malaysia. Tok. Terus, mungkin Wan Tok Ibin.
5: Okey, terima kasih Flora. Beri selamat tengah hari yang ngagai kita di Kuching. Ini bos MA, biar moga Mar di Sibu, Flora, Bos Bana, ngau Bos Dominic. Jadi itu cerita berkawal ngau penumbuh Hari Nembiak, Hari Belia di Malaysia. Bapun Hari Penumbuh sebengkas rakup ianya gerakan belia. Jadi tumbuh antara tahun 1948 ngau 1950. Ianya alai kena 23 hari bulan 7, 1948. 75 ikut pengari gerempuang Nembiak bergempung numbuh ke Siti Komiti lalu ngujuang ke Majlis Belia Melaya MBM ditumbuh ke kena 9 hari bulan 9 1950 lalu MBM tu jadi pengari tau ke platform Raban Nembiak mayanya ngatai ke peminta ngagai perintah mayanya minta numbuh ke Siti Arihas ungkup Nembiak kena ngingat ke pengawak sidak tik sama belak ngenegap ke pemansang menua. Lalu hasil dari Pak Ansak peminta Raban Belia pengawak nyambut Hari Belia Negara Keterupah lalu diatur serta dipenyadi ke Yang Amat Mulia Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Ash bak tahun 1964 tajapan pihak kena 15 hari bulan 5 ia ke numpu ngagai atau ke fokus ngagai pengawak numbuh ke upis nembiak lomba ngomain Malaysia atang bala nembiak bala belia medak sitik medak ya sitik hari simbolik ngagai tanda pengaga ia ke pemaduk tinggi perintah menua abak perkara raban nembiak di nyadi antara reta ia ke pemaduk berguna ke pemansang Malaysia laban sidak tomeh ia ke dekatnya di tuai-tuai pihak megap pemesai-pemesai raban pengerja pengawak ia kedekat nentu ke pemansang menua jemah ilak. Lalu pihak megap bermaya tahun 1960 hingga 70-an cara nyambut hari nembiak hari belia mayanya ianya diisi engkau pengawak ngatur program negut ke pemanah kawal engkau mensia mayuah bakang rupan pihak megak pengawak jaga pembersih rampak menua pihak megak ngatur pengawak nanam bungai nanam kayu pihak megak ngatur lica ya ke berkait terapiat engkau pemansang pengawak ya ke depan kau belia tau kena biak dalam pemansang menua mayanya lalu baera 2000-an ke atas pengawak nyambut hari belia berubah jadi program bergelomok berbala mayuah Perhimpunan Raksasa baka ambil kebanding Festival Belia Putrajaya dan diatuk pengawak nyambut hari belia fokus ngagai negap ke polisi-polisi perintah yang berkait rapiat ngau raban nembiak baka dasar belia Malaysia ngau pengawak penguat kuasaan pindaan had umur belia nitiah kependerang dito had umur belia jam diato ianya 18 nyentuh 30 tahun di kumai belia lalu berkuat kuasa ia ke 18 ngagai 30 atau 1 bulan 1 2026 tu tadi dia setuju dia kemendar ke perintah kena 20 hari bulan 11 2023 lalu mayanya yang berhormat Hannah Yeo jadi Menteri Nembiak Lombak Ngomain Malaysia lalu dia tu yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Okay, Miss Mata Randau, Miss Flora. Ya, Ari YFM.
2: Terima kasih. Terima kasih, Bin. Ke penerang Rinuan tadi, berkawal ngau sejarah penumbuh hari belia di Malaysia. Tok ngagai sidak sibu, tok tentu kita nyebut berkawal ngau nama tok hari belia, tok hari nembiak, tok ya tentu bisik tema tok ke rambai jakut. Dan sebenarnya mar, minta Nuan nebah lagu dulu kini.
4: Nanti lagu dipilih kita itu flow. Lagu kini kak ada flow. Lagu kita subak. Sitik lagu dipilih kita ke tengah hari tu. Sitik lagu dari Paul Erika tu. Lagu pengerindu tu flow.
2: Tu aja mempun eh.
4: Lagu pengerindu tu. Okay, nggak banyak berperindahan dulu kita sudah terus ngakai YFM Sibu datang lagi.

0: Ya, lagu pengerindu tu lah, tu pula.
1: Ya.
0: Sintai lagu dari Paul Erika ke tengah hari itu. Okay.
2: Bisa memang mantik, memang nama.
0: Oh, nyana, gak aku nama.
2: Ya, lekal lagu dia. Memang lagu seduai, kalau seduai tak ada.
3: Ya. Yeah.
2: Seduai aja, kenapa engkak lagunya?
0: Hari tak ada kita nak nyawa. Tu aja, mana pula.
1: Tau. Tu.
2: Orang yang ngemai tak ada ni. Nak batal kita nak banyak ke daerah.
0: Nak munyi, makasih. Bakanya, meh.
3: Agi bisik penduduk tadi, yo, batanjuk keritanya di kebu kurangga kita ni. Kena di temu duduk diri batanjuk kita. Malu gak kita.
0: Aku gak.
1: Makasih, apa kena malu nih.
0: Kau flow, irau. Kena nemu.
2: Adalah semis ya ni yo.
3: Iya.
0: Kau mai kita.
1: Space assignment.
0: Okay, Mark. Okay, ngau nya aku terus ngau randau kita sebuat berkawal ngau hari nembi atau ke hari belia atau deh. Jadi ketahuan tau rambai jako nanti kita berarti ke rambai jako hari belia tahun tau ianya menggerak belia. Ante pulai kita iban pan ngerek ko kita ini ngerek yang ngambil ke dani ngambil ke angkat dalam jakuk menggerak dalam jakuk Melayu tu kira ke ngasuh ke sida tu meh ngambil tau angkat ngambil tau mansai angke lalu ante diperhati ke nitiah ke rambai jakuk tu dia bisa lima pukuk tau ke teras ia ke ngasuh balon biak tu ngambil ke angkat meh angkat lagi dalam pengawak sidaya sekali ke sukut ekonomi, sukut kepimpinan atau ke nyadi ketuai atau tadi biar megak gaya penghidup ngau teknologi biar megak ngau art atau ke pengelandi sidaya dalam pengawak seni atau ke art tu. Nanti kita berarti ke pengawak ekonomi. Ekonomi dia ngambil ke bala nembi atau ke belia atau tadi uliah ngagak atau ke muka peluang pengawak atau tadi hari sekali ke hari sukut sidak ke berdajak atau ke berdagang pihak megak dengan ekonomi digital dengan megak pengelandik sidak yang ngatur belanja sidaknya hari sukut ekonomi nanti kita berarti ke sukut sidak ke nyadi ketuai atau tak pedak kita pengawak kira ke sukarelawan hanya dalam jakum Melayu neh tau ke pengawal kendak bergaji tau ke merik baru ngagai raban komuniti tu tadi lalunya titau nyungka pengasai sidak ya nyadi rakyat tau ke nyadi bala nembiak ke ngembuan penyerakup ngau mayuh suku bangsa menyata dek nanti kita berarti bersukut kepimpinan tau ke nyadi ketuai. Lalu nanti kita medak bagaya hidup. Bagaya hidup tau tentu ya kita berguna ke bala raban biak kita itu tadi berpengerai serta aktif tau ke sidak ya uliah ngatur mayuh macam pengawak tau ke pak jakob Melayu kita boleh nyebut ya Malaysia aktif. Nanti sidak ia aktif tentu ya mayuh tak boleh degagak sidak ya atau pulai ke pengerai mental pihak megak sidak ya boleh lombak ngomain pihak megak gaya hidup ke berpengerai titau kira ke sama menya tadi lantang mujur kira ke seimbang sekali kenya dalam penghidup dalam pengerai fizikal ngau megak runding yang bala raban nembiak atau ke belia lalu ia ke penudi benar bersukut art atau ke kesenian atau diperhati kita dari sukut sidak ke medak pengawak adat ngau main asal sekali ke muzik atau ke pengerinduk sidak ya dalam pengawak nyura nak ngiranya alaban nanti disebut seni atau ke atau yang mayuh bagi deh tentu ya nyak tadi pan siti ari bagi berpuko ke uliah ngangkat kaki bala raban nembia atau ke bala belia hari belia 2026 nyak tadi senentang lima ite puko atau ke teras ke dikena merangsang bala nembia kita itu neflo.
1: Okay. Terima kasih ngagai Nuan Mar. Tok terus ngagai namanya Miri, ngagai Mr. Bana tok. Berkongsi ke objektif pengerami nyambut hari belia tok. Terus ngai nuan tok.
2: Oh, terima kasih Flo. Jadi tujuh tok ka uji tiap hari nembia bangsa tok deh. Jadi keterubah ya kena mere tabik puji. Atau ka terima kasih ka pengawak ngau suku raban nembia ngagai pemansa menua nya keterubah. Lalu kedua kena ngempuan nembia dari serata menua di Malaysia ngamik kesamangetan ke penyerakup ba pupu raban bangsa ngamegak semampai sayau ke menua atau ke taluk ke menua. Lalu ketiga tu kena ngirik pemerhati hati bekawa ngau pemesai guna tanggung pengawak nembiak ba pengawak ngemansang ke menua serata megak mantai ke potensial dirimpu ambil kebandingan ba kompeten penemu ngau berpikir ngembuan daya pikir ke tinggi. Lalu keempat ya kena ngelegap ke kepimpinan kreativiti ngam mega pengelandia bak bidang bak tivet ngam mega dagang ya. Jadi ke penudi itu ianya expression ngam penyerakup meri ruang ngam peluang agen mia ngenatai ke expression ngam ngenegut ke penyerakup. Jadinya lima kunci atau ketujuh nyambut hari NMB atau Flo. Okey, aja.
1: Ya, oh, okey. Terima kasih. Ya ke penundi itu.
2: Sedekan liu apa ya?
1: Oh, ya, me. Bukannya bangan nak tahu apa ya? Okey.
3: Malah orang nyambut yo.
1: Nah, pada rekong saya ni tahu kebenar ya.
3: Oh, balas kedah okay, berkenal.
1: Anak masa campur. MA.
3: Ya, sana oh, aku punya aku nak mencakup radio. Ya, mudah mabalah.
2: Kalau nyari lagi speaker ni.
3: Oh, ya, aku belum tunggu baru rumah.
1: Padam ke radio.
3: Rumah sedang angka lah, yuh. Nak benar dengar.
2: Oh.
1: Maju. Okey, Tok Dom, tu nak sabar Dom, Tok Kak. Namanya nyebut berkawa ngau. Perkara yang ketiga-tiga perintah tu lebih kena ngemansang ngemantuk bala nembia tu. Okey, terus ngagai nuan tu Dom di Sibu gadi Limbang. Okey, terus ngagai nuan.
2: Kemanya ada pindah Sibu Dom.
3: Nak lemu. Oh, dampian dah orang telah ni yo yo rasibu yo.
1: Arak
3: kita arak kita paham ni.
2: Oh, dia yang telah.
3: Udah temu telah yo yo.
2: Temu
3: telah. Menua tunggak ke Sibau di.
2: Oh, pa.
3: Nah, dah yang mana?
1: Terus ke dia tu. Sudah dia pindah ke Bukai lagi.
3: Oh. Tenang dia pindah ke aku. Dia besar kuasa hari hari pengarah ni.
1: Oh ya, udah ke Sibau dah. Okey, terus ke dia.
3: Oh, jadi terima kasih Flo di Bintulu dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi berkawal engkau perkara ke digagak perintah kena ngemansang atau ke mantuk bala belia atau ke nembia ianya program nanti jaku Melayu program engkau inisiatif ungkup atau ke untuk berperkasa anak muda melalui latihan keusahawanan pelindungan sosial pendidikan engkau peluang pekerjaan. Jadi betul tadi bisi 9 perkara bisi disedia ke floor ke minggu tu ianya berkawal engkau ke terubah ianya 5,800 ikut nembiak ti serantak engkau balas serantak berpelasar ke data ikasih ianya pendidikan percuma PTPTN penyampau 120 juta ringgit. Jadi kedua ianya pengecualian bayaran balik PTPTN bagi ijazah sejana muda kelas pertama. Ianya nadai bayar pulai PTPTN ungkup ijazah sejana muda kelas 1 atau ke pertama ungkup orang timinjau PTPTN B40 hingga M40 ba IPTA. Jadi penyampau kos tu ianya 90.5 juta ringgit. Jadi ketiga perkara wang mikro nembiak atau ke pembiayaan mikro belia. Jadi buat semua sektor dagang oleh BSN program tunas usahawan belia Bumi Putra TIUP oleh SME Corporation penyampau 12 juta ringgit. Jadi pihak mega ke empat skim step up financing jamin perintah ngagai raban dan biak boleh rumah ianya kebungkus 10 bilion ringgit. Kenangkan kenya kelima inisiatif program rakan muda dikena nampak identiti serta menyawah keraban dan biak hari ngagak ulah titang rusak.
4: Jadi penyampau tu disedia ke perintah RM40 juta. Jadi bak ke sekali tu ai saraan plus untuk pekerja gig hi hailing ngau pi hailing. Jadi insentif pada nan perintah 20% dari duit turu nitih ke ngagai takah penghabis ya nadai tak ke maksimum 600 setahun tau ke 6000 seumur hidup. Jadi ke sekali itu inya skim penglikun rama gawak kediri atau ke skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri pekerja gig. Jadi pekerja pengawak gig tu inya nanti aku erti itu tadi inya aku ngelansa inya individu tip jalai ke pengawak timpuh pandak atau ke berpelasar ke kontrak atau ke projek dengan platform digital baka e-call ngau pi-call di Malaysia sidak dia tu dia aku ngau resmi ngau lindung undang-undang serta penglikun rama hari baru Akta Pekerja Gig Akta 872. Jadi nyentuk ngagai 70% hari duit turuk perkeso perintah ungkup pengerja pengawal gig dalam sektor ti ndak diatur ti keterubah ya di ngerista diri 50% ungkup tahun kedua. Jadi ke Siti tu inya program My Lesson B2 2026. Jadi inya kau nembiak sekolah secondary, nembiak tutorial pelajar tinggi, ngau raban nembiak ari ruang bilik ti kurang penatai pemisi. Jadi ke Siti tu inya peluasan sejati medani ngagai belia atau ke pengeremai sejati medani ngagai raban nembiak ngasil ke penatai pemisi ungkup misi layan diri atau ke program bertanam bertupi. Insentif nyentuk ngagai RM1,000 per keso. Jadi orang ke ngigak kerja atau ke graduate baru ke patut mindah ngambil ke boleh nerima tawaran kerja. Lalu pihak megak PLKN 2026 yang kaum 9,200 raban nembiak nguluk latih tu tiba ungkus RM230 juta. Lalu pihak megak buat program KUT ngau latih TVET oleh Kezana. Jadi latih bandur gawa hanya 11,000 ikut nembiak ke nadai degree yang kawang ungkus belanja RM200 juta. Jadi pemansang orang dagang teknikal protes hari baru mara hanya graduate hari IPTA IPTS IPMA ke bungkus RM8 juta. Ringgitnya tadi sekedar program ke bisik disediakan ungkup nembiak kita di Malaysia tu. Jadi mulai baru gagai konti di YFM dulu bagi Flora.
1: Oh, terima kasih Dom ke penerangnya tadi. Mahiwah ga nanti kita berhati ke perkara kudah disedia ke perintah tu. Perkara kebisik udah disebut Domnya tadi. Nah, kira nyamai ngujung ke program randau minggu tu kena sarito tu MA kena 16,005. Jadi pulai baru ngagai nuan. Terima kasih yang kita sebuat kudah sama ngemujur ke program kita.
3: Okey, terima kasih Flo ngaruk kita sebuat sama bersedia ba jendela kita ayan ba TV kita udah terlagi nih. Okey, di FB kita dekat live lagi cerita penyalang minggu 20. Tang sudahnya kita berpindah dulu ngau lagu kedisada Sylvia Banyi tu lagu ya anak temuai ya. Udinya kita nyingkang ngagai carta ke nyalang. Terima kasih Flo kudanya di pemata randau randau minggu tu ungkap kita sebuat ya.

0: Ya, kita sebuah bertemu baru Carta Kenyalang Ungga Biasa hari itu ya. Okey, 16.5 tahun 2026, Minggu 20-nya ya. Yo, dimiri berdawaian ba jendela kita yo.
1: Nada yang be yo. Okey, aku
0: pansel dulu yo.
1: Pansel dulu yo.
2: Jadi lah dunia.
1: Kelalu lama udah dibuka pintunya na.
0: Oh, ibian baru ayan hanya.
1: Nya tutup ke dirempo yo.
2: Nama tutup ke dalam pun eh. Lama tak pernah gambar Iben ya. Iben maka gambar Cina.
3: Pintu kejai.
0: Okey.
2: Tinggal dek.
1: Kemudian pintu kejai. Pulau
2: kemudian di pintu jai.
1: Sampai di the floor.
3: Nadai.
2: Floor tu. Ada tadi. Nah. Bajai orang lelaki kok.
1: Nyaman.
3: Nyanda
1: lah ya.
3: Muka lu tutup.
0: Oh, nyanda ntar yo.
1: Nyanda ntar.
0: Oh, giga ikil korang tahu ay.
1: Lagi kau berfungsi ke sempama Cina dulu yo. Nanti kuda yang makan pintu.
3: Pamas,
2: sempama Cina.
1: Okay, kena cepat dulu yo.
0: Bisa yo.
1: Baru dah buka pintu nih.
0: Ni gaya tanya tadi yo. Jaku nyata tadi.
1: Nuguanya malaman baru buka pintu tu jari spea tadi gua.
3: Pintu jai nya.
1: Nya udah bisa ya yang terak kau ya. Okay, lagi kita ikut saya ke Jaku sempama Cina. Tenu jauhin darah dah lah tu ya.
0: Okay.
1: Karena yang memidat kita tiga saat itu dah. Nuguan ni sempama Cina atau.
0: Oh, muda diri kau dah si ayang, lu berani.
1: Oh,
3: ayang kau
1: ini. Di sibu dia. Layan jako orang AI dia tu yo.
0: Oh,
1: layan jako si dah AI. Nama dah jako kena AI dia tu pelau.
3: Ni ku nemu.
1: Okay, tau jako sembah macina. Dan ujung balai indah darah tu yo. Engkau bisa mansa nak lagi pelau. Mana lebar udah ada. Dah bisa tahu yang. Kau jako sembah macina tak ada. Ia ke nyalah ke orang bukai jauh pejalaya dekat di tengah. Ia ke nyalah ke dirimpu udah setengah jalai. Jadi ia kena nyalah ke orang bukai lama udah sangkai kau. Dengar ada pula nemu ada retinya.
2: Kalau jago Cina deh.
3: Nya nyalah ke orang. Namanya jago Iban deh. Tadi ada Cina.
1: Dah ni kali aja jago Iban.
2: Dah translate ya.
1: Lagi nanti aku nyebut jago Cina lagi. Nah, kita nemu lagi dah.
3: Nah, sepong mana nemu. Mar nemu.
1: Mar gasar nyalin ada. Ya kali ke dia ke Cina ke Mar?
3: Kali Mar.
1: Dan nenek ingat aku nyebut baru dia terus ningali ke ya kali ke ya.
0: Iya.
3: Lemau ke kau. Ya. Jadi mau main orang FM Cina dia tak sebuah lagi deh.
1: Baka ke bak tanya siaran TV nama. Nah siaran aja ke. Nanti ingat ngali aja ke Cina. Ini buat berengkah mayo. Kita ni ni hakim dah masa yo.
0: Betul tadi ya kebili agung dalam
1: ya depan pulau tu dunia nyalah ke kita ada dalam sampai ke karai ya sangkai dah
0: bedau agak jauh
3: kami muka sangkai kemaya
0: dengan non pulau bida lebuh kita ke benung bapangan kau bida lebuh kita ke udah beruang bilik tu ungkup nuan lau ukai gembal tang tu kira ke berkunci ke tenyalah ngagen nuan lau bida ya lebuh maya nuan ke benua nanggam pengerinduk nak ulih nuan nyaga emosi ngintu penyayau hati pangandiri atang lebuh maya nuan ke udah beruang bilik orang ke kempang ngemedis nguriak emosi ngerugak pengelantang nuan inya orang ke dibilih nuan jadi laki tau ke bini nuan kedua ya ia sanggup ngemedis ngemakal nginsah nuan tajaknya meh orang ke lumur satu dipilih nuan menya.
1: Ya.
2: Mini love lah, mini love lah.
1: Oh, ya kemarin. Nanti dengan gay pakal ngagai cek Elika nya bayar nerima counseling ya ni yo.
3: Ada bayar aku nanti ku ngau ya. Free.
0: Okey, juri kita sudah bersedia di konti minggu ketiga engkau Isna Nala nama berita.
1: Ya. Nanti nak percaya nanya juri galak ini yo amat kena jangkau.
0: Ya, juri kita yang menyagi penelabak ya dalam jakut ya, seni ya betul. Dalam ya akan merindang bekin kia.
3: Masih lagi hati kau deh.
0: Awak.
3: Benar saya lagi.
1: Mana baju kena juri sari tadi yo.
0: Awak.
2: Mana ha?
1: Awak.
0: Kita akan tanya ke juri dulu, Flo. Sebelum kita ingin ingkang agai pemutus seminggunya kemari.
1: Aku lebar baru berubah bergolak ke juri tengah hari itu yo.
0: Beranda dulu ya kau juri.
1: Lagu terpejuhnya berkini kau ideanya datai kalau bisa mansa nampunya Isna.
3: Okay, sih kan belum mau. Soalan tanya antara itu. Lagunya ketika mana nanti, nanti kaitan waktu ada ya bahaya. Nanti lagunya sih kaitan waktu apa ya. Jadi lagunya kita ada isu-isu semasa ada tu. Jadi kita selalu pada media ramah. Mayu hamat case ketika mana baskin dia tu tadi deh. Ya meh. Kita mensia atau hidup bodohnya atau sikit mayu macam penguji ya. Tapi kita sikit udah bisik berumah tangga, bisik orang empu, bisik tapangwan rembia banyak orang. Anang jadi ke alasan laki bini sibuk mayu pengawak kenyadi tiket kena kita beleman atau kecurang banyak orang. Dan lebat curang itu pilihan kait takdir.
0: Dengan Arif loh.
3: Panjang emang huraian masa lagu entar
4: nih. Ujung kita. Kau pia baru begolai ngau Isna minggu.
1: No, si teh katanya anon dah.
4: Au laban engkau na nemu sekali ke kita sebuat bisi udah nanya ya laban lama gana ninga Isna tu. Ni nemu nak udah tau lagi Ela bisi lagu baru ni Isna. Engkau nya mai lagu genre bukai laban kita ninga lagu ya sebenar tu. Lebih agak lagu ke munyi nya tadi meh.
1: Ballad.
4: Ballad.
1: Ya. Ya, ni nemu engkau saya ballad.

0: Engkau bisik.
1: Laban ni okai okai tak ada pilihan.
2: Ya. Ni ialah makan sayur cangkuk gulai telur jajak dia.
1: Kadang kau makan dia gulai belacan kan ni.
0: Okay, jadi tentang lagu baru Toka Jendera bukan kak dek cuba sikit bisik udah di perambut kami meh. Laban nak kak kerja tu nadai masalah sekali lah nanti aku tu nguji genre dandut, genre klasik. Laban katanya memang lama tu buat album kedua ngau keterubahan bisik lagu dah katanya bercampur genre berdalamnya deh. Jadi bukan nama maksud ke lagu genre balada tahun 2026 pemuka ya pemuka katanya comeback menyekorang.
3: Yeah.
0: Lama udah ngagak lagu.
3: Laba kita pun ngelalai sena ngau lagu ke bakanya.
0: Nah. Ya betul.
2: Okey. Ibian bagi kita berubah ya bertemu ngau isna nalaba ruang maya kita ni Ben.
4: Ya. Ya, sekian mai. Selamat ngali hari, selamat berkelala ngau juri kita.
0: Selamat ngali hari.
4: Asai kemeda orang rumah. Isai.
1: Kenyataan rumah ni Beno.
4: Laban ya siku hari peminat lagu Isna. Aku tertarik hati ngau lagu Pesan Nuju Solo.
5: Nemu aku dengan ambil hati orang rumah dia Ben.
0: Nemu mutarnya boleh baru.
2: Okey.
1: Kalau uji zoom ni aku kalah meda orang rumah Ben. Uji zoom dah semak yang kamat bekerja.
5: Mana gua lo yo. Nya ya. Pedah dia Ben.
1: Apa kamu yang sebenarnya Ben? Nah, maya semai final isi saja sebab bisa orang rumah enggak sebab. No, nama sama. Tucum nama mimit atau mimit baru ke sama ke lah isna.
5: Dah lah ibin dah lah fokus gawak lagi.
2: Okay, nama tadi flow kan ngembar nuan laban orang ke ngembar dia sati nuan nyok ukai hari segi pengerindu tak kadang tua ngasuh yang ngalu asuh tua meli pusuk pusuk ke baik ya pula tapi pusuk nyok dah celum keretum ukai pusuk ke segar ke kita nyok siti ke masalah ya awak. Okey lah. Kita ngagai pemutus dulu lah minggunya kemari ya. Minggu 19 sedangnya kita terus ngagai carta nyalang ungkap ya. Sari tu minggu 20.
5: Lagi pernah usbu ya.
0: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah lepas hari tu kejap si 2 kejutan.
5: Perihnya yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
7: Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, carta Kenyalang minggu 20 hari tu ya. Okey, pemutus moga sudah ditemu kita, didinga kita.
3: Ya. Pantun satu, pura-pura nak nemu.
2: Ya. Kura-kura dalam perahu.
4: Ya, betul-betul pura-pura itu amoy.
2: Ya.
5: Apa mar? Dek macam aku tu mar. Apa?
3: Dah ada orang indah darah udah banyak kedalian ni yo.
2: Ya.
5: Sibuk Mary tu. Kami kemacam yang kejilis.
2: Pemuji dalam pengiriman undak belama ya kita batas. Kadang-kadang kita baru agak flow. Okey.
5: Ya.
2: Tiga flow. Serang kabar no flow.
4: Ambil serang kabarnya flow.
5: Baca dulu. Ambil kecari kakak usra kabarnya ni. Okey, tu pemutus carta Kenyalang buat minggu ke 19. Nah, nombor 7 Unia Yari Betung ngari ke Bintulu lagu ya hujan ke ganti air mata. Nombor 6 hujan aku tu nina tu ne. Emmanuel hari yang Limbang ngari ke Limbang Mega lagu ya Siti Sumpah Siti Danji. Nombor 5 Unjung hari Seriaman ngari ke Seriaman lagu ya Sanggup Aku. Nombor 4 Dominic ukai Dominic hari Limbang tu ne. Tangi tu hari Sibu ngari ke Sibu lagu ya Seba ya Sebana ngena lagu udu Sebana guna nama Dominic tu ne. Nombor 3 Jimmy hari Kuching ngari ke Kuching lagu ya Kelanjo Sayau Subak. Nombor 2 Daniel hari Miri ngari ke Miri lagu Kedibaik ya Redak Seribu. Serta juara bak minggu ke 19 ianya Cecilia hari Limbang ngari ke Limbang lagu ya Timpang Pengerindu. Okey, nya pemutus bak minggu nyin tadi. Okey.
2: Iya, yeah, orang Indo macam pemutus dom ngailah ngayat ga urat kayu ne.
4: Ya, segi ya. Segi kemai urat kayu sida imo, sida ke.
2: Iya, bebingkul urat kayunya. Nya kata tungkam dom.
5: Ana meja kau ni ente nak kena semis baru lagi deh.
2: Nasib hati dia untuk cekal. Edom.
4: Ya, jadi mana juara dapat ke? Berapa kali dah juara ni nak cekal. Kan minta cekal flow aku tau.
2: Ya. Okey, jadi tujuh ikut pemikir kita minggu ini kemarin tempat lagi sedak ya empat ikut yang kena telefon laban kena oleh Limpang ke Konti. Sorry tu. Nanti nundak ya Kuching Sisiko pengari kita dekat Mansang ke Konti. Okey, Kuching Siko di Sibu dah Iben Siben.
6: Di Sibu?
2: Sibu. Ingat ke Ipar?
4: Kena penyakit lo tau.
2: Kai, ingat ke Ipar kita apa Sibu din.
5: Bisa nak orang di Sibu ingat ke anya?
2: Ya, nak nemu ya.
5: Cinta flow. Ah,
7: nak nemu ya dukun cinta.
2: Ya, ingat ke Ipar baru meh.
7: Oh, di Sibu bisa siko to ME.
2: Oh, Sibu siko. Okey, Bintulu dah.
5: Bintulu nadai sarito.
2: Okey. Seriaman bin.
6: Bisa siko. Siko dah datai.
2: Okey, on the way ya. Di Miri dia yo.
3: Dua Miri yo.
2: Okey.
3: Siko tadi Daniel. Ya udah lagu minggu yang kemarin kan nyadi.
2: Iya betul. Takas minggu tau ya.
3: Takas minggu. Ya. Aku tadi maya ke nama tu ngambang muka pintu di luar datai gaya ada kebenar betul betul sang gaya namanya anak ane yang Western Brody nipa suba ex pengelola ba Ati Miri itu bagi pak lama nak bertemu nyo lain gama ada nak kelala dia.
2: Oh, minggu ni lah tau eh.
3: Tau yang mulai kelirem tu dah tak ada minta ampun lagi.
2: Oh, okey, nuan dom.
4: Limbang siko.
2: Siko deh. Kira ke sempat kita sebuat tu lagi pelabak aku dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikut penyanyi kita. Kelimpah munyi ikut hadis semaya Isna Mega juri kita dekat belakang ujung program lagi deh. Udah standby ya. Okey, ni bagi kita ikut dah bersedia. Sibu dah bersedia. Mar.
7: Oh, bedau. Lepas baru datai mama. Lagi isu support.
2: Bedau tu datai oksigen ni.
7: Iya, ngante yang apa ya si Jan dulu aw.
2: Di Miri deh yo, balanuan udah.
3: Ya, baru datai ke sesepuat.
2: Aw,
3: ama baru datai ke tu datai yo.
2: Iya, di Limbang deh dom.
4: tempat nor bukan nak dah bersedia. Limbang ke dulu
3: nak. Dah dah cukup sijen tahu dong.
4: Dah cukup sijen mai. Gay ke kelalu mayo sijen lagi. Lemas ya.
3: Gay gentu apa. Masa angin ni yo.
4: Jadi kita terus ke Limbang eh.
3: Okey. Dah juara dah nak ngawa yo.
2: Limbang dulu ke dom minggu tu.
4: Okey.
3: Ni dah dom.
4: Kejap. Aku dah ngaduk ke video. Dah bisa ni.
2: Dah.
6: Bisa. Bisa.
2: Okey, dah dom.
6: Bisa.
4: Okey, awak kita berkelalang kau pengarah dari Limbang tu. Ni mai dari semagi. Tangkap penel tapi tinggal tes.
3: Kau nak dengar lagu.
4: Tangkap penel. Betul lah, lagi dah berlagu.
2: Okey. Siapa nama pemegiat kita hari Limbang tu? Ani.
4: Biasa mai. Mai lagi.
2: Ketambah yang kau cerita kenyalang ni Ani ni.
4: Anak ngasih semua adanya tampak nervous.
2: Gak kena dengar lirik lainnya dom. Nuan tu datang ke diri ke di kangau dom ke konti.
7: Di kangau dom.
2: Tang sedikit minat lah cerita kenyalang ni.
3: Sudah ngau berlagu. Hari ini pernah tanya ni.
7: Hari penganan.
3: Penganan Limbang dia amnya ni dom.
2: Lagu penganan. Lagu nuan deh Ani.
7: Sama ngai gugi.
4: Sama ngai gugi.
2: Ya. Ya.
3: Sudah belum.
4: Jadi ke diri ke duduk belago.
7: Diri jalan.
4: Diri nanti diri dia. Aku fokus dengan kamera lau.
2: Ya. Aduh dulu dom.
3: Sama ngai gugi ya. Siapa ambo lagu?
4: Jadi
2: Sylvia G.
4: Sylvia G. Jadi nanti ke cerita Puan Ani itu tadi. Ia lebihnya berlagu Pak Pampe. Lepas aku kegawak Pak Pampe dia sarinya. Lalu tangkap aku sarinya. Lalu baik aku setang nyalang ke aku naik kak dia.
3: Sehingga nak juga ini dom.
6: Ya, steady. Steady bos dom.
2: Strategi cun.
6: Ya.
4: Okey, kita terus ngau lagu hari Puan Ani ini.
2: Karena kalau jauh mic ya dom. Gak ke tengah nyawa lagi.
3: Gak mah yang putus dom.
4: Neng waya ngigak lagu. Ngigak lagu.
3: Kebaruh medan. Nai munyi balai ban.
4: Kau fokus ke lampu kau.
3: Atau ada dolar madam.
2: Ada.
3: Udah datang wakil pengarah nan pulau. Bisa pengarah dasar itu.
5: Udah berjanji ya kemarin sekali. Padahal habis penangguh agak kecewa agak aku sehari tahu.
3: Nino ya kan?
5: Laki. Kalau yang kau.
4: Jadi awak kita terus ngau pengarah Limbang.

0: Okay.
1: Okay. Ini pemakai kedai-kedai bahari Limbang yang lagu ya sama anda ngugi ni. Kita mending ke komen hari Isnin nala juri jemputan kita.
2: Sama ngai ngugi tadi ML.
1: Oh, sama ngai ngugi ni. Okey.
2: Okey ni. Dari segi lontaran vokal ni korang kira ke okey dari segi lontaran vokal Tamina bisik nantu dah tai tadi pitchingnya. Nanti uli ya belajar ngaluan suara mimit awan ni. Lepas nyawan untuk dah sikit kita rumah dah ni, sikit dah lantang bunyi vokal untuk minat belajar cara mengalunkan ujung sebutan ya tadi. Okay, beri berberta mimit bunyi korang beri bisik denguang ya mimit. Okay, jadi kebukanya okay magang ni. Terima kasih ya lepas dah natang terimpu gagai konti WFM Limbang kau.
3: Oleh mereka contoh punya mereka dengar mana kan?
1: Ngasih yang bergelombang gini ya. Beri contoh kan?
3: Tips ni nama ni boleh tips ya.
1: Bisa ke bekal pula ya?
3: Ya.
2: Lepas aku sikit kau nama tu bana tu sikit bisa pelatih aku bana tu.
3: Lama nak bertemu.
2: Lama nak temunya mengkuah bana tu membuli aku sehari tu. Nada kalau saya tu minta ke aku.
4: Nya aku mana kadai sana dia mesti masuk tim tua.
5: Baik. Iya. Ada tim
6: sih dah ya. Ini juri.
3: Oh, nada juri.
2: Kata bunyi tadi dah.
7: Karun tangkai mengandai samanganya dinguai kenyak mia.
3: Oh. Nada ega pedes lah. Oh. Nah, ini tapi kini kau ni lalu nak nguai sebab mana ni? Oh, nyu ala ya kata riat sidanya, no?
1: Nyu transfer ke Limbang ni.
3: Oh, dah mau berapa Limbang ya? Ni aku ngau meh.
1: Terima kasih ani.
3: Bila datai baru lah tak kias bola berapa lagi dengu.
1: Okay, terima kasih kagai ani ngau juri kita ni.
3: Ni mang sudah cukup sejen pengare dema.
2: Udah ya.
3: Benar ke dulu lagi ngemiri kau dia lagi.
8: Lapan temuai aku tahu ke pengari kami tahu hari muka lapan yang kamu puak kau dah tahu
3: dah. Ya, cuan namanya.
8: Okey. Sudah masuk ya nyomo puak ke muka ya. Okey, kita bergulai dengan Jonathan.
1: Jonathan.
9: Hi.
8: Jonathan.
3: Tak kenal Jonathan.
8: Ya, aku dia mana kita ada.
9: Test. Okay.
8: Mike kita itu masih agak nangkap. Jonathan.
1: Bisa balas by B pada ke audio kita kurang di FB tang monitor ke buat BB kita hijau dikit magang. Kita pun mixer pun dikit magang. Nada low dah. Engkanya si penanggul bas sebelah jalan ni.
3: Sebelah angin lalu dia. Mana berita Jonathan?
9: Mana?
3: Oh.
1: Ini berubah kau sikit ni.
9: Ya, first time.
8: Ya, hari muka ya. Nak kita di tu, di konti di tu. Aku pun...
3: Lagi sekolah kau dah bekerja, Jonathan?
9: Kerja apa muka?
3: Oh, ya, kerja.
9: Di Sriaman.
3: Oh, asal orang Kris Sriaman.
6: Asal orang Sriaman?
9: Ya.
6: Oh, di ni Jonathan?
9: Ba jale brayon dia ba perumahan.
6: Oh, ada yang nyemaknya. Okay. Yalah, boleh kita berlagu di tu dah.
3: Nama lagu Jonathan?
9: Renjan Ari Menua.
1: Okey.
8: Dah sedia nah.
9: Okey, boleh.
8: Okey. Okey, banyak kita terus ngagai Jonathan go lagu Ari Menua Renjan.

0: Okey. Menua Suriaman tang yang berlagu di Cebu hari kemarin eh.
1: Ya, anu ansen nama tu
0: Suriaman
1: Cebu. Tahu eh.
2: Study.
0: Okey, suah so, enggak berlagu tu Jonathan?
3: Kalak lah sebab tapi sekali jalan baskola.
0: Baskola ni. Banyak company kita ke dinner jam sini ke berlagu asal belah kaban.
3: Ya ni pun sebut.
1: Kesal hey. Saya tadi Jonathan.
3: Masih lah, apa first time dia
1: tak. Siti hari no keterubah kedua nama malu medak megerita dah ya.
2: Apa jadi yang ya gemar.
1: Okey lah ngaji juri.
0: Okey, juri kita isinan lah.
4: Okey, Jonathan.
3: Hai.
4: Hari segi lontaran vokal mana? Udahnya keunikan suara pembisik. Seminat ke hati-hati ngau sebutan T yau. Okey. Laban aku okay. Ningau tadi tentang pembuka lagunya tadi ngau chorus ya. Bisik ulih ganon nyebut ya datai. Anak-anak nyebut datai ninciang.
3: Oh, faham. Okay?
4: Okay. Alright, nya salah satu keterimaan ini mistake selalu digagak lah. Okay. Laban sebutan kita bantu nanti di T kanuannya nantu nyamai di dinga ya. Okay, ya kebukai okay, tempo okay, semua okay. Nanti boleh elak nguci baru. Tak ke ngau pekit ke tanya meh kurma dah pekit ke terbuka ni ni mu yeah. Nasib boleh jadi penyanyi laban package dah bisik mua bisik suara pun mana
0: ya yeah.
4: Right, thank you Jonathan.
1: Hashtag aku suka aku yang keyongai.
0: Oh, lama kita nak ada nudik balik juri ni yo.
1: Oh, ilak ngangau kaya yo.
0: Oh, okay, terima kasih Jonathan.
3: Okay, hi.
0: Okay, temu baru. Nyak ya, pemukit kita yang kedua tu hari Cebu FM nyak ya, hari Suriaman Penata ya neh. Terbaik ke Miri tu yo, ngaji utara dulu.
1: Ke Miri tu yo. Oh, gambar tu nyak. Mana sabu hari Miri tu? Selamat datang ngaji cetak nyalang. Tristian.
5: Hi.
0: Okay. Kenis pilihan nama tak? T-R-I-S?
5: T-R-I-S T-I-A-N
1: T-I-A-N
5: E-N T-R-I-S T-I-A-N
1: Okay. Tristian.
0: Kedua kali engkau sikit eh Tristian.
1: Ya. Maya engkau Isna Nala engkau Jessica Ramaya.
0: Jessica.
1: Tiga minggu mau dah nak.
0: Oh,
1: okay. Kumang so, 3 minggu tu bisa betapa dan Tristian bisa ngau repekiat baluarnya mas arti ko aku deh. Dini ngau pekiat ba miri tu.
5: Permain mall dia.
1: Ketika awa hobi pantas sinema yeah. So ba nomor berapa nan?
5: Boleh 3 lah.
1: Boleh nomor 3. Atau kira ke champion baru ketua sari itu.
5: Yeah.
1: Okey, ngelaban Sida Jonathan, ngelaban Ani tadi. Okey, nanti dah sedia. Nama lagu apa ini?
5: Engkerecam Cuka.
1: Engkerecam Cuka. Oh. Okey, berdiri nak?
5: Berdiri.
1: Okey, nanti nak dah sedia lagi. Kesuah ke Mama Jonathan lah. Alak ke Isnan Allah temerik poin besar lagi. Okey. Okey. Test ya.
5: Okey.
1: 3, 2, 1.

0: kerecam juga di semak kita rindok ke patah nyawa atau kesadaran nyawa Tristan type 10 dia.
1: Okey.
0: Datang kerecam juga. Bisa mansa nampolnya Tristan. Nada ya. Oh. Oh, nyakira ke gaya rindok yang main bapangana Tristan ya. Oh. Yang buat bisa. Bakal lagu sidak ke tepejuhnya tenyebut nama orang buka itu saya kan laban ana Kristian. Oke, curi.
2: Oke, oh kau putong kau malah tu lagi. Lepas bisik ngait curi tanya yang tadi statementnya tadi.
0: Okey, lagu, okey,
3: lagu. Anda tahu emosi curi.
0: Nata pinan ibu.
2: Okey, Kristian. Dari segi tanya kerana pengalaman untuk kat saya sekiranya suah ngor pekiat no ndre Tristan
4: no ya baru bekale dak
2: okay.
4: Kira kedua lah
2: laban nadai no mantah ke pemanah nyawa no Tristan dari segi klinikan cara no galuan vokal no apa semua tadi sikit ke kena ada sikit dapat pengalaman dalam bidang belagu punya korang bakal kena dapat pengalaman so far semua okey Tristan sebutan pemanah jelas didengar tempo pun mana on point punya korang okey hashtag saya suka
0: ya yeah, dengar enggak cukup
2: cukup cukup cukup dengar cukup.
0: Okey bahau bisa si kau dah gawa kemiri terima kasih okay. Tristan ya.
1: Okey, temu baru Tristan.
0: Ngagi orang bukai dulu kan ngante sedoai ke besilih penuh doa.
1: Besi balik induk mari puan tu 1000 beri agak Tristan.
0: Okey, terima kasih.
1: Nyung lompat ari FB aku ba konti 1000 per 10.
0: Bisa ya gek bukai atau ke aku terus
1: go head dulu yo.
0: Terus kajar miri. Okey nya baru masuk tanya. Atau pengarik ke lembah dua atau hari miri dah. Okey, meri peluang ke duduk dulu. Ricky, selamat datang ke gai studio WiFi miri itu Ricky. Nama berita
5: mana?
1: Ricky nama tu bahasa Arab ada mesti Ricky ngalai Ricky L. Dari Ricky nama?
5: Ricky nama apa?
1: Ricky Allen.
5: Ricky Allen. Kene je R I C K I E nya.
6: R I C K Y adanya space A L L E N.
1: Okey. Ricky Allen.
0: Lama sudah nak ngapa lagu? Baru off dia tapi ya. Pihak meh main ke di darat itu. Singa-singa ke studio dah.
5: Yeah.
0: Okey, nama lagu minggu tu.
6: Ari Gabriel Ferris Lewis. Genggam jariku.
0: Ya, tadi udah ngerecam juga genggam jariku. Mereka irat.
3: Mereka kena lepas.
0: Ya. Lepas orang kedua nyebut nama orang bukanya tu saya genggam jari. Ya, nek ya. Berdiri nak?
3: Tutucung. Tutucung. Selalu nyebut nama aja tadi.
0: Orang Indo tu nyebut nama orang bukanya tau.
3: Ya.
1: Neo.
0: Okey. 3, 2, 1.

0: Genggam jariku.
1: Iya. Aku takut jadi juri dari segi showmanship, ya, segi 10 ya. Mereka yo.
0: Bahawan. Isna, begini kok.
2: Okay, Ricky.
3: Hai.
2: Hai. Boleh tahan orang wakil miri sore itu meh.
0: Orang miri segi boleh tahan lama, aku mbak dah.
2: Okay. Jadi orang miri, orang kebelaku aja ya ke DJ nara kaitan ya.
0: Ya.
2: Kan?
4: Setuju, setuju. Setuju.
0: Nah, nemu dalam hati meh.
1: Okay, namanya you lawan flow ke dalam mesej sungai dari Jakunya. Yeah. Kirim flow di pintu lu, percaya.
0: Kita, kita mesti kang laban sirak kelelaki ke flow ngemar tadi deh.
1: Oh iya.
5: Iya, iya.
2: Siapa sih dah ada? Okey, jadi dari segi kualiti suara, ton, semua mana magang? Minat bisik ke naratai mimiat tadi nak bisik ke kucil mimiat tadi. Okey, semua tempo sebutan semua jelas ngomong mana magang? Yang mana didinga? Okey, teruskan keep it up.
3: Okay, thank you.
2: Terima kasih ya, dah ngau cetaknya lang.
0: Okay, ya, terima kasih ya.
1: Maya nuan mbak Tasya atau selalu lagu mbak pelantar itu Ricky.
4: Maya otak tanya.
1: Maya lemah hari. Maya kengeja-ngeja skru yang dah hari kebur yang ne Ricky ne.
5: Din, din kena ada hiburan deh lagu.
0: Berapa berapa minggu deh Tasya?
3: Nak tentu ga kadang-kadang meda nama ya kadang-kadang
0: gaya proja lah. Sebulan
3: sebulan
0: okey lah aku tu tak ada ngai mempengaruhi juri dia tu baru madah ngai kita deh kebenar Ricky tu ipar kumpu nanti kita madah tu ngai kan mempengaruhi juri ni yo
1: ngai ke puen dia dikurang ya ni yo
0: okey lah terima kasih. Okey, terima kasih Pak.
5: Okey, boleh kurang.
0: Sikit mana ke persembahan ipar kami tu.
1: Lebih sih ya impu feeling belagu Pak Konti.
0: Setuju juri pelabak aku.
5: Nah, munyi setuju munyi.
0: Okey, terima kasih. Okey. Kira udah habis meh pengarai Miri ke.
1: Miri ne. Miri dua limbang siko dah. Okey, sibu muka udah.
5: Sibu siko.
1: Tu ginjal tu
5: bien.
6: Aman. Ndai empat datai.
1: Empat ni. Sama dengan kucing kalau berada datai tu dua lebih ada jam.
6: Baik ya. Kau nanti ke jam betul.
1: Ba bintulu nadai flo.
5: Awak ke sida miri tu gambar lu kita ni. Kita orang
4: bergambar kita.
1: Ya, nadai ki buah ke dunia sida tu hal bumi nadai gagau sekali.
5: Sengaja ada sida MA.
1: Okey, nanti kita akan talian lah ngari ke Bintulu atau ke Kuching. Okey, atau telefon dia tu 082-258-633 nya ya.
6: Seriaman 083-325-436 325-436
4: Di Sibu 084-353-224
1: Kena nyawa flow lah ni.
4: Ya. Bagi ke dua lok lagi mesawat kita itu nak MC.
7: Mesawat dia.
1: Ya.
5: Amai.
1: Steven.
4: Oh, bedau ke bisa inggo di.
5: Bedau.
4: Yang kanya sudah kenyanya nombor telefon ku. 084-353-224
1: Aku tu baru mabak ke telefon ke hari charger tadi. Beda jadi nak ke bantu kita. Ada yang kita medah ke sel.
5: Engkau bedau, mudah lah tai.
1: Okey, uji perkena dulu engkau peninggal kita tu. Pelabak aku yang kena anak gue dulu. Hello. Hello. Nah. Oh. Lagi berantau engkau bala ya. Okey.
6: Suandak ya.
1: Lagi nanya pemenda orang rumahnya Ben.
6: Ya.
0: Kayak mana makai komandeso kayak tadi.
1: Nangkap gak dia bunyi tadi ni.
0: Baru nangkap ya.
5: Oh, ni gini kebuka deh.
0: Nama cerita tadi. Ada wakil.
6: Ngelaku ketelipuan tu bos.
0: Ngelaku ketelipuan. Saya bergambar. Ntar nak bergambar. Kita ngelipah. Nusik. Ngagapai.
5: Main.
0: Itu ke Sabis mana ni Ben.
1: Iya.
6: Betul.
5: Bapak paham lah.
1: Iya aku dah kumpul jadi ipar yang nyamai yuk. Tajak kita yang bisa berpenanggung mimpin nyagi oleh ampun. Tentang maya kita kemudian untuk kumpul menjadi ipar. Nyak kerja damai.
0: Balan ya. Skor markah.
5: Udung suranya.
0: Markah yang mesti tinggi belama di tengah rani yuk.
1: Mungkin dia flow.
6: Saya
4: Nanmu.
0: Nanmu lama.
1: Enggak jadi nanmu flo kita dengan ipar kita. Macam meragam ipar kita lah. Ni garis pihak laki, pihak Indo. Kena sebakarnya perangai macam.
0: Dengar lagu Suilin tu saya belaki ngawai kau.
1: Aman.
4: Sama nak ngugi ke?
1: Kena gaya ya flo nanti ya bengak. Nyuh munuh diri yang ngawai kata dah flo dah.
4: Kelalu kan ya.
5: Jadi kan. Mulut ni.
1: Mati tak sikit tak kau kira nya kata dah.
5: Mati tak sikit dah.
4: Nak leh ane orang kan mar. Tanya kebuka.
0: Kan saya penodo aja menas lo.
1: Kan jadi kinsial. Kan jadi kinsial je flow.
4: Nak leh kempuak sana seberai kau jauh kau orang semua. Kan mar. Nak leh tu. Nan mu nade pengalaman ya.
0: Aman gak lah. Jadi kita berarti ke bisa bawa banci ke pemadau baru keluarnya.
4: Ya, ya.
0: Tapi itu saya aku mendak banci. Kita laki mayu belama dia.
1: Okay. Telefon di kucing. Nguji dulu. Dah si berapi itu.
4: Ini gue mantai ke banci ini.
1: Hello.
7: Hello.
1: Hello. Ya, siapa tu?
7: Hello.
1: Ya, siapa tu?
7: Tu Rida dari Kampung Melaban tu.
1: Rida. Okay.
7: Aku tu salam lagi. Isinan ala.
0: Nah, lagu nak
5: salam.
6: Salam.
7: Aku.
1: Kau lagu nak dengar Rida?
7: Boleh
1: lah. Boleh. Dua minggu nak dengar lagu sarinya. Boleh.
5: Tahun ni.
7: Lagu Tepambar.
1: Tepambar. Hari Usan ya.
7: Aru Kampung Melaban ya.
1: Okay.
5: Okay,
1: ya kami lagunya Antonio San eh.
5: Bajak aku.
1: Anak gue lah. Aku ngigak lagunya. Dia nak ketawa tu.
5: Okay. Flownya ketawa. Aku tu ni ketawa.
4: Ketawa salah. Karena betul aku salah tu.
1: Dia bertunggang dengan Ipah dia lah flow. Macam-macam perangai sedap.
0: Siapa itu. Nama yang tak ada?
1: Lida.
4: Lida.
7: Nama aku Rida.
0: Oh Rida.
7: Rida
0: Isganto
7: nama
0: kan. Rida Isganto.
1: Okay, Isganto.
5: Rida
0: Isganto.
5: Aku kau betul gama bos mana ni buat ni.
0: Isganto, betul.
5: Isganto.
1: Enang macam-macam kita salah tekan bila ya. Okay, Rida. Kau dah sampai Rida.
7: Ya.
1: Okay. Agar kena putus lagi awak. Okay, nguji engkau lagu Tepambar dari Anthony Usad. Okay.

0: Okey, terima kasih Rida. Lagi nak dengar hari telefon eh, hari radio ya.
1: Nada lagi gumpa. Nada lagi gumpa again, Rida.
2: Rida.
3: Rida.
1: Hello. Oh, ah. Oh. Nada lagi gumpa. Oh, nada lagi.
3: Nama saya.
1: Ya udah tepambaran, nada lagi gumpa age kok aku.
3: Nada lagi, udah radio.
1: Udah radio.
3: Dan nggak ketemu kamu gumpa dah.
0: Ya.
3: Dan hujan.
1: Udah me orang kai saya.
3: Wah, tepambaran.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay.
3: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
4: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
4: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Eh, bapak kalah tiga kali kira salam.
4: Boleh amat puan mana cerita deh. Okay.
1: Rida is guanto.
4: Okay, jadi Rida. Sebenarnya Rida tu nanti ya berlagu di depan bapak aku mana nyawa saya ku. Lapan bisu klasik klasik nyawa ya.
0: Putus.
4: Tangnya melapan berlagu nak telefon tu bisu delay, udahnya putus putus. Tapi nada mahal pun terima kasih Rida. Lapan udah ngawat titik berani nguji. Ngambil peluang belagu buat cerita kenyala minggu. Terima kasih Rida. Thank you.
0: Oh, okay. Nyaya
1: komen suka kena.
4: Hah?
1: Suka kena.
4: Hashtag saya suka.
1: Nada ya nengke yang bisa ngawal. Belagu dia bentuk lu ya. Komen dah.

0: puom kucing ngepis ke kabar ke.
1: Okay, kumai ko ngari, kumai ko ngari ke bintulo tadi.
2: Bintulo.
3: No, kucing, bintulo kutai.
2: Halo Rijia dah. Halo kena Rijia.
0: Uji nyawa bakar Riki tadi itu. Boleh mesti sungguh aku tadi. Empu aku nyawa.
2: Kembali di flow.
1: Rupanya memilih.
3: Kami kak memilih.
0: Awak. Udah nyuap nyuap baruai bakal mentua. Dah nyanyi dengan siku nyana nak nguai. Lu kinsil.
2: Kinsil. Awak.
0: Manu orang tiga. Dah tulang manu papuang pekali.
3: Kami ini terpampar. Awak.
1: Apa berdau bisa wakil?
0: Bintulo berdau.
1: Bintulo.
3: Bintulo. Awak. Kol meh. Bisik madah kat call tadi. Ngarap sih. Mambal kutai.
1: Kade yonte yang mana yang aku hari pun tadi kak. Aku merai asiko. Aku wakil miri.
3: Kumaya aku jahit. Nadai tadi.
0: Ya. Ya.
1: Bisa telefon dah flow. Off lah. Tak sawat dulu.
3: Oh, sawat dia. Okay, hello. Selamat ngelih hari. Hello. Ni nya deh.
1: Ya. Engkau ringat lama gantai ya, pelo.
0: Bunyi manjau. Kadang-kadang kena India manjau tadi. India bawa parut manjau.
1: Tahu lagi bisa pelo. Hello.
3: Okay. Hello. Hello.
1: Ya. Nama ya, temu bunyi manjau baru dah.
3: Manjau tadi.
1: Nampak tak manjau kat belagu.
3: Tadi semayang walau masih datang.
0: Kena India mana cas empon ada berarti kena nyau ya ribes. Di India banyak.
1: Aduh. Tolong flow kita saja ya hati nak tentu mana nak kita tadi.
2: Tentu mana. Tolong kasih ya.
0: Aku beda jam tadi yo ya start.
1: Hello. Hello wife Miri.
4: Hello.
1: No berandau ngau. Ya.
3: Siapa tau? Nantu Dina. Siapa tadi ni?
4: Rose.
3: Hello. Oh, Rose. Hello. Rose dari Tatau na.
4: Iya.
3: Okey. Awak nama lagu ke baik Noah Rose?
4: Muji ke baik Noah Bay boleh?
0: Boleh. Clear ke?
4: Clear ke suara?
3: Baik je.
2: Okey. Clear, clear, terang.
1: Dini dah tahu dia.
4: Kau ngau nak pun. Anak gue yang nengah kau. Mayau terasa. Mayau terasa.
2: Oh, mayau. Bisa mayau.
0: Ya, mayau ke kedai.
2: Apa lansia dia sida MA atau tinggal mayau.
0: Ya lain bunyi menyau kena India ada dom. Antara ikut enggak perut lain bunyi ya.
2: Lepas itu lepas dari menu pe mayau nya di nemu nah.
0: Okey lah.
1: Oh, Ros, Dubai. Dad, nama kan bisa ngena earphone dan dia.
4: Bisa.
1: Oh, bisa ya. Okay. Ni kuatin wan mengari ke bintulu. Nanti asain lah oleh langgar aja travel light ya lega. Yeah. Okay, tiga.
4: Janji nak SMK namanya.
0: Bisa kabar.
3: Okay, SMK ya.
1: NSK. NSK.
2: Ni ke sebut dua di bintulu dia.
1: Ni kenuan mengelaban.
5: Sorry, penyanyi SMK.
1: Ngelaban Rida menuan tu deh. Okay, 3, 2, 1.

0: Okay, terima kasih Ros.
1: Nama Cikgu Ros tau kah?
0: Nyigo kutai.
1: Bukan Cikgu, putus.
0: Bukan
1: Cikgu, minta dia. Bukan. Salah nak nubai, nanti ada Rosnya.
2: Iya, minta nyawa Ros katai dia. Lingot-lingot orang pubak kunti.
1: Ya.
0: Ada mesti jilis
2: teh. Bukan jilis. Uji baka tendur tali kisah ya. Nampau mesti dah lingut.
1: Ingat dia. Oi. Ada baru dah nolong ya. Kau nada yang memberi terima kasih ada. Ada yang semes ya.
2: Ia berengkah ngemediah kata dia. Pukul 12:27 tadi yo.
1: 15 ya.
2: Tahu ah.
3: Kayak cara orang Indo merek pengerindu menyekat dia neflo.
0: Tak nyaman. Sikit nak rindu sekali. Oh, ni ada.
1: Baru dah emang dah tadi. Nak dah ikut tanya aku ya. Tau nak break-break.
0: Peluang tu mah. Ros
1: tayo ah.
2: Tau ah.
1: Break aku cia.
0: Nak ada mau break. Ros ya udah berjanji sama aku tadi. Sambung
4: pengeringat
1: tepung hilang. Nah, berangkat kita.
2: Laban yang nak karan telefon dari Miri dayo nya. Bapak panggil beda yo. Tau ah. Nanti kinsil-kinsil ke. Nyamai ke juri dan beri komen. Tau
0: ah. Okay, jadi.
1: Ngai kayaknya twice twain deh tanya le stress lagi yo.
2: Au.
1: Udah ada gizom lagi muai, udah ada merah. Ada tarik lagi yo.
2: Okay, Ros dengar hari radio lah Ros tau komen dari juri kita.
1: Dengan ada tips Riz nada.
3: Okay, gay Ros ni, Ros yang pun katanya banyak tak capai berlagu dengar radio, tak capai ya dengar radio, kan dengar telefon, tang yang ya boleh tempo, ya boleh di catch up, ya boleh digagai ya temponya tadi. Ya, nadai perupai na tinggal jauh, ne, nadai terpamar. Okay, dari segi suara ya mana, lantang jelas di dengar tersebut ya, jadi okay Ros. Nasa senyum meme.
2: Oh.
3: Tu apa dah pambar-pambar betul tak nak kau.
2: Dia nyebut pambar dia lok tawa flow di jari.
1: Spesai kayo.
2: Nanti bakal dibalut plaster hati tu yo tujuh dah plaster pada dah. Okey, bisi tali Allah kita tadi berapi dah lama. Engka kapan kita tu kan kita SK lagi sempat atau telefon baru, okey. Agenda lumur kita 28633 nya ya. Aku kasih ke udah telefon tadi.
1: Siapa beda bisa wakil tadi?
2: Sudah mana udah bisa Ben bedau ya?
4: Bedau. Aku topan ke nyawat. Telepon.
2: Aku sebut baru nomor Ben di Sudirman.
4: 0833255436. Ngambil kangau tu. Uji. Halo. Halo.
2: Berenda
4: enggak baru?
2: Berenda enggak beringat kita hari kucing dah Ben?
4: Oh.
2: Okay. Halo. Nyaya sekejap. Okay.
4: Halo, sepatu.
5: Seri tu. Kenal kita merasa
2: oh, belagu. Belagu, mengimpar yang ngasuh kita belagu. Belagu.
4: Bedah putus. Bedah putus, Ranau.
2: Bedah dia putus, sudah siapa bagi ke
4: belagu. Bedah putus, Ranau.
2: Aneh. Laki yang ngasuh yang belagu. Yang ngasuh laki yang belagu. Jadi laki tadi ngasuh ucuk belagu.
4: Oh, bicara. Bedah terumah tu lagi.
2: Bedah tu putus. Siapa bagi belagu. Okey, kucing tau uji baru telefon. 082-286-33.
4: Sudirman 083-325436. 325436.
3: Di Sibu 084-353-224.
2: Oh, mesti kaban kita ke telefon dan nombor ya 3885. Cak, nuan telefon dengan nombor Siti tu cak. Lain kena nuannya kena aku ngidup ke YouTube kita. Okay. Okay. Ngalih ngagai 2863.
3: Oh, bisa telefon kita di Sibu. Tu aku nguji nyawat ke kita. Oh. Oh, siapa bagi nyawat tu lagi, Ben?
4: Halo. Halo, siapa tau?
6: Aku tu. Binsa.
4: Binsa?
3: Oh, ini putus.
2: Ginsa apa? Ginsa kan Ginsa?
3: Ginsa. Nah, nama umat.
1: Saya lah bagi Ginsa tau.
3: Ginsa.
4: Ginsa. Ginsa. Semangat kita ngambil kangau tau.
2: Okay.
4: Halo, siapa tau? Halo? Ini tau dah.
2: Apa? Si Ben?
4: Bisa, dia tadi nak munyi apa tau. Halo? Tahun telefon baru. Ya. 083-3254-36.
1: Orang miritam telepon anu luang Sreman 085-423-634. Lalu sama mesin mulut tu bena. Halo WP Miri. Halo. Apa? Nama dosa tengah
0: mesin.
2: Ya. Agi biarkan kemudian hati dia.
1: Agi makaman dan mesti satu kepala.
2: Engkau tujuh ada tampal kau ngelas ke? Yang kedua berenam. Siti lagi sama dua lagi.
1: Rosnya mulai kan miri. Ngaji kayak kau ngaji kucing. Berai ke kucing.
0: Nah, Ros sudah berjanji ngaku tadi.
1: Tahu kabar yang ngaji Sreman. Iben sudah bisa lah. Kucing sudah bisa. Oh, Nina Ros.
0: Iben ngambil tahu orang.
4: Agi kunci ngambil kengau tu.
1: Kami kemarin iben dan ini bisa tahu orang.
2: Okey, kucing tahu dah mesti berapa iben. Nyon dulu, Ben.
4: Halo, sama tau. Halo.
2: Oh, engkau ya.
4: Halo.
2: Ya, engkau ya heran benda tu. Telepon kucing tahu nyawa ya, ya Sreman ke nyawa. Engkau ya kesal, Ben.
4: Sepan.
2: Oh, kucing baru. 9713 nombor ni, okey. Dial baru bagi kita. Berenda ngai ibian lagi au ngari ke Sreman.
4: Cantik lah nama atau telefon kucing oleh mendak sampai bagi ke call.
2: Boleh.
4: Boleh. Boleh.
2: Dah canggih kami ni tu, Ben.
4: Okey, okey.
2: Ah, nyak ya, telefon baru.
4: Hello. Siapa tau?
7: Hello.
4: Cetak kenalan siapa tau?
7: Agustin.
4: Agustin. Hari ini Agustin.
7: Hari muka, hari rumah retail kita langsung masuk muka.
4: Oh, kau belagu deh?
7: Aku kau belagu.
4: Lagu nama?
7: Lagu Heli.
4: Lagu Heli? Ni lagi?
7: Baduk Kiroh.
4: Baduk Kiroh.
2: Baduk Kiroh.
1: Ngam, baduk Kiroh ke Pelora kita tak.
2: Awas. Yang
0: kami ngam Kiroh ke kita.
7: Dengar je.
2: Oh, dengar.
1: Bisa, bisa.
2: Terang. Baduk Kiroh Heli ya.
4: Ni leban tabuan ni kena engkau tu.
2: Hari kucing leban dia tiba hari kucing.
4: Tahu ngah kedile.
2: Oh amat. Oh dia buah kira ke flora kita nyak nyamuk siku pakai.
1: Siapa nama tadi?
2: Augustine.
1: Augustine Jenggi.
4: Jenggi.
7: Kau cetak nyala yang coba.
1: Oh. Kau ngah orang tim bapan tuan atau Augustine?
7: Enggak ada tu nak lama dan nak.
4: Jenggi.
7: Salah tiko bos.
1: Nama Tenika baru bunyi tu yo.
2: Okay, aku baru madam ke FB kita.
1: Nama.
2: Okay, Agustin, ngarap ke terang didengar lagi lagu ya. Okay, lagu Heli Baduk Kiroh.
7: Baduk Kiroh.
2: Ngari ke Ibian di Sreman.
1: Nujo Pelora.

0: Okay, Augustin, Nuan ningari radio lagi awak. Okay, terima kasih ya, Nuan telefon dari muka sudah hanggau kita cuaca kenyalang. Terus ngau juri kita komen dia lagu Baduk Kiru Hari Heli.
1: Okay, Augustin, ya bu kata daripadanya, ya bu sebutan semua jelas, minatnya meh tadi nanti rapas nak ratai, nanti ratai badan bunyi.
0: Apa-apa sih di dengar ni?
1: Apa-apa sih dengar telefon? Ya, pengen nak telefon, udahnya dari segi pendapasan ya, engkau tanya. Nanti boleh berdiri belakang oleh kali ya. Gustian kan agak galak kini.
2: Ini kan nanya Gustian. Ngari ke Bintulu
1: belakang. Kak, istri aman. Bintulu kutai. Kena lemah. Terima kasih Gustian. Pada pukulai kau kita.
2: Kan harus dah beri kau ke Sri Aman tadi. Ngai penengah.
1: Nah, harus sepuh dah bisa chat aku tadi. Mada ngari Bintulu.
2: Malai bola.
1: Okay. Nanti kau mabuti kan.
0: Ia ya, benda nyawa Gustian dan Alatai nak datang you. Lain tu cuam memang TV pada aku.
3: Besar ya, bos. Datang dia pendiang tu cuam ya.
0: Au.
2: Okey, mah kita akan ingat juri berlaku ke dah tak?
0: Au, juri. Au, dah bersedia lagu juri. Okey, ya, ya. Berenda dulu kau juri lah. Minggu ketiga kita engkau Isna Nala di konti kita. Juri jemputan carta kenyalang ni.
2: Ya, gawai tu dini lah Isna.
1: Gawai itu baru temu enggak Pak Sreman kini.
2: Jadual Sreman tahun tak ya?
1: Nah, ni te ginti ya res patu etang.
2: Ya, jadual men te ginti ya.
1: Ya, laki sih ke selalu lah hello Pak kalau Pak kami kadang-kadang nemu ngeluyat deh.
2: Ni balan tua ada kapet deh ni ngai statement dia tadi tu.
1: Batu api mama nak tu nai.
2: Kau nak bunyi buat dah selalu lah. Kau kau kita yang buat dah ni yo.
0: Nengawas.
3: Baru dia aja buatnya.
1: Lama malam tu agam rawan kadang-kadang.
2: Ada selalu alahnya statementnya tak ada ada. Benar caya recap mulai baru galau.
4: Buat lah kena ninga nyentuh ke pengujung.
1: Bahaya. Uduh madu uduh mana tu. Kang ingat penyalah orang Indo aja.
2: Kena balai para kapit aku mai deh. Buka. Kira Des Raman mah tahun tu.
1: Des Raman, kah Des Raman.
0: Flow ngan jadi nganu yo nama nambah hayat leban dia agi irau ke Ros tadi. Oh, di Kinsey.
2: Apa ujian jari dia?
1: Nah, Ros ing.
2: Penuh dua Ros di Kinsey kan.
1: Lagi ko membuti ke Ros bisa chat ko lagi. Nah, awak di flow sih kita tulis ko di tu OFM Bintulu Ros entar. Ya, terima kasih juri. Ya, juri-jurinya lurus hati.
2: Tulis juri kami namiko, alah juri siko nya.
0: Iya.
2: Nah, kita hidup berapa 40% kita ini yo.
0: 40.
2: Juri 60 eh. Jadi 40 darat 6 berapa?
0: Iya. Okey, Isna Nala, ya dekat berita kita engkau Siti lagu hari yang punya pesan menuju Sulu. Minggu ketiga yo dan kita catat nyalang. Terima kasih ya. Ila lusa agi ga oleh engkau kita buat cerita ni.
1: Sama-sama terima kasih.
0: Kira seminggu dah agi yang engkau kita ni.
2: Okay. Gawai lan urang barau ngene yo.
0: Ah ulih.
2: Oh iya gawai Besreman kae ulih. Besreman dia nyadi juri lah.
0: Besreman dia yang kau ibian tu ngau insian di bakunti dia.
2: Ulih.
0: Ada masalah ni ben.
3: Ada. Ada. Yang ada Besreman tahu mah juri.
0: Okey, nyaya penyanyi kita ada bersedia. Terima kasih kita kaki live ngau kami agi ngemata ke kita di FB YFM Iban. Lagu disedia ke ungkapan kita Isna Nala, nyaya pesan menuju Solo.

0: Jenuh orang Bintulu dengar lagunya yo yo.
1: Mangkak bakti ya dia. Ya.
2: Sige lagu di kerindoknya.
0: Oh.
3: Lagu kami rindok ke pangandirenya
1: bandung. Ya. Yeah. Oh. Yeah. Nanti konya di hakim deh yo. Kau tahu cara ngambil cara NK yang ngai deh. Oh. Kena kaya mana hatinya luntaran suara dan mana madek kaya artikulasi nuan terang lalu penghayatan nuan oke nama ge bisa kata tambah mimin bapak. aku suka madek hashtag aku suka.
2: Yang pasti bisa dengung ya bunyi.
1: Dengung ya cukup.
0: Dalam tiap juri MC karakter yang pun. Jadi kita enggak istilah nala kita dah boleh ha siti muka ayat kata di dengar kita lah dengung ya.
1: Hashtag dengung.
0: Hashtag dengung. Dengung nang ayu anan tengung mati kita. Maya gawai tu kalau lembau main nunggak bala ke ngung-ngung ya nih.
1: Ya, nak kita maya benung.
0: Aman benung hari ya. Ingat ni yo akai nyak ya.
3: Kita checklist boleh gawai. Anak nak ingat ke nih? Checklist.
0: Okey nama. Lepas keduanya kalau begawai deh dan ni paginya lu nak mandinya lu start baru bersambung baru wai.
1: Saya kasih kenyawa nih yo.
0: Iya, sidak kasih kenyawa sidak ya kita. Kena kurang oksigen. Kanda nunggak kat kita. Mandi dulu lah kita 2006 berubah lah.
1: Kena kalau lah jamnya yo kena ke flow lagu.
0: Boleh flow.
1: Main lagu is nan ala nan flow ah.
0: Bisa permintaan tu hari FB tu lah. Sebab dia marah lah lagu.
3: Kami udah belagu di Wisma Sanyan tadi.
1: Lagu nama baik dah flow.
4: Flow, lagu flow.
3: Ada yang flow deh.
1: Mana yang ia kejam?
4: Bisa WhatsApp kita dekat lagu.
1: Ya, nih DJ flow gasa lagu konya.
0: Awak.
4: Bisa dia
0: lagu nama flow.
4: Dia ke lagu awak dia flow.
1: Lagu isna nalanya mah baik dah. Nama juri nama gay komen lagi dah.
2: Nama, bu pesan baru ke? Pia pesan baru
1: solo. Peneka, pesan aja.
4: Peneka.
1: Dekatnya baru tahu ban baru.
0: Tiga kali ban tahu, mak kita gay ban dah.
1: Ya. Yang pakai cukup jam lagi.
2: Ma, dengar aku lagu mana? Pak aku lagi kanya dia ke dalam pun. Ma, 34 ke tau?
1: Nah, ini alasan. Bisa tiga itu lagu tebah. Ya, ubah kucing lagi.
0: Ma,
2: sedia ke... Nan mu kutu nama lagu na.
0: Nama dia tentang kebun dia.
1: Lagu pesannya tahu.
4: AI tu, AI
1: tu. Ini terpejuannya tahu.
0: Yang pun nak kebun pam telu ni yo.
1: Nanti lagu Gwen yang tahu meh. Lagu Gwen ke tebai dah.
4: Lagu Gwen.
2: Nadai karaoke ya.
1: Bisa, ngai kami di tahu bisa.
0: Bisa.
1: Aku nambah kena.
0: Bahasa sistem bisa. Nama dia nak kebun flow ngai ke keren.
1: Bedah dah.
2: Aku dah keluarin live tadi.
0: Nah,
1: nak pula bah dah. Stop.
4: Saya ketemu.
0: Dah ke keren punggung ke kemudian.
1: Okay, dah. Dia nak flow.
4: Kedempu
1: 3, 2, 1.
2: Delay lagi.
1: Nak ngawak.
4: Nadai delay. Bukan dengar telefon.
2: Dah ke orang lelaki lagi. Ya, nolong kau.

0: aku suka.
1: Iya.
2: Kau suka.
1: Jadi flow jam kita jangan suka flow. Komen dari aku dengan Nuan Bab Minggu Baru Awak Baru Radio.
0: Bye-bye.
1: Isnan Alang, okay, terima kasih dah dengan kita minggu ketiga. Lepas Bana akan bersedia anggap program kebuka minggu ketiga lagi.
3: Minggu okay. Baru Isnan komennya agak ingat kan Isnan. Sudah bagi nama tu Kayan Kenyah dah.
4: Wani Radio Malaysia Kayan.

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: dan sayung laraman itam lim ya. Leviani hati peci dahi kati pecoh alam segmen tam Leviani ngajeloh radio kayan Miri FM pejedek dijerin alam segmen peci dahin kelo hati abang tam alang kedua. Okey, dalam aku sembarang saya kenap man DJ Baun ala ugri tam alam segmen alang unalo hati segmen ngarah ngluan dahin hapan ala upama matoh man pukun 22 man adi atang pukun telon levi. Okey, dan ini 36 bulan 5 deman 2026 ya 36. Unalah aku sembara sayu do guru menlim kalau bake-bake ku hina kalau tamak kalau harin ku aleng hati jadi segu ya. Hati selamat do guru men itam lim. Okey, lalu menita malang teh kucing, alang teh serian, lundu, bau. Lalu menita malang dang peci kelengi radio taman ni pakai lupak di FMG06.G dahin FMG07.2 hati kelenghi radio kayan Miri FM. Okey, lahu menita malang teha Miri, Marudi, Telangusan. Lahu menita malang teha Lemting, apo tuto asap tubau. Itam dang peci kelenghi radio kayan Miri FM ini ngejeloh. Yati lupak di FMG kusung, hati FMP35.2 dahin FMP30.0. Lalu menita malang peci dahik hati mengkelu alang meloha dale unungai etam dang peci kelihi radio kayan Miri FM hati pak ngejeloh lupak di SWGG665 kHz. Lalu menita malang hipun My TV tang dang peci kelihi radio kayan taman ni pakai channel 2G0 ya. Lalu nampak menitam saya mengkelalang alamut dalam dalam Malaysia. Menitam lang teha hawang dale yang mengkelalang teha semenanjung Malaysia itam dan peji kelingi radio kain taman ni pakai radio online hati RTM klik tiga kalau payang pala page radio kayan ya te link waktu yang te kunci hinan tina kalau dong menyak neto itam dang peci kelingi radio kayan taman ni mata men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Lalu menitam lagi pun telefon alang canggih itam dan peji yaitu download app RTM klik ini dengan alam telefon kalau hati kalau tak pala app store kalau saya mengkelola pakai iPhone kalau dan tak pala iOS kalau mengkelola pakai Android kalau dan tak pala Google atau app store kalau hati yang kalau ilau kalung RTM klik hati yang kalau nyak yang kalau download pak kalau download nanti yang kalau buka hati jilasan tidak tandang inang TV lah yang ngejeloh radio online apa tah si ngejeloh apps RTM klik ani ya tak ada nang benang TV lah udang tak klihi radio benita melangsung klihi radio hati kalau ilo kalung radio en kalau nyak te kalau pala hida loh yati te na kalung na hiti radio tempatan ukla ilo radio tempatan ni di en kalau ilo te ji kalung laan hidana hati YFM gerak bisama. Okey, ini hanan lasan tina itam dang peji klihi radio taman ni matoh men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi putung-putung dau. Lalu menita melang hipun hawa kalau dang peji dahik ngejeloh live tam hapes radio kayan ya. Lalu mengkelo lang ni peji dahik ngejeloh live hapes radio kayan mengkelo hadau dan kelo mejusu dahin ma'oku suhalam dahin kelo kunsi peh tamani halam lasan kelo jasi kahum la andaha alang kelo denai nalana itam dang peji dahik tam ngejelim info-info alang naiman radio kayan. Okey, balik aku sengkusi ano program tam doa ni. Ini aku sengkri tam hati kelengi lagu alang kenan Bobby Laing hati lagu Peji Sayu Pia Papeju Men Itam Lim.
1: Saya kena pergi dengan keluar alang kelengi. Hau lebih dah. Man hiri ini.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Tip Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat omenglan dengan ati kop dan naleput pala MCMC mejelong aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya .my.
2: Belaga dahin hat langusan pakai pak di biak SWGG 665 kHz.
3: Okey, kreatif hati tepat pukul 36 minit ya. Aku sengkiri tam hati teh inang kena ke ano program tam dawan ni. Ngejelas segmen tam peci dahin keluar. Mataman pukul telok atang pukul 6 lebih ya ni. Okey, lahu hati pukul telok jenang air tam sepeci kelengi surat dengar. Lahu man pukul 4. Aku sengkiri tam pejuang alam segmen tam hati segmen peci pelemana. Hati peci dahin pesangun teh hang. Dijelivan dahin konselor Jok Ing Juk hati tetuk pengurusan sampah. Okey lahu men pukul 4 junang itam sengkelehi surat dengar lebih alang pahmau men redo kayan Miri FM. Pukul 4.45 hati tam peji kelenghi surat dengar halang ne men hawang dale ya. Okey lahu men pukul 5 itam sempeji kelenghi dengar alang ne men paun dengar angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu men kelak bakai-bakai kui alang kelenghi radio tamani pakai lupak di. Itam perlu saya pen kusung dahu alang kelenghi ngajaloh. Pitan puluh lima puan tusu menitam alang kelengi ngajalo channel My TV tusu jikusun itam sempejauh dahin dalam bakit tam hati dahun, dalam daun kenyai ya. Bi menitam alang kelengi radio tamani pakai FM jikusun 6.G dahin jikusun G puan tusu menitam alang kelengi ngajalo radio online RTM klik menkelau alang peci dahin ngajalo page tam hal radio kayan itam sempejauh atang pukul 6 lebih. Okey lahu men pukul 5 junang hati aku sengkeri tam kelengi dengar alang teh hati info kliah ya. Okey nontona ano program tam matoh men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih. Selebih dahin sengarah menitam 5.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jaike perah nun hadu.
0: Perah larem mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayo nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kujuan ni hak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak kujak kering.
1: Nan, tak im ngap angan lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang konghi tengarang kawak ni, u kelo ngap ang celiki namin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Piah-piah tam lawat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Okey, kerana aku sendiri tam, hati pejuang dalam segmen tam, segmen surat dengah. Dengar alang unalas aku si menitam lim, ya teji dengah alang nemen lawas, hati teji lah ong alang nyadui takap masik, gak polis takap peci dahin dadah bahat 0.4 gram endah hilik ya alam operasi alang endah na ha alan punang dau dua alang lalau de. Ketua Polis Daerah Lawas DSP Leong Tidan Bara, ia ni umun na hati telok puluh pitan duman gak takap alam pukun 22 bulan dau tavid an kiom melawin alam salah pakai dada. Okey, hadui pelesa sengitian menglan ia ni positif dada dahin ia pun dua salah alang darah melawin pakai dada. Okey, alam operasi alang sekdap tenaji buruh alang mendale habe hati umun 40 okey si aku masang lu hati umun 46 duman gak takap peci dahin dadah bangsa syabu enkio 0.40 gram haji lapau kebun sawit alan sundar pukul 5 junang lebih dau telok alang lalau. Lalu pelesa atas anda na menglanihani positif dada dahin musika hati hipun nunun salah pakai dada empayan anidi. Kes alang ketelok ya titeji laki gak takap alam pukun tusu malam halawas tavid positif dada dahin menglan nusik tek melawin alam salah pakai dada empayan nani. Okey, kesan yang dah siasat haida section 22 bakar 2 ADB pelupitan 52 dahin section 55 bakar G bakar A ADB pelupitan 52. Okey, ke dengar alang kedua sengkusi menitam ji dengah alang Naiman Miri ketin Malaysia buka awang men libu anak sekolah Sarawak jadang pejo sekolah bau ngejeloh mano dau hati terbuka pendidikan percuma te 22 dahin 23 dau bulan 5 alang sang naya ni. Okey, program alang ena ni hati ha kampus Kertin Malaysia Anan sang petulas skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES lahum ok awang menhinan taman dahin anak sekolah nai nalana marung anau hadis sekolah alang berkualiti dahin sokongan kewangan men pelitah dale. Okey, program ni mato ena men pukun pitan jima atang pat lebih dahin ankyo muvi dah alang upah sekolah hinan taman hin anak alang nyadui lang hipun kenap sang pejo sekolah alam program sekolah bertaraf antarabangsa. Okey, jarum program ini mendah alang tenepak programanan dan ala info marung kahum naan hadu sekolah alam endahana tia kejuruteraan dahin sain perniagaan kemanusia dahin sain kesihatan dahin program pra-university dahin pendidikan berterusan SPACE. Okey, beh menanan hu hati tenahana sesi konsultasi lahu ansedia melawin mili kursus, mili hadui biasiswa sintulung dahin urip alam kampus. Okey, kurang bangu en uvui ja nepak program ini ja dalo dan ala info marung awang pejoh sekolah alam anda na ngejelos skim FTES. Okey, nanan dengar halang kedua sangkusi menitam lim. Dengar alang ke telok alang bayar lesan kusi menitam hati ji lake ala dengan melawas ya hati ji lake lugi alam 5000 tu suatu 70 ligit men uga puluh watt alam sedikit belek kelita second hand ngejeloh telefon ha daerah lawas dau telok alang lalau de. Okey, ketua polis daerah lawas DSP Leong Tindan Barat dalam ala dah buka tetok ni alam pukun pitan tolok petolok minit cihima. Okey, kerana ani jadi jaru ni hani meloha amin yang tak terima ji meses mendaha alang nusihan nelana ya marung jun kelita alang pakai dahin bara kenap ngenap belek ji kelita. Jarun ngatun hadui jun belek anan yang endaha akai na kuri hangun masan sin dan ihak baru kerana jam ihak ni gak peluvat men oh dah hak metek ake ihak na bayan ya. Tapi tani ihak ni luki alam 5000
tusu atau tusu puluh ligit dahin kes ini anda siasat hak ida section 420 kanun keseksaan. Okey, nuna kun kelah hati ya ni hak pas duan kelita iha apa ni belek kelita bi iha anda nyihu bayan ya tegu tek menhang keluar ni gak kat nuni ya dahok nebara menitam lim mengseng pelalau pesaya kelok tek tok kelok teng sayu ya dah halang jam marung hadui juan belek nuni bahi kelok gak peluvat. Okey, nantuana hati surat dengan halang kursi menitam lim itam dan peci alam segmen ni terjaga alam pialan tedau jimau.

0: pinagal waktu kecil.
1: Dalam kelihatan malang apa yang
0: nanyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nanyon.
1: Berak na bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kenapa ni andi ke?
0: Weh semua nanda.
1: Anak empat teguh ngeliat keliar mana?
0: Nanyon.
1: Dia payan untuk tuli rumah teguh dah pun meyak tu.
0: Jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutuk ubang, kutuk tenam.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Plak daun.
0: Plak daun.
2: Hi, I'm Alexander Laing from SKS Sampayas Baram. I want to wish a happy Teacher's Day to all teachers of SKS Sampayas. Thank you for teaching us.
3: Hai, kami murid-murid SK Pengelayan Baram ingin mengucapkan
4: Selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu.
5: Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Nadia dari SK St. Pius Longsan. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru dan Selamat Hari Raya kepada semua guru di seluruh Malaysia. Dengan demi ilmu, bina generasi baru.

Na naman adi tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Daniel bampa hati long laki jelivan dahin lagu alang kedua lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan hati nyulai kenap sayu men itam lim. Okey, kerana ni hati tepat pukul telok 54 minit ampen aku sengkeri itam hati kelengi pejuh alam program peji pelemana tam doh ni ini aku sengkeri itam hati teji info marung bantuan program bantuan lesen memandu motosikal B2 hati ani naiman P20 saya si buti ya. Hati ani sengdana mekep dauna hati pah dau bayar kalau dah matan aran gate 22 do bulan 5 do man 2026. Okey, kenangka syarat-syarat mendaha alang sangiyoh program motosikal ani ya. Yaitu mesti warga negara Malaysia dahin melok alam parlimen P2G saya sibuti dahin kalau ni hana golongan B40 dahin halangkat tagung B40 ni di dahin pernah hipun nun-nun tua lisin gam kelita gam mutau lahu umun mesti pah-pah kurang na hati 16 duman na lahu hipun batong alam mage mental pah mage ya. Pernah gak nun-nun tua senara hitam alang naiman umah bisara JPJ dahin PDRM. Okey, kenungka perlu kalau geri jika kalau tehinin ah hati kalau mesti geri gaben kalau alang size. Ya hati ong na hati lah putih ya dahin kalau mesti geri hati sin 250 mendah sambayan yuran. Ani ya, ani yuran 250 ni peging na hati kalau teh krusus lahu hati kalau kira dah tagung lim lah lah hati 250 ni deh. Kira ani murah lan men itam ya menhalang sang ala lisin motosikal. Okey, menhalang sang jam antek tu kan ni kalau dang teh ala borang. Ani ha ibu pejabat pusat khidmat masyarakat pidato persaya si buti ya lang teh hataman tungku dahin bak dahin bekenu ya. Lalu untuk kita nunut anteng kalau tetok hadu ya ni, kalau dang berhubung dahin Nur Fatin Fataya, yaitu lubun telefon kusung GG2 5G5 pitan saya 25. Dahu kalau dang pahabung dahin Sebastian Tom, lubun telefon kusung G4 5 pitan 6 2 tusu 5 tusu. Okey, nana hati marung program bantuan lesen memandu motosikal B2 P20 saya si buti. Okey, kerana aku sengkeri hitam hati peci kelengi lagu alang kenan dana bampa hati lagu doh isang langin maunin ai tampal pejalam segmen tam hati segmen peci pelemana.

0: Okey, mau selebih sang lah rahmi tamlim jangan pejo-peji tak dalam program radio kaya ni. Dan lebih ni te ji amai halang peji dah ke lebih ni e hati amai konselor juk ing juk saya lebih mai kamai.
1: Ya, saya lebih.
0: Dengar ke dah ni?
1: Saya uka habin dekat tem ngelarah ni. Jernira dekat kau gua dui. Okey dah ngelarah ni dah ni.
0: Kui mau behane peji hentam lebih ni e hati marung meteng teji projek alang anda lo na ya lang megah anugerah e hati anugerah smart community 2025 dahin dalo ni di megah anugerah gangsa okey dalam anugerah smart community 2025 ni ke peringkat nun ni do peringkat Sarawak ke, ataupun tutam daleh tam ni
1: peringkat negeri itu kan ni naga terlibat Sarawak lah bin alang mengendali lah dan PBT lah perubahan dan kerjaan tempatan.
0: Nak tu kalau dah tak bin tak alam norepa projek pesan ni.
1: Okey, nak loh kui terima kasih lah man RTM melalui DJ Telo Liban alang okawah man kui ngedawan ni lah bin jitu kalang akalasa perlu lan sang akal saya ataupun kongsi menitam lebih nak menitam lang hulik awin masalah sampah ni usaha ji masalah lang ji doak daun ni tuah lah darauh ni jadi hana aku sebagai pengurusi jatuan kuasa tetap dalam puboh kesihatan awam dalam majlis daerah jadi ada nalang suara ut meeting meruntuk luhap bi awin nak nulis majlis daerah ni ke cuma perkhidmatan dua pun ni hak pasan tu ke jadi cerita hak hudik kita dong sang nafianan lebih memang oh memenunaan bila menunaan ke tengah lain kalau siapa aku dap kaum kalau kon selalu lang hudik geri su ni bi cerita alang dakan hana menunaan ni pada dong kena mau ke tahun luhap metam ni bi abin fan majlis daerah ni pada dong terhad lan si hawi ke jabatan dalam tek fan ni kan jadi perlu men kerjaan lah ke fan ni kan dalam alang agama kata tina jadi pejabat tok inisiatif ni nulis tok na ring na deh ja tam jam amin lah masalah luhap ni kita dang hak tu maru memang jadi je masalah amin lah nusi tek sistem na alang entam na ngio alang an kerjaan ni hutan ataupun majlis daerah ni hutan amin non lim-lim hari ini pada memerlu fan, memerlu komitmen lain-lain kan, jadi isi tentang nak pedang tamdap jadi akan aku lebih ni aku isang baras utuk nak alangkan kalau nak halung belian lah anang ketujuan aku gerian ni mandala alim majlis daerah dia isi aku kumah sang masuk petading habis aku isang kenap geria di idea ataupun di inisiatif ni apabila majlis daerah nyilang hawiah sesuai ke boleh lah patulah nak men kampung-kampung alang dah kaya yang kampung ok ni si kita nuna masalah lah kampung kaya tu ke jadi abin telah lung belian ni menuman saya puluh ni telah matoh naji inisiatif ni lah ngabang luhap lehin masoh luhap lehin matan nak tengah ngapan alang usah dia dan ke inisiatif telah sendiri lah kanan tiguanan bi kenapa bin oleh hume sutuk nak di tamdam pejauh nak teng tak nak jaki di biar bin te dia ni ni nak nak kui konsulan ni di tepat dalam jatuh kuasa ni pakut te jadi nak kui geri idea adalah nama majlis daerah jadi geri dah mendelok lang jatuh kuasa tetap bahagian pembangunan komuniti jadi dalam nelong permana bi tepat lan 2025 te dah nak anugerah Semat Community bagi tahun 2025 ni hanya dalam pesak matai projek ni jadi projek ni lah jauh telok jam kuih lah pelalauan ni jauh melalui masa kuih nusi hake haji kat dalam Malaika yang mahan kah tapi dalam inisiatif ni dap menuh ngabang luhap ataupun pasal luhap dia lah aktiviti habis nasuk hati hari jam tu lumau rok tepa kemudahan tandas awam tepa lah jaga kebersihan tempat awam macam tu tandas ke lah gereja dan dewan dan ke nan jin ana ana inisiatif nan jadi lah nak ke tolak sang pelihara alam sekitar ke jin nak okey tin ana lang kira itong penderuan ku marung tok ni lah
0: Okay. Okay, marung sistem masuk luhap na ni deh ha. Dan ni ke memang oh an kalau anau ha lung berdian deh.
1: Ya.
0: Adang orang Kelano dahin naho te alam anugerah no repa alam petadingan ni dike kuri kahum dah lang tek nyoh petadingan ni.
1: Okey, apa yang kita tang petadingan nan. Jadi ai kalau gerina ini setiap kalau ni dike hanenlah nilang na dalam men, kementerian kan ni penilaian. Jadi lah nilang kai memang di projek ini sesuai lan sengena ha kawasan kampung lah. Jadi hanya dalam metai kalau alam di Petalinganan ini. Jadi Petalinganan ini sebenarnya haut ke daerah alang te ahli majlis daerah lah. Lain dalam majlis perbandaran petai lah. Te lah kewakil menmiri lah dia. Jadi uciha marul hap tu ah. Dan ada projek alang melibatkan komuniti. Alang anda ha inisiat sendiri. Alang sekurang-kurang lah alam dua tu lumayan lang okey anak-anak layak masuk Petalinganan ini masuk anugerahan ini jadi hana kalau ni anda milih jadi lain hana di penilaian ke kalau di anda milih alam 6 pasukan yang terbaik lah so anak-anak kalau masuk final teh kucing
0: Okay, maga gangsa ni kira lubun telok ni ha. Dahin lah okay tak alam projek inisiatif rung luhapan ni halong budiana ni hili malang tawin tak alam projek ni.
1: Okay, jadi lim hadu ini pahak aku mahal ni pahak bin uli-uli na pala JKK lah ka. Alang JKK kalang usin tu sah ni lalang kenun projek alang kapung lah bela. Alang ang niran hana marung luhapan ni. Jadi ani uli pala JKK haka pejabat daerah dan nangan telah jaga ke lau dah lang komited ilau lang memang dang nah dui ke sikeh haman nah dui ke cukup dah dang ok masa dah jadi telah ni dike pinte lah nalang puboh men be kebersihan di luar tadi jadi han kalau makang masuk jahin lah ho ja telah jam hite lang kuma menuno tak sengnah amte fun memang anan ji kekangan nak tanah dia ni mesti take fun. Jadi alam lunan ke take kacara nak telok na lah marung fun lah. Okay.
0: Okay, marung tengah-tengah talangan kelok na tike nun lim kira hadui-hadui piah na minate piah kam na eco bricks na ni ke marung nun alang anan.
1: Ya, eco bricks na dia bin kape jam kerai ni aku alang masalah telok di kerai ni. Luha plastik nang leleng ahom. Luha plastik dahil gutun plastik. Itam panjam lah saya pelitah mau kita mata atau gutu taga. Anak peji yang mau beban itam. Jadi telah kerja cara anak antam na. Jadi hak lo matoh na di. No plastik tua lang antam dan dalam gutun na di. Tangga penuh hak kita na dok anta tinggal kita dok tendah tangga ibatok di. Jadi artinya alam jadi gutun tidang mengandungi kuri plastik. So we ha kuri atuh gutun tam lake anu nanan ji saran utung tam mengurangkan plastik kan ji inisiatif ain kalau na jadi tujuan ada hana ngurang plastik hana mesti luha plastik kada kada
0: dah ini ko berikan din ake minate tuk alang nun dia kata langsung an kalau na pakai eco break ni lah anu
1: alang lana teji makalo alang puboh ni alang uan kalau ok tugas memang barang ni dang antelo
0: pakai
1: kan te ke hak kalang jam ni rana bin yang men bek kui ke memang ku jam kalau us keren ni utek na on kalau pang masuk plastik kan jadi lahu aku nyilang abin kui tetap te pesa kampung hudik memang mana-mana kampung buka ini memang plastik ataupun gutun plastik kan ini luhap tam
0: ane kurang dan lahu abin aku tengaran marung eco break ni we halam pasal ni ke kaum nadah tertawin na eco break ni dahin dah na jadi ngawan dah na kenapa tibok ha lirin banget dia anda ha tayar lemji ke bakah dawai nanti ke hati nana dah tibuk kalirin banget dia aku nyenang nanti
1: inulan ka ha kering kalau ni jam dia nanti bin tetap dalam nang jatuhkan kuasa kebajikan kampung lo berjalan miri ni ke tetap dalam nani ha banget titi tunggu hari keluarga ka bin dalam jam dah unat ya nang nani ha memang cek perlu nak ke perlu nak jadi hana bilang kalau ke jangan ni mungkin rumah ni cuma untuk permulaan kalau nak jadi ji pertandingan dia lah nun hilang paling bahat
0: jadi
1: dalam masa yang sama telah mengurang plus plastik
0: okay tak jauh objektif ni dike marung luhap marung kemang dalam telikin umaru dan lahu marung luhap ni ke hino nak lo sang tem so lo panena
1: ya di tanglang tepatenan kahum ka cadang-cadang kami man be konsel tadi ni bibilah tai ha apan tapak lo hapana ataupun tempat na pelupusan lo hap ni tidak ada masalah na lebun jina uci pihadang jelang lalek te uma lebun dua na ke masalah tanah bin mijat petam dang mop tanah ni sebarang pa so jadi isu pas dengan nanto na nanti uci pihad jadi jadi ai tempat dina nan telok ni bin TKH kurang lebih saya ratu mita lah sudah menuma. Jadi an kalau kahiyasi tak kau dah pun tanah te, jadi tak agreement dah nak lah anda akan tembelak ketika tidak nak kalau misau nak. Dan kerana ini alam apa usai orang semindim lah menuma tak tanggung perlu apa nak lebih an kalau nawi bentuk rem ni kan rem dah perlu jual sawit di nolan. Jadi lain nak kiri luhap tu kan dah agak ni tu. Jadi almasa telok bulan atau nolan ke dan kami ngarih na nutung si pedang nutung sebarang ni pa.
0: Oh.
1: Kita pun nutung sebarang NRIB pelan. Jadi hana ka homlan ka tuk tuk kalang ngabantam perhati te kanu ni jahak ka kuma. Hopul hop ni ji kata lang masap lang ngabantam tu sah ke bitu sah lo kita mengendali na ha, kita perlu lau ha cara pengurusan na alang sistematik kan hadi ke.
0: Awin aku nyenang lah te awita mau maru ti ke. Pihak kapung ku sendiri pelaho ya. Awita masalah hap keto separe ku ngai te. Nonana karena bi uli na ke tamlang ha ohani loka. Ala lo hapati ke nyenang lo hapatil an. Ta nyenang ha banget te o menino lem lo hapani pa ku rinta na ti ke bi ala na ti ke lo hapati ke naiman tamu dikati. Awin amte proses masa luhap narepa proses na luhapan ni te ansaw dahin sayo narepa dang anhancur lah nuti piha pasal nuni ke dahin mina te ka daho tangan ka men daho umaru-umaru lang okay, habih kurek okay. Marung namai luhap ni
1: ya ni tenang kanan jadi ampan ku te daho tangan ja ag nila tenang ang anan kalau na umar tapi na jatam jam ke hansang dang tabo sahage na besar kita. Kalau perlu kurang lebih jelang 5,000 di bulan lah. Kos kalau kaya belajar kalau. Tapi dawa
0: alang
1: abang, abang luha penan 2 laung. Kalau bayar dah luhui je 1,000 di laung di bulan. Jadi alam di bulan ke, di minggu ke telah gunanya duit. Jadi dalam rumah orang pun nak lah kedua laung lah ke. Jadi tiada lah alang jaga kebersihan dewan. Tiada lah ke gaji tina. Jadi kos kalau alang kalau perlu memang 4,000 hujilah jelang 5,000. Jadi bi saya lah nabi nitam te kedai anak ni kalau alang awan tu kalau ni lah lek ngenap komite telu hap lepas binte lah kedai tam hilang ke 40 hilang kedai dia bila 40 kedai tu ngahom lah lu hap jadi tenis siwa kedai tenis engkemen lah apa suka amin kedai ni pa putu tu ke si kadang menampung lah limbi dangka jaga ke top up so jaga telok jamin lah telok sos telah lah sin aku kemana lebih kalau kau mak tempah hitam pelitah tu tahu sih kah ini hakah inisiatif lah ini pak inisiatif terus sendiri usaha sendiri leh halangnya an kenapa lo kayak ngohom kenapa dong lah so biar tina sumber dan bulanan memang tetap tak lah lan pihak am cukup so nana lang tina jadi nasihat kui mentelok manita melim kaya si kui abis tak kui dua nani si kui dua ni menung melihat ha abis nak kui dalam konsel dalam majlis daerah tepat pa tetan kuasa marung kesihatan awam marung ni pa bi alang pubah mambil luhap jadi usi kalau alang kesalahan ni am doan kalau doan kan paan bi nonok na telan pa polisi majlis ni kadang usi tek fan an pakai tetatinan bi hakan telok tengah ayat bi telok alang umar ruah ya umar ya maka pan lah itu untuk telok lupa mang lung pilah lung laput nan kan lah kita lai kuri kada pa hapam dang sanga lai bawai kuri tut kanan ke bi nang kita lah na ya telok dang na mensai kemal salah ni ok barang ke ngurang na ok barang jadi nan to kalang nasihat ku kuri jadi bi alam hanuti ke usi ku salah telok am na surat pa an habin aku men be konsel ke na ke kalau surat dan kun tok alan sang masih dang ke kami rujuk na taiha wakil rakyat masing-masing lah nanan.
0: Dan mina te cara alang dang im bara mandaha kluna no maru korek marung to kani nuna tok masolo hapati alan pihak am te sistem alang pihanun kelak long bedian kare ni ke nuna tok dah dang masolo hap jaha am te burah lale te alam kapung te.
1: Dabin asalnya sistem masalah ni am sayu pa kahum lalana kesan je akna bunjina menbe perah ne. Sampati langau lehi nawi te temso tin subang bila te kata menangkung kinan te na jentik ataupun anak hamuk kinan jadi geri prah mo penelaan jadi lana jabatan kesihatan dia kena dipeji lahin majlis ngelera nangayat tuan ita meruntuk luhap manila kadang usi lain ka sayo jam na ita mesaun hungai kuela kata na dalo yang alala hit tang tungusan ni ke tutak dalo lawa ngabung hit luhap tahlam artina artina luhap ta menuna de pai plastik ni pa si hamun tai burat pa te pan ha alam hit jadi nasihat ku ini perlu kita ilo ngabung luhap tung luhap ke hapam sangtong luhap alangai men oh ni hapetin pa hil cukun tatam melok mesau na tenang lain bila penuh ke nak na haman telo loading dah jeke ke kada ni tam nu nak gak tam na mata na teji ngawan berusaha lo ngawan mesau na kalau alam di luang ka jadi mang hal le jelang men hungai ha mang hal jelang mang hal sekor gorang ha te 500 mita na barang men bahe hungai mang hal jelang hungai la le tapi jalan hongai lah lekam ini naik pemenuh hongai lah kata lain. Jadi lain kalang nasihat kalau dia ya mangtam paan hipun budaya masa hongai lah. Habis pedong alam melai kata suruh plastik sebalik hongai tu.
0: Sebalik hongai.
1: Jadi kita melang oh kita hudik nasi non kita melang oh nang kita masih pa. Jadi anan kaji tangan kau yang terlok bersatu menadi ja persekitaran dalam umatan bersih lah mang tu masa orang sebarang kami takut nak dah orang ni pun ubah laku ni melong berjalan ni pa naji korang gini nak separik tetelan separik te jenawa jak lenjam na jadi kerana ni kau si kau kau maha sang ubah lui saya ni melong berjalan kau bi tak kau pelih pelih hai tapi kalau kami nak inisiatif sendiri ni kau si ha sang pelalau kat kau jauh.
0: Abin ikak ni lang kira tak tanggungjawab kak ngenap mano hadu ini ke haka matoh nak men umaru kak sendiri dahin lahu mina teka pihak wakil men umaru maru lang hak beh lahu geri tu kan ni tak alam umaru dalok sendiri lahu jasi sistem luhap abin luhap ni tak paan-paan si ha pihak kata lang awi haka yuk dike melai hati nene te muvok kan te ya telok pemlok nedara titi muvok lo kaya wiha sapah nore perlu ha palang plastik ni ke ya te titi te nanan nene perlu alang tin nanan di subang ni ke tapi ha higen nte mau to kalang am sayo pelaan mendahnya nore pemen telok sendiri alang te kakak hau ngai tika nte bega aku dak telok ya wi nak dah alang te pra kencing manis ni ke bahaya lan pa dah wi dah te gak subang alang o higen nuni awi te ha tegak te kudak dah ti. Okey, dahin lahu te dahum laan mi ate joh projek inisiatif pengurusan sampah alang imna nore palang an kelok long bediana ni.
1: Okey, ja alang an kelok nak kerai ni hana jina hana ngapa luhop dari mata luhop nanti. Kedua nak ke nak landscaping atau ja nak ke jauh-jauh kawasan dalam kampung. Aku ngeok kampung ayak oh te ni tamna nuni lah habis utam bagi tamna pakai-pakai blok-blok rumah ni ke. Aku kena nunggu bang oh dah ratap aku pakai caranan. Jadi telah diklah oh bima toh men gereja ni dah nak kumpulan nan. So antam nana kira dah bertanding dah nak bunga ni pa. Ni lang kajau. Jadi alam nan ke bersaing dah. Jadi alam kedua na adang kehipan pan ka kusela-kusela dik ni marung jaban na memang tem kah jaban te majlis. Bi setakat ni si lokop panteh ai tenang lah jadi haka terpaksa ana kalau lahun na sendiri nunan abi ditam kalau nampak kaum hakai tam anu hendak bete hakai si kaum manung budian dap kaum te hakai jadi perlu te jaban dan pesayu dah nai ngendap ngedian ngendap ningkat te lama min ha si pega jadi kita menaji tandas nunan lah bung ya kaum ka kapung long eh pun ke jadi aku ni ra ni si ha kalau lebih sayu mun hitam ha beh lah ku share ni abi nak ku alam kapasiti ku alam konsela dehin alam jatan kuasa ku dekat nanti jalan tu kalang ak ni lah lah menjalan ini dia lah tegut dun siti dengan dia tak landa menteri nak bangkit tuk isu pengurusan sampah ni jadi kerajaan o ala patian lah jadi utek lah dah o pelemanak sang nak cara lang sesuai tetam hudik

0: anda nak naji dah nak bintu lu je hami kucing je miri kapan dah mampang lu hap lu hap luar bandar nan sika pandang di ranah liharin lebih alam alam kadah lah kan ipah jadi anan ji harapan telo kerajaan oh ala bahat itu luar pun ke jadi pihak kita lah barang habin alam menulang ke ilau ni inisiatif telo sendiri nak lah ke nan yang kui nangan telo
1: okay, dahin lah minate dah tangan ke men dah alang ampayan matoh nato kan ni telemu maru ti minang ngenep pekalai teka ino dah dah ngilai ni
0: baik teguh tak nak teguh terbiting ha majlis ke tu apa tak reha hadis tak niran lah reha sayu jadi dunia ketua korek abin kalau ni tak lanpa konsela wakil kawasan masing-masing ayo lalak pak amdang niran lah kek ju teguh tau kalau meeting tak nundun dan kalau summit nundun cadangan ataupun nundun tang ke teguh kalau meeting ke dan kalau tengah tata cinan abin nadang anak-anak di telok alang konsela alam pedalaman sing tak nundun kategori habis dah ni meeting kita teguh dah barang masalah lempasan si tenun nalang antana jadi perlu luhap tu dalam masalah lang kalau geri menurik jadi dangka besok aku ataupun dangka telefon aku jam lima kita tak perlu pun telefon ni pak jadi telang nak metang melainkan dang kita meok nun secara kalung kah bergelok nun cara anak
1: jam tak balai lang nak nak pesuk lah nanti ane metang marung tu kan ni
0: alam tak teok dan dah ni kalau harinta alang umah yang kapan nak aku usi pakai sendiri hati oh kalau ni lebih usi abis nak kena dahin jujur nira ni lantar ni telok naya kita nak barang kertih jadi hotel lantar pakai oh besok datuk timbalan menteri telok menbe kesatuan awam loh dahin alang kaji ji blessing melakui lah dan kaki nira nira menterok kena dalam idea dalam mantan nira
1: okay dahin mina awi tak dah langgan pesok ikan ni ke dan kebara ruben telefon ke mana
0: ya yoka memang tak dah lang kosong telok lain ko lah kalau cikgu kuala lah kosong ji pitan 2 6 pitan 5 pitan 6 2 ha? Kalau kita jam lupun sang oh, jam lupun telefon ko ni
1: ya kanan
0: di ayok aku balan nan pa
1: nah lupun telefon amai ke selajok ni di ya hiran-hiran telok ngendap apa bung deh na menore pa pekalai te jo projek kalang andelok nani piah halang andelok nani ke nah umaru telok ti sendiri nusika kira sang andelok kon lah atau kalang semano nak pihak dalo alang teh halung bedian ni ke dalo jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung long bedian kalang mano projek kan ni ha umaru dalo dan apa lah telo umaru lang habe adang matoh na mentelo lang ampaian mato dan nunun tang telo ke adang pabung dan namai konselor ni di pala kosong jipitan 2 6 pitan 5 pitan 6 2
0: jadi tak bau ke atas tidak ya baik kalau kau mak ya bin aku selah ke dalam menang apa baik kalau kau mano aku ini di dalam majlis ni kira dalam hok kalau orang tak kau tegur pada dia nak bin dan kau bin si kau patut masuk kan dah ada dekat dang sitip ke kampung kalau kau ingat lah nalah ya kalau kau terlibat cuba aku jadi urus setiar di dalam majlis daerah lah bin aku alam jatuh kuasa anak aku kutai so si pak kui doan ho si tek ku bentang non non tai kan cuma aku dah dalok sebagai ahli majlis tu kan ni so dah hok mai kalau alang dia je ke ke anak lah adu telok nan lah dalam jika ke ja telok ala bahat tetah tuk masalah luha pun dia
1: Okey, maksud kena menikah amai bin habah ni peji dah hingga lo radio kain Mira FM lewi ani ihati ne bara jitu kalang deng entam ngatah te do langsung nailaan dan lahu mina ani hati ji atoh menita aklunan hudika ni abin masalah sampah anu repa luha panidike kahum ka ngaban lahu alang nelunga masalah luha panidi lepasan lahu te lo kalang masalah luha pa hungai na teta ya
0: nunituk marung anin lo dia yang sijil nan usiha si te gol ke si te anugerah gol si te cuma anugerah perak dahin gangsa tu abin sedat nam te boy aku dekat bin kurang lebih lengkap ke torti ta kalau ala lute
1: gangsa
0: nak kira lu berdua
1: lu berdua oh lu berdua ni ha
0: so si te lang gol pindah-pindah kalau tenggo si jadi kurang lebih lang ludu nan pun nan dalam menbe pelancongan nan dalam apa kayak pi nabah tenan men ada bin kemetut si jila nak rut
1: okay mak tan ya mengkelo la jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan

Jabatan Kampung Lombardian. Abin oh kalau matoh anu repana projek inisiatif pengurusan sampah Lombardian ini dia dah nina jitu kalang dang antam petula man komuniti lang habeh laho dahin geriaran telo menudik ni TPG dahin dah alang te halam daleh tam ni pina teka projek-projek besan dunia laho dang andah ke ngatah biar dah halang nengyoh telam petading ni ke dang angin dah ngatah te ngavan hati laho jitu kalang seulan alang antam atoh te alam ada leh tam ingin nah ke ke homna projek besan ni dang antam jul ante umaru lang habe ke ingin ni tam peji te alam program sangun lebih telok lebih ni aku kena mana mai konsela jok jangun laan dahin kerai ni aku sempat pan telok teji lagu lang kenan tak dan lagu lang kuma sayulan menitam lim hari dah kayan.

Okay, nuna naman adi, tampeji, hati klenghi. Dengar halampah momen radio kayan Miri FM ya. Itam dan peci dalam segmen ini te jaka alam pihal ante dau jima. Oke, okay, lahu ku sembara selamat dau guru menlim kalau bake-bake ku alang maring ni peci dahin aku kelenghi radio kayan Miri FM emkira ha hino tak lote. Oke, okay, pantai peci dalam segmen empat aku sang kunci hati dengar hawang dale ini ku sang basra sayu kenap menlim kalau bake-bake ku alang ni peci dahik. Dahin alang ne maju husu dahin maok husu halam ngejeloh pestam radio kayan ya. Oke okay, nala ku sembara sayo kena mengkelo alang ne maju husu. Yati sayo kena menti tu we situ. Sayo kena men David Nuke. Sayo kena men Bosikadu Ten. Sayo kena men Dablike Bajang. Sayo kena men Ayomi. Saya kena men Dairy Usun, saya kena men Kitan Uban, saya kena men Pishila Ubung lah, saya kena men Donald Jau Tugang ya. Lalu mengkelah bakai-bakai ku alang ni peji dahik, ngejeloh live dah ni, mengkelah alang, mengkelah maukusu halam dahin maju usu, ngejeloh pestam ha radio kayan. Okey, aku sembasa hati dua komen alang ni men bakai tam, yati alang unaloh alang ni men bakai tam, Kitan Uban bara saya pesuk tak lebih dau nau magai aman gay itam lim ne lebau tak lasan dio dahun tam kayan ne pekisok jasi telok haman ne ngi am kena ini ya lahu mabat hungo kilak na kenap tam hapan. Okay, ngeram ju dau halusut hini DJ kena ini ya. Nunai kemen adi aku rasa matoh menjih madi ngeram tua dau langit alang teh hamiri. Sa aku makas dau sang ni usaha nusipah. Lahu mengkelah bakai-bakai ku alang kelihir radio kayan dau ni mengkelah hada kunsi kiulun kaya dau kalau hak tatah ngavan kalau jasi kalau alang teh hadale su ni jam kunun kadengah kalau alang teh hadale apa di jiatih ka ha. Okey lahu ini alang naiman baketa mi hati Rita Mahadil bara sayu hello sayu kenap men kalau lim sayu dengah kalau ya ha ni matang sayu kedengah kalau ya ha. Sayu kakui ini ya Rita nutok kalau alang habedi menghadau nei kunsi kelun ka daun menghadau kunsi dengah men kami alang klengi radio kayana ni ya. Lalu ini kurun ditani aku oh megak kena lah megak lo daun ni megak kan no lo ja lalu nan tanah hati komen-komen lang nemen baketam lalu mengkelo alang amtahi pun Facebook mengkelo kawah klo nemen dan kunsi dengah klo ni ngejelah WhatsApp tam ha konti. Lahu mengkelo alang ampayan jam atau panggung kelo alang hadau kena nak lubun WhatsApp konti di. Okey, ini aku sengkongsi. Ihati, kena kah lubun WhatsApp konti tam ya. Okey, lubun WhatsApp konti kalau ngalung ya. Kusung ji telo, ji saya kusung ji patusu. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung ji telo, ji saya kusung ji patusu ya. Lahu ngejula WhatsApp ni dan lokal kalau men kalau langsung akai lagu men kalau alang sekata dah live men kalau alang sekata dah bahat dan lim ke kalau mata nak ngejula WhatsApp kami ni lalu dan lokal kalau mata nak ngejula page tamha radio kayan nyati ngejula inbox. Okey, kerana aku senggeri tam hati pejohan dalam segmen tam hati segmen dengah alang ni menhawang dalai ya.

Okey, dengar halang unak lo hati ji dengar halang Neman Jakarta. Okey, tepitan lah ung anda hakio hati dalam anih nyadui jadi perlombok emas haram ya. Matai men utana. Tanah tunyu orang jadi haji ngavan perlombongan ha daerah Koto VGG hati wilayah Si Jungjung, Sumatera Barat, Indonesia. Okey, dah barang halang Neman dalam Polis Sumatera Barat Konvensional Kanan Sumelawati Rosyabara ane jadi alam pukul 22 junang bulu adau hati dah halam dim tenok tek 22 ong menelani nyadui hak ngavan anan ya habi nya penulan tek telol ong ane di kira dang en ha selamat mentana alang nei kira payahani ya tek pitan an anda hak menglan matai hak ngavan anan laho Sumelawati bara tengung nyoh maklumat alang dah terima tena bahik alang kira-kira hati telok puluh meter mengavan pelobongan ni endha pesaya tenup tuane kahom ya jakak dalo ani nyadu alang na dalo ni digak belepok haida tanah dahin tindakan dah pesuk dah ni di endha kira dah pesuk patai dan ni pasuk dalo murid ni di nyati secara berperingkat tindak dah lo manau hadui pebeh dahin tena evakuasi enhano menolak polis peji dahin kunan bangu tak lebih dapat lahu tena lo pandak-pandak lahu alang atang hangapan anan kiri patai dalam ini uli jadang endah pejoh nepihak ya. Okey, lena dengar halang una lo hati dengar alang Neman Jakarta. Dengar halang kedua hati dengar alang Neman Cape Town tak pat laung alang mati alam perah kutuk virus Ebola hak Republik Demokratik Kongo hati RD Kongo. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, leput patayanan hendak menglan jadi hak wilayah Ituri bersepadan dahin Uganda dahin Sudan Selatan hak timur laut Dalehanan. Bijakan ini tekna hati putulok kes Ebola un hak menglan jadi menci makmal hak Kinshasa ya. Pelesa alang unan lolohu men makmal ni sendiri menglan perah kutok alang maringan ni nusi hak tek kaitan dahin kutok Zaire Ebola alang hagan anda hak pesuk. Okey, Ebola yang najinaan perah melai pegai alang deng geri patai lahu perah kutok ni pegai teguk ita ni dia tak kira pedet dahin dah ala uga perah anan. Okey, nonton dah hati dengar halang ni menhawang dalam alang kusi menitam lim hitam dan peji alam segmen ni tak jaka alam pial ante dau jima. Okey, kerana ni hati melok pitan minit an ampayan hitam pejauh alam segmen tina tansang kelengi hati dengar alang Neman Paun dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu mengkelau bakai-bakai ku alang kelengi radio kaya taman ni hati pakai lupak di pitan puluh sayap pen kusuk dahin FM pitan puluh lima pen tusu. Lahu menitam malang kelengi ngejelau My TV tusu ji kusung hitam sang pejauh peji dahin dalam bakai tam alam telah hidup kenyah tepat pukul 5 lebih. Bi melita malang kelengi radio kayan taman ni pakai FMG 06.G dahin FMG 0G.2 lahu menitam alang kelengi ngejelah RTM klik dahu hitam dan peji pejauh atang pukul 6 lebih ya. Okey, kerana aku sanggeri hitam hati kelengi lagu alang kenan kayan mendalam hati lagu Livang Dage Manitam Lim.

buah libuh, buah baduk. Pesun-pesun hima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man aku jengo, man pusiang.

0: Ya, jangan tiga selamat tahun dengan selamat pemung kejaya ke usai tali dia. Tahun 26 tahun bulan lemau, 2026, siap tahun 6. Ilu, kau ngeringat dengar cinta tali dia kenyah Mir FM pemungan ini bungan. Puyan capaian internet numun ke kawasan Awang Pasen Sarawak yang lebih tagap laang ngana Sakova jadi jatulang belakang utama infrastruktur telekomunikasi negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma Sarawak biolaan nina penuh pala syarikat yang sedia telekomunikasi komersial bagi ngempau laa liputan rangkaian ke kawasan kurang penduduk. Ini ubani dah pejuma dengan kadok naan penusa pegangan kos infrastruktur ya empau. Pian ini pekiok ke ngempau lah penguat internet dengan pekina penagap lah agenda ekonomi digital kat Sarawak. Sarawak pencomita lah teknologi internet ia pakai satelit dengan Nabiun Nina palak gentian optik penuh dengan ini ngaliu lah terpalak sistem pekom pengkomputeran ngan awang ngan maung data digital ngan ia petirak pekinadau kuma kelunan dia alak dengar kak siburan. Pulau PN dah ia angkat sumpah perlantikan ngeliwat jadik setia usaha politik palak Premier Sarawak Siokca Majlis Kak Dun Sarawak. Majlis yang saksi kuona timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, puluk pat da usah ya wakin Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, dua wakin Parti Demokratik Progresif dengan dua wakin Cina Parti Sarawak, Parti Rakyat Sarawak dengan ca wakin Cina Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Ida dan oi nana keman tanggungjawab mepon agaplah penyampaian dasar ngan agenda pembangunan perintah negeri ngan perintah akar umbi. Setiap usaha politik pekuat ngan un peranan yak kenuyan isu rakyat mepo ngalau lah penyampaian maklumat ngan maklum balas pala perintah ngan nak penukan pejadik na projek ngan pekena pedasar perintah apan sukat faham cin rakyat ngan berkesan. 23 lelaki pergi dengan acara remaja pergi ahli kumpulan jenayah yang terancang yang untuk kado aktiviti jenayah kekerasan kat Sarawak. Perjumangan telu dah mahkamah seksyen kat Kuching dengan namung ida dini dan umun ke ang puluh PN abik 40 ca uman yang tan sio ops pusat merah sio dakwa ngebayak seksyen ca telu kosong dalam kurungan ca kanun keseksaan. Ida ini hinana pekiu anggota geng 24 hung-hung ngan kaang bulan 22 uman 2020 ca da abis bulan 4 ya lapa da ca kak ladang kelapa sawit kak kampung Cina Dayak sematan kak lunduk. Bin on pengangkutan ya lepas un rekod uban kes ke entak bidang kuasa akan lewat labion un pengakuan ya ida lepas rekod ngan kes ini ke entak bidang kuasa mahkamah tinggi tekap ngan penyalak ke entak akta keselamatan kesalahan keselamatan dalam langkah-langkah khas uman 2022. Muidad ini ya siuk tuduh ngan labion kuat ke tenah hakim Iris Awen John ngan Nur Hisham Muhammad Jafar ngan Musli Abdul Hamid. Bion on inu-inu jamin ya ida nak ngan pendawaan ida mampin ku ona timbalan pendawa raya Syafiq Kasim ngan Mariam Jamila Abdul Manaf ya nyat apana pengajian cabulan bagi dengeliwat ngan ngkin kes inala'a bagi urusan temuke kes ini ke Mahkamah Empau. Muang laki dini nana wakin peguam Hani Iriani Boni, Patrick Vun, Raf Lee, Daniel Ling dan pekina pada Tok Shankar Ram Asnani, calaki tua ya biun una wakin peguam. gayang pasang lapung janan LED pekio ke ti kadok la ukok kak peti pomiri ngan kak Sarawak bagi nyukung kecekapan ta tenaga ngan pekinapa pembangunan bandar pintar. Adun pujud Adam Yi Susang ya kuma puyan ini hinaka ngurang karen kiok-kiok 50% dalam perkata ngan lapung konvensional ngan penggunaan ina un tempau penaan ngan pekinapa keselamatan awam. Da wala infrastruktur ngan kemudahan awam ka pujud gunalan pe peketo ngatiga kidi hubana kelon kadok makin te kadok. Ina kok janan bio tiga laa. Ida ke ngatiga ngan pekinapa sistem parit ngan kawasan kejiranan yang selamat ngan perlu ida alak baat. Lilu pukul ngeringa dengar cinta lidio kenyah, Mir FM. Guru atau gunalan bagi nanuyan ca generasi yak bi on na tua on pengencam ngan daya saing tapi milik on adat yak empau. Yang di Petua Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar kuma kecikapan kesabaran ngan kenapa dedikasi cikgu ini hina nengajan ngan anak bimbingan mempelajar hina naca pengorbanan biuklan yak peketo kenawai kidi. Ina ukok yang mengin mong pelajar apa na peketo menghormati ngan nawai jasa guru da ya lepah ngin peniga ngan pengina pe berkorban maida mong. Ya petirak pengina dau dalam hantaran ka FB ya kesiok na ngaramai tau guru uman 2026. Liwai ini tema tau guru hinana guru bitara nadi negara ngan ya namamek pa hapa namung guru-guru pencomagat ngan un kekuatan ngan berkat di gayeng dengan amanah ngan ini pa bagi kemajuan ngan peniga pala negara. Jadi natuk dengar tepatah ini dengar lepas sedia kun Ratna Saimin ngan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM. Penjumpa mengkejaya ke usai tali dia kenyah Mir FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar. Selamat tetap salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM

Ya, okey, terima kasih nak kat kami kami datang kejar dengan lakak usai tali dia kenyam RFM. Selamat nak kejar nang ya jam yang kata lu live FB dengan jam kami kami nak kejar dengan lakak baik siaran radio tempatan. Ya, selamat tetap kami kami uko poi empe tuyang tuyang sadin seken anak. Ya, kami nak kejar dengan lakak tahun ini. Ya, selamat nak kat usai tali dia 26 tahun lemah 2026 tahun 6. Ya, okey, kadok set 66 ina, ya, 26 tahun bulan lemah, uman 2026 tahun 6 pula, ha, ada special tahun ni. Kan, kenapa, hina nasib tahun ni, pa, hina nak tahu, ngeramai hari guru, kuma guru-guru dia, kerja yang ala tahun ini pa DJT selamat tahu guru kuma ikam ya pernah ngajar nakek guru-guru Cina jinan sekolah kat sekolah pemeri abek tai kat sekolah menengah atas lah ya tinggal tawailan kenapa guru-guru dia tai kat college lah ya mong-mong nak ikam jadi cah guru ya mungkin tunjuk ajar ya mungkin pengencam nak pengorbanan kuma anak-anak pelajar-pelajar lah ya tiga tawai kuma guru-guru dia kejai ngala tau ini pah ya bekiralah cenpi kem dia suka basiran ngala ya tiga tawai lah ya selamat naik kejai kuma kem dia madang basiran ngala ngebaya siaran radio pengalai RTM klik pah ngan mungkin apa ngebaya My TV cenoi kem dia kejai dengan live FB sekarang ke bangun tawailan sukat kejai dengan jam tau inilah nang siaran tali dia kenya dalam kurang cina cacam ilo bersiaran ni lah ya jadi awak ikum ikum di kromata mesej ke live chat kena ya biar salah ikum nanti selamat tau guru kena sengen nak ikum mesej tau kena ikum baca kide ikum ikum mong dengan bikin apa ikum ikum dia like tali dia kenya Mir FM ya kita baca ikum ikum dia like tali dia kenya Mir FM kat ini Betty Ali tepat beliling kenapa tu yang ke Aida Seling Johnny M Anne Sylvester Alexandria Anyi John Shiro Ajay ya tiga tawailan ku mai kemong ya dia pemong kejai dengan lakak usai tali dia kenya ok tiga apa ilu nadi yang siaran nan jam yang ketelu ini lu ngeringa da tip lian cin urai

0: Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada. Rahmah itu
1: berkat.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tiga sana ke kami kamu datang kejai ngalai ke usai tali dia kenyam refem. Selamat tetap kami kamu angan selamat naik kejai. Kau mau ikam dek madang bersiaran ngalai selamat nice kejai ke usai tali dia nang jam yang ketelu atau pe jam pengebayak lan lah ilu bersiaran ke usai tali dia kenyam sengen nak ya. Jadi nawe kami kamu dek mata message ke live chat ikam nadi yang nama tak message chat nak kini. Kami kamu dek loti selamat tau guru ya. Ikam suka tu lah matat mesej sebenarnya nak ke baca kini kau mai kena. Jadi tepat nasi ke ini sengaja nak nang info-info yang naik ke surat dengar medan ilu nasi ini ke miri medan tirak yang lepas naik cin adun pujud Adam Yi Susang yang pada ada pasang lapung janan LED ya ida cadang ida ke ngebiok kidi la teka ngebiok kidi ka petipo negeri kamire kini lah ya ngan pekin apa ka Sarawak ngan dalam pekin apa ini bagi nyukung la alah nang pembangunan bandar pintar ngan sukat ngurang lah penggunaan karen abek 50% dawa kalau pekata pakai lapung konvensional jadi dalam penginap lah ini pecapuyan ya sukat ke ngempau lah ngeterang lah lah hukuk-hukuk kawasan-kawasan awam dan ini peca nak ca keselamatan kuma kelunan kadok atau pe kawasan awam lah ya. Jadi, nasib cah info ke kusi kumah ilumong kumah ikam nak kejayaan ngalah ke usai tali dia kenyah Mir FM. Okey, menawai kumah ikam lah. Ini pa ke kusi kumah ikam dia bersiaran ngalah ke usai tali dia pas untuk pembayaran fasa kedua sumbangan keperluan asas Sarawak atau PSKAS ya lepas kredit lepas ke akaun Sarawak Pay kuma ida ya layak terima SKAS inilah cina nyabda ngana pembayaran ya lepas ida ti cina kena ini dah hinana bulan telu ya lapa ada da tira ya lapa necin Premier Sarawak ya badak ke ini hinana nilai bantuan SKAS uman ini inana tempau lah ya kok bani apa dengar kena ini dah inana cina PN NATO 50 ligit tepala ca ibu ligit angan aca ibu ca pulo ligit. Jadi dulu nasi ke ini sengaja ke ya ini peca gayeng ya mana mepo rakyat ngempau lah manda beli barang-barang keperluan khas bana nasi nang kos udip ya tai empau nak kini ngan bagi kategori isi rumah bana kini ya keterima bayaran 400 ligit nang fasa liwai ini ngan suek cini nelaah hinana keterima siap bulan puluk cad ya. Jadi bantuan ini dari nasilah hinana un pertambahan penilai bantuan ini sukat ke ngenyian lah beban kio-kio ayah atau ibu rakyat kat negeri ini dengan bantuan ini pa hidal panyua penadeng ngan selau lah ya adalah una ramai-ramai biok begina ida ke lau nyuak kidi bana panana persediaan lah kuma ida di persediaan beli barang-barang keperluan ngan begina apa barang dapur dan begina lah ya jadi ina seca info ke kusi kuma ikamong sana ke nang pembayaran fasa yang kedua sumbangan keperluan asas Sarawak ya aku mai kem dek kejai ngalah ka usai tali dio kenyah Mir FM ya ontain message-message sene kini ke ka baca kidi kelepa ini sengan ake jadi tepat pesalon wa tepat ngeringa dotit belian ini cin idot seling

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya oke, okay, tinggal sana kayak kumekam di kecil yang ngelak kau setali dia kenyam refren lupa yang mati cah belian kuma guru-guru lah cikgu-cikgu lah tau ini ya. Ya selamat tetap cikgu. Ya ngan kenapa kumekam mong sana kayak di kecil yang ngelak kau setali dia tau ini. Ngan kenapa kayak keluk kusi lah kumek ilumong ini cah info menarik pakai keluk kusi. Midalo nasi kayak ini sengenak kayak nangga statistik guru pendidikan khas kat Malaysia. Uman 2026. Abang kuma guru ilu nasi ke ini hayan pilu biar nawai pa nang nasi nang pendidikan kuma pendidikan khas ini ilu nasi ya. Jadi dalam nasi ke ini nang guru-guru agihan nang guru-guru de ilu nasi ke petipo negara midan lo nasi ona 20,420 guru pendidikan khas yang nak kini berkhidmat ke entak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ya. Okey, dalam pekin apa ilu nasi ke ini ona 20 ca ibu ayat atau 76 pengaduk jawatan ya ada peruntuk lah ya peruntukkan jawatan ini ngan nang kadar pengisian ya jadi nana PN 3% dalam pengisian ya on kat dalam Malaysia ya. Dalam pengen apply ilu nasi ke ini nang pengaduk ilu nasi pelajar atau pemurid berkeperluan khas pendidikan khas ini on ca ato 54,000 lema ato 57 ainana MBPK yang lepas rekod yang berdaftar dengan institusi pendidikan ke entak KPM ya, dalam perkina apa cak atau 27,000 lema usah murid program pendidikan khas integrasi atau PPKI dengan 24,253 murid program pendidikan inklusif atau PPI dengan 3,200 PN inana murid sekolah pendidikan khas atau SPK. Jadi fokus ada nasib nang cabaran semasa lah yang nasib nang kekurangan guru option pendidikan khas kat kuda-kuda negeri dengan unpa peningkatan ya pengadu MBPK inilah as singgat-singgat uman dengan keperluan latihan tambahan pa bagi guru arus perdana ya. Jadi usaha dengan inisiatif KPM ilu nasib ke ini nana ida nak latihan lebih kado lah guru pendidikan khas dengan nak tawaran khusus pendedahan pendidikan khas kuma guru arus perdana dengan ida ngabiok lah ya nak perluas lah ala ya perlaksanaan pendidikan inklusif ke sekolah pengalai atau sekolah biasa ya. Jadi nasi info ya patut ilu ala bad dengan tidak dipinggirkan lah ya ilu nasi ni ilu nasi pengalai-pengalai ya guru-guru ya ilu nasi malai sekolah ka harus perdana dengan pekinapa ayin ilu lingoh nang guru-guru pendidikan khas sini ya. Okey, nasi info ke kusi kumai kemong sana ke kem dek kejaya ngalah ka usai tali dia kenyamir FM ya nawai kumai kem dia tem kelop mata mesej ka live chat ika mata tok mesej cem. Okey, mungkin tempat ngeringa ada tiap belian ini cin Jeremy Tingang.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Okay, tiga sana ke kumekam datam kejai ngala ka usai tali dio ke Nyamir FM ya biola se message sana ka live se kini bi ni nus ngana ke ya ake ti sen ni kam ka wang kina hadang bubo nang gayang-gayang ngai kam ti ngana pekina apa kuma ikemong da pemung kejai ngala tau ini kuma kam da madang na chit pasen be merek tau ini ame nyalama ikam ngana selamat nai ka pasen be merek jadi pekina apa menawai kam laah apa na pekato berhati-hati nah ka dan bio dalam asa cem ni kem dia pakai kereta pakai motosikan ka atau ino tu ayai kem pakai ke jalan bio apa na peketo ngebayak na undang-undang ya lepas nak kuma ilu lepas sedia kuma ilu mong ya. Dari cah info madang ke kalau kusi kumai lumong ni sekena ke inana pasen to insentif khas hari guru 2026 medan ilu nasib ke ini un tambahan ca atau juta ligit bagi naik taraf ngan penyelenggaraan keseluruhan kak petipu negara bana 7,000 bilik guru ya un kak petipu negara ya dalam pekinapa calaan pasen tok tambahan 50 juta ligit nang penyelenggaraan ayah ibu 7 atau unit kuartus guru ni capuyan ya tinggalan lah ya luar apa apa na ini ke na keselesaan kuma guru-guru bana elutisen adang online kawasan-kawasan kuma angka awang pasen kalau lepot daya adang elutisen lah kumpinse nang kekurangan atau pe se cabaran ya ida pejuma ka kawasan-kawasan dina bagi na ngajan anak-anak berbakti kuma anak-anak bangsa ya. Okey, jadi di jani bungan pati selamat tau guru kuma guru-guru kawang kina tiga tawai terima kasih cikgu ya. Harap ikam peketo magat ngana harap ikam sukati lah gayam-gayam kem kobaan pengalai ngana pekinapa halak lah cabaran dalam dunia AI nak kini apalah pekuat teh kat tanah ngana pekuat sukat ikam mopo ikam dalam pakai mengajan anak-anak bangsa lah ya. Okey, tinggal tahu ikam ikam mong senak kira apa ini tu ilu bersiaran tu ini nyuak tiga tawai kem dia lepa kejai ngala Cina jam telu ora dia lepa mata message ke live chat ke ini tiga tawai lan ku mai kemong dia like tali dio ngan hilu ke petegok lah nempam selamat ujung minggu ku mai kemong harap na hinu ya ikem ti ujung minggu ini ikem ti ngelancar tua ngan pekin apa ku mai guru-guru selamat hari guru ku mai ikem ngan pekin apa bana be majan jinan ini dah selamat uwe kuma uwe harap peketo magat muat lah. Okay, jadi jam 6 kuban pengalai lah hilo penjong ringan dosia rancin YFM Impan Kucing ngan jaga tiga gacem jaga tiga pengumuman jam ngan pengen apa jaga tiga tirak lemong suena. Okay, okay, kira apa ini tok na yang nak kena okay, apa yang akan pakai cablian yang pembayar lancin Eddie Kuing yang nak kena selamat tetap.

Ya, buka pintu, buka lagu hari artis PBB Merindang Kita serta lagu kenangan pun ke Sada Lemai hari itu kena 16.5.2026. Terima kasih dengan Rogers Booking. Aku dah bergulai dengan kita bawa rentang hari hari itu. Lalu, beri terima kasih juga dengan kita ke baru bergulai dengan kami. Kak Gi Mengkang milih YFM menjadi ke City Air Station Pemerintah Kita Besar Sari. Terima kasih. Terima kasih dengan kita semua. Jadi, kita boleh mendiang ke YFM. Kena RTM klik juga. My Click, terima kasih ya mega ngaji kita ke udah download RTM Click ngah My Click, lalu kita ke mendiang ke kami kena radio jam ke dia tu selama lemai selama ngerja pegawai ngaji kita semua. Oh. Jadi itu semua program kita bawa satu lemai hari itu kena 16.5.2026 lagi bakal selama ada berubah kalau dah tu lagi dekat ngelansak sekedar berita lalu pukul 6.30 tu lagi dia terus ngelantai ke pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7.30 lemah itu lagi dia kita akan mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di itu. Lalu pukul 8 malam bakal selama dia kita bisik program nembiak miat pukul lain ngau Antimin. Okey, jadi hari itu Antimin mai kita tanduk mendiang ke tanduk program nembiak miat. Jadi hari itu nadai live meh ke atau ke data bul terus hari YFM di Kuching dikto. Okey, nya tusun program kita berlama 3 jam terus boleh ngok kami buat YFM mayu lagu-lagu gawai merina kita lebih lagi. Lepas hari itu 16 hari bulan 5 2026 kita datai buat tengah bulan 5 lalu hari itu mega hari ke cukup mai reti gagai kita ke nyadi pengajar. Selamat hari pengajar ngagai semua. Kita ke nyadi pengajar. Selamat hari guru ngagai kita. Oh, lalu tu terus mena kita ngasih tu lagu gawai mega. Lagu hari Dennis featuring Yus Andrew. Sini lagu gawai Aik Sibur Bujang Pengabang.

0: さらなる前にすんな DYFM。
1: Limpah hari radio kita muka udah hingga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita hingga ke kami YFM segulai sejalai
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
5: Yang KBC, tang cara ngamat. Kita ni ngau orang buti pengajar pandai ngajar. Tajak anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bahujung mulut. Ngau pengingat semua kita. Tajapan Bekenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar metu dan nampak penujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei nintian tahun, sudah diletak kari menak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenang-kenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati, meri penemu, meri cakulalau dikenak ngada ke mensia tim nyana agai bangsa ngau menua. Ketahun tu, 2026, ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar Guru Bitara Nadi Negara nang mandang ke penyakit hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar tinyadi ke lantiang pemansang menua. Berjuta terima kasih ngai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal penibuah tindak mira diri dikena ngada ke mensia ti menyanang. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.

Ianya tadi lagu Kena Merindang kita ke jadi pengajar lagu Ari Florence Bulan pengajar Sikat Gamal Merindang kita bawa Sada Lemai. Jam dia tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Selama lemai megak ngagai kita ke Barantu Jalai tadi di Menua Kucing sepedau aku tamak ke konti memesik benar memesik kebenar ya. Jadi dia tu harap ke udah ngetu meh hari ke hujan tadi au. Jadi tu ngenang sekedar pengawak atau ke pengerami ke bisi diatur di Menua Kucing di tu kalai di Padang Merdeka sari tu malam tu engkau pergilah bisi ngatur pengerami ke di Kumbai Festival Music Kucing ke diatur Padang Merdeka. Jadi harapkah kita berjimat angkanya kita bisi engkau medak pengerami Festival Music Kucing tu ke bisi diatur kita ke berkena ke perga pengangkut berjimat pakiang mana-mana ana ngembang kereta orang au. Tu lagu hari Lily Steven Bujang Pilih Hati. Sada Lemai YFM.

0: Dan pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wan.
2: Nyamai-nyamai mentip ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: YFM.

0: 3FM. Ya, Dato' kita terus bergelai dengan Menteri Sigi about Hello Waikapit berkongsi ke berita ke bisik yang ada di Kapit. Terus dengan Nuanti.
1: Okey, selamat bertemu baru bergelai dengan aku ke sekali itu hari Kapit bahawa pengawak tau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari Kapit. Jadi ke sekali itu peningan mayu aku berasa itu megati lapan aku bisik bergelai dengan empat ikut orang ke kuat ke ngatu program ianya program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke Terubaya untuk meri tabik basah jakob penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawo ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngali hari dengan Wan.
2: Oh, selamat ngali hari nujo Wan DJ.
1: Ya, jadi jangka aku tu ke Terubaya aku buku lain ngau Tuan Thomas namanya Ranau kita ke sekali tu. Jadi ngamik ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayu bakau ngau program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
2: Okey, terima kasih ngagai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngedo randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ya ketrubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi Nanti prati ke kita tadi ia program tadi nanti tu jauh beza ngau program ke dah tahun 2025 ya. Mina tahun 2025 subak dia ya kita yang nak perkataan tau ke jako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami mina engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ke ngambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman ya program KCF tadi melibatkan ukai mina kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program si, tau kemai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit itu tadi ya. Jadi ya program Kapit Cultural Festival itu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya bawa Kapit Town Square di tu deh. Okey, jadi bawa Kapit Cultural Festival tu tadi bisa 11 titik program ke dianjurkan kami tu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu deh tau ke hari Minggu dia ya kita bisa majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisi mantai ke program Pekit Penglandia Men Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandia Men Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida serakop Induk Dayak Sarawak lah pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari Sabtu tu dia yang kita itu tadi bisi Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisi Pekit Berpantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisi pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapit Tari lah. Hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ia bisi pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 tau ke hari 5 dia ia bisi Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit tu tadi diadu tau ke diatur sida Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 tau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ia bisi pengawal kebesai tau ke acara tonggak kami terkumbai kami program Niti Daun KCF 2026. Setiap malam ya bisi pertandingan tau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program ke diadu sida Persatuan Pemuzik Bagian Ketujuh Kapit ya. Bakal tahun-tahun ke udah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemijik Bahagian Ketujuh KP itu tadi sigi ia narit perhatian bala sidak belia kelebih hagi bala-bala belia ke berminat dalam industri muzik. Jadi malam kepenudi tahun hari 24 Mei 2026 pihak ia bisi paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemajak bala sida kumang serta pengelandia ke bisi bersida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
1: Au mayo program ke bisi dia tu genap tokan ini tengah hari ba pengawak program Kapit Cultural Festival 2026. Kati ko bas tentang tu tuanku kan hanya mega bagenap hari main ke bisi dia tu kata sebuah tu nama tu bisi dipancar kari media ramah terus kini lalu bak dini kita boleh meda ya.
2: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bisi ditayang ke atau kedayan ke Facebook Kapit Cultural Festival. Nya site are platform dikenal kami ngadu publicity ngagai bala mayo ya semua awak kan nemu kenama tusun terkerintai program bekan sepanjang program KCF tu di adu ke kami lah.
1: Ya. Au bisa ini au ngarap ke sidak ya berarti ke utainya ngambil ke tajak pandau ulih datang ke Town Square tang ulih medak dia nah ya tuan. Au jadi sebetul program Kapit Kacil Festival tu dia tu aku meda udah bisa tau ke belabuah Town Square dia. Katika tiap hari bisa kini pangau pemerintang kini badia.
2: Okey DJ nanti kan. Jadi pesta jualan ko kami tu ke berselimbai dengan program Kapit Kacil Festival 2026 tu tadi. Berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisa pesta jualan. Di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kraft tangan, pakaian, anda tinggal megak utai pemakai kebisi ya, terutamanya utai kuih makanan tradisional ke bawah negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet, ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisi gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
1: Udah belabuhan ya tuan rami pasal Kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Cultural Festival ke bisa diatur sidak tu. Jadi tu tuan aku nguyang ngagaya namanya sikok dagi tuan kita hanya pengurusi bersama kita bergulai dengan engineer Andrew Lauren hanya pengurusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit laban sidak ya tu bergulai dengan pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu betul tuan bersama ngalih hari ini.
3: Oh, terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengurusi ya jadi pengurusi bersama ya. Untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office tau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisik ba Town Square dia. Pihak mega kami bisik nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu bujang berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai ari luar Kapit tu medak rampak menua tau ke utai ku dah bisik nyadi di pasar kita Kapit itu. Awak ke ku neram imin ba majlis perasmian kita kena 17 hari bulan Mei tu ialah ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalingi Menteri Kerja Raya kita yang pihak megah iaitu Ahli Parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke bini ia yang berbahagia Datin Seri Dato' Angelin Celestian Ujang. Maya malam perasmian berkekudah disebut Tuan Dio tadi, kita bising ngatur pekit pengelandia main asal Dayak Iban ke diatur bala sidak SIDS. Pihak megah kita lalu bisi persembahan kebudayaan hari kapit hari bergulai dengan sidak ona.
1: Mayuh hutai ke mega diatur kita bergulai dengan tuan tuan. Jadi aku kan nanya ne, berkini ke bahas tentang pengarap hati lebih bagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di kapit. Kita yang namun apa ya, tentu ya besai pengarap hati kita agai bala mensia mayuh ke bisik ngatai ke derempu agai town square dia ne. Yang kanya bisik kini pesan nyaga pemersi kini berkini ke tuan.
3: Oh ya, sige udah namanya di sadang kami temuai kebisik data itu tadi awak kesama kita nyaga pemersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri lebih lagi pakaian itu tadi kita bisik pengurang dia leban kereta tu mayuh dan luar kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayuh tetade nama ku kita nya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah. Oh, aku ngau peluang tu kan ambil nama ku kita awak nerang ke bala mayuh bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang sepiak Dewan Suara dia ulih nur pakaian leban nurnya sudah di break mana sudah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan dia nak lucak dah tu ngarap ke bala mayuah ulih berkena ke nurnya lalu pihak megak baru SK Methodist pun bisa no pakaian nak jauh pejalai kita menuju town square arindonya.
1: Terima kasih ya Angge Nuan tuan laban sudah berkongsi nanti Nuan nang lepas ke Nuan tadi tentu ya pengawak tu nak mujur dia tu napa ya. Ya terima kasih tuan. Jadi kita nguyang agai orang kuat ketiga bapak awak kita ke sari tu bukan orang bukan ukai orang baru tentu ya tu nalah bapak kali kami dua bertemu mai ke Peningah. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran 2 berpencen kaunselor Martin Anak Bilun hanya penyelaras Niti Daun KCF 2026 bersama ngelari ke nuan tuan-tuan.
4: Selamat ngelari DJ.
1: Ya, agar gas mata pedakku.
4: Ya, terima kasih.
1: Makin sikat.
4: Ya, maya gawai itu mesti ngirian diri.
1: Ngirian
4: diri, ngesai bulu sikat. Ngesai bulu sikat, sebenarnya gawai.
1: Ya, nuan tu namanya kaunselor penyelaras Niti Daun. Tentu ya pengawak ke namanya ditapik nuan tu kiraya besai baku. Kami kenuan berkongsi ngau peningan mayuh. Berkawa ngau program Niti Daun KCF 2026. Kita ikat tahun tu. Lama dengar aku, bisik berubah mimin dari ya. Tahun-tahun kau dah. Begini ya. Tu tuan ya.
4: Okey, terima kasih DJ Bajiak kita, DJ Menti Sigi. Nanti asal aku sempat nak lawan aku merik selamat kami tu gawai menuju semua bala kita. Jadi merik terima kasih mereka dengan pengusi penganjur untuk KCF tahun tu yang Tuan Dio kita, Tuan Dio Thomas. Jepri ngau pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku mai pengusi majlis dia kapit ya engineer Councillor Indi Loren selaku pengusi majlis dia kapit lebih baik kepercayaan bagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayuah aku mai saya terima kasih mega ngagai pengusi Kelab Gagong Sawak ianya Tuan Jaban Juntan lebih baik percayaan aku megak ngasuh ngatur pengawak ngau ngatur kelebih lagi bala kami Kelab Gagong ngau ngiring Niti Daun tu ila. Jadi pengawak kita ke Niti Daun tu ila kebetulan yang berhormat Dato Jebusin Jamiat nya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak mangkap adun 63 Bukit Guram siko ari pengusi untuk ngatur ni di daun peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia seduai yang bagi Datuk Steven Munau ngau dalam komite dia, lalu aku ngumai nama terkenau nama terkat Datul peringkat negeri dibaik kita ingat kapiat dulu. Jadi pelaksanaan Datul kita ditutup dulu, lalu ditutup bakal kita ke namanya peritias dulu lah nama terkat Datul kita lebih ke layout susun Datul kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke renai, berbaik ke tawak, berbaik ke ni siapa ke patut diatur kita. Jadi untuk makluman bala kita mayuah penyataan untuk niti daun tahun tu kontijen teniti ke kita sehingga bising limit ke 20 kontijen aja baik renau ngau tuan dio nama kebuah ngai ke kalau tanya udah nya kita nyu ngatur bab bajet lah lepas kita bisa terima kasih kita ngai tuan dio lepas kita gaya bisa ini setiap beri token ngai bala kontijen. Jadi tang laban bala nyumaja nganyu nanda ngawa kami nak ambil token pun ada ngawa laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengaga hati ngau jalan-jalan dia tunjuk sampai 27 kontijen kita ni la last minute nanda ngawa sikit dah baik magang laban 7 utama kita ukai kita gatukan tang kita gap pengendo mantai ke pengaga hati kita sebentar kita nyambut gawai. Jadi terima kasih kepada semua sekup yang sudah dibuka dibuka baru asa inisiatif yang bahagia Tuan Dio ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaum yang alai tukar namanya. Jadi untuk makluman kita sekali itu semua kaum bisik makan dalam itu komuniti Cina tadi pemancar pemancar Wong King Madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit. Jadi saya dah ona madah ke kami agak persembahan tanya. Jadi bala Melayu berbaik ke Kumpayang bala ke Banten Melayu. Jadi semua komuniti kita boleh berserakup dalam sitik komuniti yang kekuat dan benar kapit tu. Jadi tanya pengawal bukai megah penibatan bala sida bala aku kelebih ke aku sebagai ketua Congan Bitren Menua Kapit melibat ke sida ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau kemas lagi dan peringkat negeri pun yang bahagia Lieutenant General Besar Datuk Steven Munau pengumai bala Bitren terlibat sekali awak sida ya namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun lepas aku percaya menyatu ilak bisa damik sedar ya, secara langsung melalui Facebook yang diharap ke semua bala kontijen lagi kami bisa agak perjumpaan dengan semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan ianya atul awak ke atul perbaikan kita ialah berjalan dengan teratul dengan kemas. Jadi apa yang awak tahu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita ialah berami berami bergulai nyikap dari impu sebenarnya kita pulai gawai ke benua dari impu kayaknya aja nak lansak aku. Jadi terima kasih megang agai jabatan-jabatan kenulung mayang atur parakan tu ialah kelebih lagi bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis dia kapit bala sida cukup baik kerjasama kita. Jadi raptai kita akan laksanakan pada di atul kita kena 22 bulan pukul 4:30 lemainya lagi pemancar pemancar pasal nak tubak sebagai selaku ketua masyarakat merang ke lebih silik nama atau pengawak badat iban kita sebedau kerja pengawak ne lebih lagi pengawak kebesai berkata 22 bulan pukul 4:30 kita raptai. Jadi 20 hari nyadi ya 23 bulan. 23 bulan tu pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan tau ke diketuai ke Ianya Yang Berhormat Dato Wasen Uga Anak Kumbuang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia merangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi harap ke Yang Berhormat Dato Wasen Uga boleh ngimpang ke Dempu Maya Toila dan ia dah dijemput yang lepas balau YB kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa kau bukai jadinya sekedar lansa aku buat program tak ke program ke asal aku spek ya kepala yang besar jadinya lepas kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke Dempu kita ke pegawai kau berami okay, terima kasih.
5: Konselor, awak ganuan nama tu berkunci madah ngau peninggal mayuh berkeni ke pecalai kita sebuat hari ini tengah kita ngambil ke orang kena ngau nya kini uliah meda belah tebiang tisinya napa ya? Lalu ni maya jamnya nah.
4: Okey, terima kasih menteri. Kita start pagi 23 bulannya termina Express Sibu Kapit kita bawa kubunya nih. Jadi dia pukul 7. Pagi. Jadi 7 pagi udahnya mancak berdarah. Lalu mancak babi, udah kita berdarah mancak babi, udah mancak babi, kita start berjalan start dari White Express-nya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank, kita berjalan lurus lalu kita mancak Town Square-nya. But Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita, habis si alai nu sidak duduk, nyambut tau ke medak tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Jadi udahnya sidak anggap dia sekedar kutijen mereka bisa anggap persembahan, bekas sidak kita iban yang bisa anggap persembahan nak ia nama lah nama persembahan mereka ditunjuk ke sidak kat tau ke bisa ke bergenang kedua bisa ke bertabuh bisa ke ngajat seku pantun baka madek kita yang Melayu ni bisa berkumpang madek kita Cina ni berbaik ke teras nama singa udah saya dah anggap semua lebih kurang 3 minit atau 5 minit tidak itu berjalan menuju Market Tersang. Udah Market Tersang kita nurun ke bawah mansa bangunan Lau Singongnya lalu terus berjalan menuju Wap Sibu Kapit tadi jadi dia anu yang tamat lah. Okay, terima kasih.
5: Ya, terima kasih konselor yang ngamik ke kita kena ngau tu boleh ada berarti ke nyemak kita nak boleh datai tentu ya ngarap ke bisik media rama ke boleh ngemai manca ke terus secara live. Lalu ke sekali itu kita terus nguyang ngagaya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit kita berulai ngau pemanca pasang anak tubak laban kita nemu yang siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatur pengawak KDCF tu laban bukan seminar dia tu sekali aja sehari aja nah napa ya jadi kita mari selamat ngaliari terima kasih pemanca au jadi awak kenuan pemanca nerang ngagai peninga bekawa ngau utai ke dia tu nuan lebih maya tu elak nah.
6: Jadi supaya yang mereka saya terima kasih anggai anu-anu di sudah beri peluang lu pihak muka ngangau ke kami tiga kami empat sudah datang genuan. Jadi pengawal ke contoh itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya amat ngena adat ngelandang atau kuniti dawon nantinya diutama ke adat ketiban lah adat asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat iban tadi nyak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miriang. Jadi kan jadi kita nak miriang jadi piriang kami tu tadi ritih ke pengawak 17 hari bulan 5 nya tadi pukul 7.30 kami nyak meresmi ke laban semi ke stes kami nyak bak Town Square dia 7.30 lalu ditanya berberkat ke stesnya deh laban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes-stes cok lemai deh nah nak bakal ke berjual kemarin jual kemarin yang tadinya hasil tek sila udah dulu jadi buat pilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 2 itik yang tadi buat tersang buat mua stes lalu sitik yang tadi kena kami berberkat ke Town Square stage-nya ngambil ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square-nya jadi mayanya lemahnya pin kami bisik berbiau ke kena lembang bari muang lebang tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngenas utai ke ngayadi lalu ngangau ke petara ke demun uluang ambil oleh medak mata maju pengawak kadatul kita tahun-tahun keempat. Jadi 22-25 lemai namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama-namanya berjalan dari wap kapit labak subak deh hari tempat berjilis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datul sila tau pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kuntijen pendekangau kudah tay magang ngambil ke ulah demu mekenik kuatul kita dalam 23 bulan jadi dia bisa ke kami mau pedara ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka mau mata ngambil ke pejalan kami nyalancal dari tengah caw dari nama adanya tadi kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bukannya amis ya kami lalu pulai adanya tadi balas tidak bukai mengadu ke tebak setiap tidak ditiah ke atul ditiah ke atul program jadi ia kiamat 23-25 ia kena 26 hari bulan pukul 7:30 pagi ia baru berada amat niti daun ia ngangau ke semua para pesta datai pikir aku mayanya ilak nak datai 2000 ikut orang pin nak mia kurang leban manusia atau tak banyak bama amat nanya ke berita kemayau tutup jadi leban banyak mah pagi deh leban kapit sehingga amat mayau manusia ya pagi hari minggu kita nemu kapit topanya ya pagi sikit ada yang pagi ada yang berjalan hari nyata dipilih kami pagi kedua waktunya hari celap jadi dia nak kami ngetul kalau banyak start dari tahun sekuen itu ke kami ke namanya nitiah ke kami ke persembahan kemarin deh. Jadi kami tidak bisa ke bedara dari bedara kami tadi 2x8 kami kena kelingkang lepas kelingkang terdapat berjalan jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih yang negeri aku dah nanggung semua pengawak kami pemayuh manusia kepan bak uapnya lalu pihak mengadia apa yang bisa mencap babi dia baru kami bunuh babi dia. Leban babi itu tadi kena angkat berjalan leban kami nyu begaguang indah deh. Nakak ya deh, kepan-kepan iban kena ngiban, kaya kena ngekayan Cina, kena Cina, Melayu, kena Melayu. Artinya tadi kami ada resam, begulai sama kami kena adat iban yang kena pilih. Udah dia tua deh, nyak ke 23 hari bulan. Jadi lemai 24 yang tadi pengambil siamnya malam penangguhan tahu kena kumai kita penutup program deh malam penutup program dia bala WB kami ngom menteri yang kali jemput mayah datai mehnya ilah nitiah ke namanya Ari Siraya meh pikir aku tidak bisa ke madah mehnya uliah mayah datai leban sama belak ngom berami ke kapit namanya Kostebar tau meh leban kita itu tadi ada demo tutup sikit tangkap ya drami kita. Lalu lumayan maka kami bisa kena pilih yang berkenyak agak, nak kurang lebih berkenyak. Lalu citik tak program ke Datul kami tok kedua kali ya. Laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh. Tiga ikut pengulu tu kemarin tamat, dah cukup umur. Jadi pengulu ke, pengulu dia dengan pengulu namanya Langan, Ribau. Jadi sudah tiga tu tamat jadi pengulu. Jadi pengulu kata diganti pengulu Sekudan, jadi pengulu Dini untuk diganti pengulu Jam Sana, jadi pengulu Langan untuk diganti pengulu Robert. Jadi sidak tiga aku dah ketua tu tadi, bisik program kami debat tuan dia untuk kebala-bala bukai kami, bala sidak ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sidak tu pengingat generasi sidak ya, lalu dikangau aku datai lu mereka sidak ya sebelah buah si kota wak, you know? Sebelah buah si kota wak, pengingat sidak ya, udah. Ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak berdua tahun kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarut nya untuk kena tua nya kena ya. Kami ingat ke silaya nyari tahun kedua ni kemarin bisa kami mereka ke 9 ikut ketua masyarakat jadi tu tadi kedua kali kami 3 ikut sudah ketua 3 ikut kan baik jadi ngotok no terima kasih ya harap ke pengawal kita lancar lupiah enggak ngangau semua orang-orang kedamping di tu yang tadi belakang ngau meh meriah ke pasar kapit kami ke menua kita yang terdek bergulai sejalah terima kasih anak terima kasih anak menteri
5: iya terima kasih pemanjau pasar anak tubuh yang ketua masyarakat Iban bagi menua kita di kapit jadi itu peninggal mayuh kami ke nyimpul ranau kami sebuah itu berkini ke pengarap hati yang pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Tumas tu berkawo ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati angkai orang Kapit tau ke orang Bukai kini ke datai ya kena boleh datai medak berkini ke tuan eh awak ke nuan nyimpu orang nau kita.
7: Okey, terima kasih angkai nuan DJ. Jadi pengarap hati aku serta ngobala jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tu tadi ngarap ke semua balo mayuah tu datai meh ke Kapit lebo maya Kapit Cultural Festival ke bepun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya. Datai sampal baik balo kaban belayan menyadi aki ini kita ya semua rakan kelala ke datai kita berami ngau kami bawa pengawak besai kami de Kapit ditu. Munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program niti daun KCF kedegaga pada 23 hari bulan pia megak kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu gerindang ke hati datai ngagai Kapit cultural festival tu tadi menyek aku tadi okey aram datai bola sampal
5: Oh, terima kasih Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuai mega pak pengawak kita ke sekali tau. Jadi nyak ya peninggal mayuh. Randau bugulai ngau empat iko orang kuat ke ngatu pengawak cultural festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hangga ya nyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas, Tuan Thomas dan nyak pihak mega pengusi bersama kita Engineer Indi, pihak mega pegawai waran Konselor Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang neh. Sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu muju. Jadi aku agak ingat hangga pala peninggal nyangka kita nyak nak boleh datai agak bagi menua kita di Kapit anak ni ingat muka Facebook ianya Kapit Cultural Festival noh kita meda siaran secara langsung ukai mina maya berjadi nya ajak tanya dekat dibuka lintiang tahun di baik ngagai semua kita nya ajak hari kami di Kapit ke sekali tu boleh baru ngagai nuan DJ di YFM. Terima kasih.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai. Ya, terima kasih kerana kita akan mengkam kulangan kami Bak YFM Sada Lemai jam 3.2 jam dia tu untuk aku ngenatai ke pesan ke bisik di kedatangan kita ngaga email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke pesan ke diterima kami buat email tu peningga pesan pemati diterima Ari Constant Layang tau kecek. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ni ke dia disebuti Lutung Bakung Samu Pakak Pak Samu Paku di Kabang Belayan ke dia di Miri Niah Bekenu Bintulu Ngau Kabang Belayan ya ke Ngelala Andrew Juliet Siam tau ke apa cek. Jadi pesan tu madah ke Andrew Juliet Siam tau ke apa cek udah nadai kena 5 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi ni antuk dekat 15 hari bulan 5. Aku nak tu baru pesan tu peningah. Kalau pesan tu madah ke Andrew Juliet Siam atau ke apa cek udah nadai kena 15 hari bulan 5 2026 pukul 12.45 tengah hari. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu sehari tu 16 hari bulan 5 2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri serta niang tu dekat Dianjung kena 17 hari bulan 5 2026 jam 2 lemai bak kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi siapa ke dekat bertanya engkau silik lagi Kabang Belayan atau ke Kabang Belayan ke dekat nemu engkau silik lagi telefon ngagai cek bak lumur 013-841-0766 tau ke ngagai Mid Indai Ranti balumur 011-1676-3711. Aku nanduk baru isi pesan tu pesan madah ke Andrew Juliet Siam tau ke apa cek udah nadai kena 15 hari bulan 5 2026 jadi dia tu dekat di Sungai kena 16 hari bulan 5 2026 bak lot 1647 Vista Perdana Jalan Tasik Miri serta ni yang dekat Dianjung kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 2 lemai bak kubur Anglican Jalan Lusut. Jadi Kabang Belayan kena ke nemu ngau silik lagi telefon ngagai cek bak lumur 013-84-1066 tau ke ngagai Mid Indai Ranti bak lumur 011-1676-3711. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati ke diterima Ari Lamban Anak Berandah. Jadi pesan tu menuju Kabang Belayan ke diau di Kapit, Batang Rajang, Miri, Kuala Bram, Temalat Song, Bintulu, Mujuk Julau, Mapai, Tadak, Nangadap, Ngemah, Ngau semua ke Ngelala Tina Anak Alit, tau ke Indai Jagat, tau ke Mami Acacio Elvin Tuah. Jadi pesan tu madah ke Tina Anak Alit, tau ke Indai Jagat, tau ke Mami Acacio Elvin Tuah. Udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026 bawa Hospital Besar HKL lalu bangkai ni yang tu dijangka datai bawa Airport Sibu Pergilak kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi. Lalu maya pesan tu diterima, maya ngubur badau ditetap ke ditu tang tajap ya ni yang tu dekat di itu ba Maori Tree Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Tu nandu isi pesan tu pesan madah ke Tina Anak Alit tau ke Indah Jaga tau ke Mami Acacio Alvin Tuah. Udah nadai kena 15 hari bulan 6 2026 bawa Hospital Besar HKL. Lalu bagai ni yang dijangka tak di pelabak kedatai bawa Airport Sibu Pergilak kena 17 hari bulan 5 2026 pukul 10.30 pagi. Maya pesan tu ke diterima peningan maya ngubur pedau ditetap ke ditu dan terjap ya ni yang tu dekat di Sungai Bak Mortuary Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Ya, pesan ke diterima kami buat YFL. Lalu tu Siti lagi pesan pemati mega ke diterima Ari Arliksa Vinisa anak MPD. Pesan tu rujuk ke Belayan ke dia di Ulu Ketibas Song Kapit Nanga Jagau Nanga Niruak Sungai Ngemah Kenawit Sibu Miri Serikai Kuching serta ke Belayan ya ke Ngelala Kenet Empedi anak Lingon. Jadi pesan tu madah ke Kenneth Empedi anak Lingon udah nadai ke 15/5/2026. Lalu nian tu dekat di Sungai Saritu ke 16/5/2026 ba rumah yang pu ba nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu. Serta dekat Dianjung Pegila ke 17/5/2026 ba kubur Kristian Arsi di Setiam Jalan Bintulu Tatau. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Kenneth Empedi anak Lingun udah nadai kena 15/5/2026 lalu dia tu dekat di Sungai Saritu kena 16/5/2026 buat rumah yang pu nombor 538 tambah Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu serta dekat Dianjung Pegila kena 17/5/2026 buat kubur Kristian RC di Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi udah tu lagi dekat nampung gig pesan ke bisik di kereta ke kita ngagai YFM.

Lagu baru YFM, lagu hari Heli Badu Kiroh, 18 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi itu pesan pemati ke diterima kami bahawa YFM hari ancak anak nudung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia bas kayu ai maju majau, skayu ai mujung, skayu ai paku, skayu ai baliah, ai batarajang gau kabar melayan ke dia ba pasak kapit serta kabar melayan ia ke bukai tinglala nabau anak nudung. Jadi pesan tu mada ke nabau anak nudung, nabau anak nudung tau ke laki ensu nagarit. Udah nadai hari 2 tu tadi kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di itu 2 malam ianya kena 19 enggau 20 hari bulan 5 2026 ba rumah satu Malaysia kapit. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit. Kabar melayan ke dekat mu ngasili lagi berkawal dengan pesan tu oleh kita oleh telefon ngagai ancak buat lumur kusung 13760 4458 tau ke ngagai anau buat lumur kusung 11 250 6090. Nandu isi pesan tu pesan madah ke nabau anak nudung, nabau anak nudung tau ke laki ensu nagarit udah nadai hari 2 tu tadi kena 12 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu 2 malam ianya kena 19 enggau 20 hari bulan 5 2026 bawa rumah satu Malaysia kapit serta niang tu dekat di Anjung pagi hari 4 kena 21 hari bulan 5 2026 bawa pendam Methodist Jalan Pelajau Kapit. Kabar melayan kereka nemu ngasilik agit telefon ngagak ancak berlumur kusung 13 760 4458 tau ke ngagak anau berlumur kusung 11 250 6090. Ya, tadi pesan pemati lalu tunggu yang ngagak pesan ngetah sulit ia ke diterima hari Sabah anak Japang ke mesan ke kabar melayan ni ke dia obat rumah Doris, rumah Sangun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintulu Miri, Canang Teresa di Meskat Bintulu, Lampu di Nanga Ngungun Kenawit, Tadung di Nanga Sana, ngau kabar melayan ni ke dia obat Sepemanjai Jalai Sibu Miri, Betungkat, Sebetung, Anau, Kelawit, Sab, Parai, Selitut, Semanuk, Setulan, Setiam, Sebemban, Nangadia, Nangabuan, Rantau Belak, Nangabiban, Ngau Nangamejau. Lalu kita dipinta datang ngagai rumah Rabayah Lubuk Pas, Tatau, Laban ke Ngetah Sulit, Niang Runda Anak Japang, malam 23 hari bulan 5 2026. Jadi penerang kesilik kita tak telefon ngagai Sabah dan Japang berlumur kusung 19 84 410 42. Ya, pesan ngetah sulit lalu tu pesan ngetah pesan semiang ngintu setahun niang Edwin umpang anak berayun tau ke apai ayit. Jadi pesan tu diterima Ari Roslin anak Edwin Umpang kengari ke Indai sidak ya Ribas anak Jawa atau ke Indai Ayit. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia obat Sibu Jaya Nanga Beguang Rumah Asan Nanga Nangang Kuah Ketibasung Miri Bintulu Kucing Abuk Sri Aman Sebang Lubuk Antu Lijan Julau serta ke pembelayan ya ke Bukai Tik Ngelala niang Edwin Umpang anak berayun tak ke apai anyit. Jadi pesan tu madah ke sembiang itu setahun niang Edwin Umpang tak ke berayun kena 23 hari bulan 5 2026 jam 7 lemai berumah sidak ya di lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Jadi penerang kesilik ke pembelayan telefon ngagai anak niang tu.

0377 8 7 9 50. Ya, pesan semiang itu setahun. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngeta sulit ke terima Ari Roslin anak Sayen ke dia baru rumah idi sebangki panjang lubaan tu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia ba Bintulu Nia ngagai ke pembelayan ke ngelala kena uliah dirintai di tu ke ngelala Sayen niang Sayen anak ingkut. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang Sayen anak ingkut kena 19/5/2026 ianya hari 2 pukul 10 pagi buat rumah idi sebangki panjai lubu antu. Ya, sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM terus kena tai ke pesan kita. Kalau pesan kita nya lagi lebih lagi pesan berat ke pesan pemati dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi. Terus menggelengok kami YFM 7.30 tu lagi. Dia kita dekat mendiang ke berita berterus hari YFM. Gwen sanggup aku.

0: Diingat-ingat ke YFM Regulai Sejarai Sejarai.
1: Kecerobat tu batang berita. Sarawak ngemansang ke sistem penyangkai kapal tip moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangkai kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangkai kapal. Semalamai peringat dia tu kami nak buka berita lemai hari YFM kena 16.5.2026. Udah tu lagi peringat isi berita.

Sarawak patut lebak ke diri engkau sistem pengurusan penyangkai kapal moden ti lancar agi serta bersepadu. Tu dikena nentu ke menua Sarawak mengkang bersemekiah nyadi hap dagang kandang menua adap kita. Premier Datuk Pat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah berkena ke sistem digital gau otomasi oleh ngelengkas ke pengawak keluar masuk kapal serta ngangkat ke penyikar logistik engkau dagang antarabangsa. Ia megak Madah ke besai guna merik letih baru engkau ngangkat ke pengelandir pengerja pengawak ari menua tumpu bak bidang otomasi robotik engkau sistem digital. Ya, bisa benar pengarap Sarawak oleh nyadi antara penyangkai kapal strategik besar di ASEAN nengah pengawak ngemansang ke semua infrastruktur. Premier Mansur Kejakut tu buat pengeram ingin tu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Ngenang perkara bukai, Sarawak merambu dekat guna potensi 11 menua ASEAN netik digembung bisik 700 juta ekor rakyat dengan pemansang penyangkai kapal Tanjung Bang, moden serta infrastruktur logistik strategik. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah penduduk geografi Sarawak ti berpalan bak tengah-tengah ASEAN meri penglebih ti besai serta nyadi pemekuh besai bak sektor dagang enggau logistik serantau ngagai menua tu. Ia megak Madah ke operasi bak penyangkai kapal Senari dekat dipindah ngagai penyangkai kapal Tanjung Bang dudi ari lak berindia ari penyangkai kapal Kediatu nyangka ndak ulih nangkup pemayuh kargo ti majah nambah berindia ari ekonomi Sarawak ke majak mansang. Ia Madah penyangkai kapal Tanjung Bang ti dilanggurnya ilak dekat digagak kira 20 km ari tebing tasik ngau penalam antara 13 nyentuk ke 16 meter ngambil kapal kebesai agi oleh sangkai ngau nadai penanggul. Upis penyangkai kapal Kuching KPA nampak sejarah baru lebuh yang rekod ke pengawak munggah ke barang tik buliah 10.42 juta tan. Lalu tahun Siti tu kemari ngerikut ke penyampau ke pemadu mayuh sekumbang 65 tahun yang ditumbuh ke. Chairmannya Azizul Anwar Adnan Madah pemujur tu megak mantuk mansut ke hasil bersih belanja kira 16 juta ringgit. Penyampau munggah ke barang KPA megak majak nambah kenyau berpuluh tahun ke udah ianya aris minat 700 ribu tan bak tahun 1975 keliak ngagai 9.3 juta tan bak tahun 2015. Pemujurnya mandang ke pemansang sektor logistik ngau dagang Sarawak kelimpah hasil ari hasil komitmen semua pengerja pengawak KPA lebuh ngangkat ke penyikar operasi penyangkai kapal. Azizul masuk ke Jakut tu bak pengerami ngintu penumbuh upis penyangkai kapal Kuching ke 65 tahun di Kuching Demalam. Berbak ngonya upis penyangkai kapal Kuching, KPA megak merambu dekat nambah ke pemanjai terminal Senari bak penyawah 250 meter. Projek tu mungkur ungkus maksimum 150 juta ringgit ngenak sokong ari perintah Sarawak. Jermannya Azizul Anwar Adnan Madah atur tu dekat negap ke agi penduduk Senari jadi hub nganjung perengkap pengangkut serantau tu setipak engkau julu hati bak strategi pemansang pengudah COVID-19 Sarawak PCDS 2030. KPA megak temegah hati laban nyadi penyangkai kapal menua ti keterubah di Sarawak ngenak sistem pengurusan trafik kapal VTMS. Gaunya dekat tentu ke tikas penglikun ga sekuriti tikas dunia ba kandang tasik menua tu. Nambah kenyak KPA committed terus ke agenda pendigitalan penyengkawang dan nyengkawang berjalan ke penuh Malaysia Maritime Single Window MMSW bulan 12 tu kemari kena ngurang ke proses manual serta ngelengkas ke operasi penyangkai kapal. Dia tu kita benung mendiang ke berita lemai hari YFM.

0: Nurse jadi tulang belakang sistem pengerai dunia bak pengawak nyaga ngau pengelantang pesakit. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Madah. Pengawak Sida Ukai seminak jadi pemantuk lutur tang jadi tunjang sistem pengerai. Yang Madah di Australia, sistem pengerai bak kandang menua mit menuanya endang lagi berpanggai ngau servis nurse. Lalu dutur pakar ngau kaunseling pengerai diatur ngau cara online. Tuk mandang ke tangkup pengawak nurse berguna benar kena nentu ke sistem pengerai di menua tuk berjalai ngau lancar. Ia bisi benar pengarap landscape ke jururawatan di Sarawak oleh mansang serta nyingkang jauh dudi arila. Dato' Amar Dr. Sim maksud kerja kutuk bahawa pengawak alai berjadi ke awam pelajar ke jururawatan antarabangsa keempat di Unimas Kota Semerahan saritu tadi. Awam 2 itu diguluk kira 200 ikut pelajar ke jururawatan ari Malaysia, Singapura, engau Indonesia. Program Kampung Angkat Madani oleh negap ke sektor dagang temuai nengah pada lebak autentik tik berpelasar ke raban bangsa. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya, Chiu Chun Man Madah program tu diatur bak kampung Haji Wahid, Miri, Meri nilai tambah ngagi genturung pendiau tu nyadi produk dagang temuai menua tu. Ya Madah genturung pendiau tik berpalan bak Bukit Kanada Miri tu ngembuan penyelai bak gaya sejarah, landscape serta gaya pegidup kalai tu oleh mata penatai temuai ari menua tu ngau menua luar. Yang maksud kejakut tu bak pengerami nyerah ke program Kampung Angkat Madani Kampung Haji Wahid di Miri saritu tadi. Dengan program tu mayu macam projek pemansang ke bungkus RM1 juta udah di pejalai ke. Tuk nyengkawam ngadu ke jalai ngagak din yang penagang nyeruri Dewan Ngau Surau serta pergerak guna mesia mayuah kebukai bergenturung pediaunya. Penyanyi Indonesia Chakra Khan dekat ngau kerjasama seni ngau artis Sarawak Dodi Arila pengudah kala merambu bergempung sebedau tu. Yang madah langgurnya kala diperundiang tang patut dipansiak serta disrenih ngau panel label serta penerbit kelebih lagi berkawal ngau isu royalty ngau penerbit muzik. Tajak pihak yang nyemetak madah agi bisik hati bergempung ngau bakat ari menua tu enti bisik peluang. Berbangunnya Cakra berasai gagit hati laban diundang baru merindang bak menua tu ketiga kali. Yang madah munyinya bak awam pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching yang pagi tadi. Cakra Khan bergulai ngau bala artis menua tu dekat merindang mensia mayuh bak festival muzik Kuching di Padang Merdeka malam tu enggau pergilah. Berita ti keperudi. Program Niti Daun Gawai Dayak Sri Aman diatur ngau rami lebuh mujur di pasuak pupu raban bangsa ari kandang menua ngelingit Sri Aman. Program berjalai berbelemayuh bak penyawah 2.2 kilometernya bertuai ke Sapit Menteri Pemansang Bakat Sarawak Datuk Francis Hardin Hollis bergulai ngau Kaban Parlimen Sri Aman Datuk Sri Dori Sophia Brody serta adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang. Ketahun tu, Polis Diraja Malaysia PDRM mujur boleh anugerah kontijen terbaik kategori agensi perintah. J3K Ulu Undup menang bak kategori Rumah Panjai Pemadu Mana. Kelab Gerempuang Kraftangan Semanggang menang bak kategori Gerempuang. Kategori Sekolah SMK Sri Aman mujur boleh gelar Pemadu Mana dengan pengawak pemandang kreatif tinggal nak konsep budaya serap, budaya Dayak. Kedengar ujung ke berita lemai sehari itu, batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke sistem penyangkai kapal tik moden. Tanjung Bang penyungkak pengawak dagang Asian. Penyangkai kapal Kuching nyungkak pemansang sektor penyangkai kapal. Yang nak ke berita lemai hari YFM sehari itu kena 16 hari bulan 5 2026. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobini ya Dato' Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri kaudah dipenyadi ya sarinya megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai nang dikena ngerami bala kaban kunsil negeri, adun, mengkau-mengka bala pemesai kebukai, serta mega Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud, ketujuh ya nang dikena ngerapit ke kawal, menegap ke penemu bak ngatur pengawal pemansiang di Sarawak. Jalanan cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bagelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
6: pesan tu ari YFM
7: yang KBC tang cara ngamat kita ni ngau orang buci pengajar pandai ngajar tajangnya kita boleh pemutus persa ke mana pengajar mana pengajar mana suah bahujung mulut lo pengingat semua kita tajapan berkenikati pengingat kita pedah lalu telah pengajar meh sudah nampak pemujul penyiau kita kesar itu nyalai 16 Mei di tiang tahun sudah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar dan dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati meri penemu meri jakulalau dikenak ngadar kemensia timnya na agai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemansang pelajar tinyadi ke lantiang pemansang menua berjuta terima kasih ngai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tinang nira diri dikenak ngada ke mensia di menyana selamat hari pengajar 2026 hari kami di RTN
8: aku LC Elton Juan wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak tau ke disebut PKKD ngawati tigaga bak maya ri gawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup berjalan seiring dalam perpaduan atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu dua program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu cabutan nomor bertuah ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai ulen meli tiket lah tau betelipun ngagai aku mpu ba 019-828-7249 aku nanuk baru telipun aku 019-828 7249. Arame kitai ngenak kain asal Derimpu Manyamisa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kitai.
2: Komite Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

Ya, bukannya kamu punya lagu hari Ika Bujang Pengabang. Tentu ya, sengit-sengit Atin eh. Dah ke pegawai. Tentu ya, mayu tak dah disedia kita. Kita ke boleh pulai gawai tahun tu out. Jadi kita ke pulai ke menua. Anak-anak ingat, utai ke ditinggal kita lebih lagi rumah, kunci mana-mana. Harap ke pejalan kita pujur. Atau ke likun, datai bandur ke dituju kita out. Jadi pukul 8 tu, bisa program tandu program Nebiak Mit bergulang dengan Aunty Min. Jadi ke sekali itu sebenarnya kita mendiang ke program Nebiak Mit, tandu program Nebiak Mit tu lagu Ari Donilang ngantak ke Ari Gawai.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal ha program enam biak miat kita. Ha, kita tau ngabar so Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tau follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat abgulai ngau anti miat. Anti miat dah datai baru tentu kita udah mendak ne. Kita ke bisi Facebooknya tadi kempai bisi Facebook tak berkunci ngabala kaban kita ne bala baki kita. Hai, bala peningan Nabi Amir kita ke buat luar dia. Banyak kita ningat ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita atau ke mending ke kami ngena portal RTM atau ke RTM klik. Ba Facebook YFM dipandang ketiga ikut. Nabi Amir ke bisi ngau anti mien baka ke malam tu ne ba program Nabi Amir kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sida tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sida itu ngena baju orang ulu daripada anti mien bisi megak bercampur ngau baka baju bidayu ah pada anti mien tu ne. Lagi kita medak nama utai kedeka di pandang ke sida ya utai kedeka di bantai ke sida lebih lagi ba penglandi enam biak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ek sekali tu anti mien okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjang nama peninga nam biak miat ke bisik datai ke konti tu ne. Jadi hari kibak anti mien tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha, kita minta ya berjaga. Hai. Ya tadi ne. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban Kenyah campur Bidayo.
0: Oh, Iban Kenyah Bidayo. Oh, mayuah campur tu, ne? Uleh-uleh jaku Iban, ne?
1: Uleh
0: kan, ne? Mimit. Mimit, ne? Tang nemu tak kesebut anti, faham, ne? Faham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak mega ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ne?
2: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
2: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
2: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
2: Bisik.
0: Bisik adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siko lagi enam biak miat ketiga ke bisik datai ngau antimin. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimin nah. Okey, nama penuh?
3: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
3: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke di kena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil nama nak penglandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program enam biak ambil. Terima kasih ke suku kong bala pindai pia mega bala nembi amiat ke rindu ke program nembi amiat gulai ngan tim mien ne. Jadi kita ka nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kiba anti mien tu tadi dari sekolah
3: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa umur
3: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okey, primary
3: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
4: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
4: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah St. Teresa?
4: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
4: Tak.
0: Tak. Di ni?
4: Seberang.
0: Seberangnya. Oh.
5: antim pai beratin dah taja semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah
3: SJK Chunghua Batu 10.
5: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
3: Area
5: Batu 10 mana?
3: Ya.
5: Yeah. Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
3: 11 tahun.
5: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lah. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu anang yang bisik ngembuan penglandia. Kita ikan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi ba program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele, antimian ka nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
3: Saya.
5: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
3: Bidayuh Kenyah.
5: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina? Pandai. Mandarin?
3: Pandai.
5: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
3: Umur 4.
5: 4 tahun?
3: Ya.
5: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
3: Boleh-boleh.
5: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
3: 我喜欢国语.
5: Koi. Betul pinggirnya nah.
3: Ya.
5: Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
3: Setiap hari
5: belajar Mandarin.
3: Ya.
5: Yeah. Memang subjek penting lah.
3: Ya. Yeah.
5: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
3: 40.
5: Yeah. Tapi memang fasih lah.
3: Yeah.
5: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
3: Boleh.
5: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
3: Lihai.
5: Lihai. Ya? Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya, Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti meda Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban, Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak bakanya ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikenak sidak itu nya tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak, oleh hidup bergulai sejalai, betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
3: Bidayuh.
5: Bidayuh pedawan ke serian ke?
3: Padawan.
5: Ada beza.
3: Ya.
5: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak ya peningan ne. Ni nemu ialah boleh jadi DJ cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
3: Nak.
5: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
3: Ya.
5: Oh, campur-campur lah tu. Okay, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bak sekolah?
3: Matematik.
5: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang nampak kurang mai rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu?
3: Yeah, it's interesting.
5: Mm-mm.
3: And I can learn a lot from it.
5: Oh, nak perlu kita menghafal, membaca lah nah. Lebih suka lagi mengira. Lepas ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
3: Sagaleto.
5: Dalam bahasa
3: Kenyah.
5: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto. Kajat Indo. kajat induk. Kajat induk sida ia tu 3 ekor, nyadi sida ekak nyadia kediri. Dalam sida nyadia kediri tu pendengar, kita nganti lagi kita dekat medak live Facebook, sida ia tu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tan kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti. Min kena merindang bala pendengar nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ini. Ha, kan mungkin ni bala peningan nembiak kemaya radio tu. Apakah kudah dipadah kan timin? Ha, peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ini. Ha, ngau utek dekat di bawah utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bak konti YFM, bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, Kak Ngemai, Saga, Let

Okey, peningannya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita mau perinang sekali lagi peninga. Nur sedaknya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: bố cứ lại ngỏ anh tí miền bà bố game nằm dạ miệt hà đi nam bố cố là bàn má làm.
1: Okey, bertemu baru gulaingan timin bawa program 6 biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan timin tadi. Sida ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sida tiga ya bawa program 6 biar amir. Jadi antimin kak nanya ke sekali tu. Nih, okey, antimin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okey, nya Scarlett Adele ni. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Mhm. Okey, Joyce. Nya tampak lagi nama Joyce. Okey, Joyce di sekolah kalau pergi kantin kan? Ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
2: Cukup.
1: Selalu beli nama deh.
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal bekal nama?
2: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
2: Ya.
1: Yeah. Sayur deh. Anti min dah nemunya ni banyak awal. Anti min dah nemu rotinya. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Suka. Oh, sayur nama?

0: Timun.
1: Timun.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Siapa nak suka makan sayur? Eh? Bisi nak suka makan sayur?
0: Tak.
1: Semua suka makan sayur.
0: Ya.
1: Uh-huh. Okey, laban Adel. Okey Adel ne, Urai. Urai kak bercerita. Antimin ngau Urai meh. Urai kak bercerita, cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Ya. Okey, dah ready?
0: Dah.
1: Dah. Okey, peningan kita boleh medak serta ninga ke Adel dekat bercerita atau kenusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okey, 1, 2, 3.
2: Hai, nama saya Angelina Urai anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningan nembiak ne. Cukup lah nembiak ne yang empu sebutannya korang nangnya terang nya Urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
0: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
0: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
0: Ya.
1: Yeah. Okay. Dalam subjek English selalu skor berapa?
0: 86.
1: 86. Wow. Memang wow lah na. Okay, kalak 100 lah. 100% kalak na.
0: Boleh.
1: Okay. Memang pandai meh kau kita ini. Okay. Seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita.
0: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
0: Artis.
1: Jadi artis. Nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nah. Kak jadi DJ?
0: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
0: Penyanyi.
1: Penyanyi. Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, mayu lagi kategori artis tu kebenarnya ne. Tang memang rindunya di artis lah. Urai cita-cita?
0: Doktor.
1: Doktor.
0: Yeah.
1: Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
0: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target dia ne.
0: Yeah.
1: Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
0: Yeah.
1: Belajar dia nyak doktor tu patut bisi nama. Kasih sayang ke orang nak?
0: Ya.
1: Yeah. Disiplin?
0: Tak.
2: tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak Meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga itu tadi uleh dipenggik sidak ya Neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai bala peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga tu tadi. Kita ke landik berlagu, bercerita kini, berjakok kini dekat beranang sidak tiga. Uleh megak telefon ngagai anti min di konti. 082-258-633 tau ke 082-258-634. Harus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nembiak mit kita bak luar. Tajak anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti. Nah, nanti kita bisi megak pengerinduk tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandiak kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun angka mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
2: Betul.
1: Nanti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tuk meh endur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peningal nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah merik sukung ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce ngau urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne okey Scarlett Adele tahun bila belajar main sape
2: umur 6 tahun
1: 6 tahun siapa ajar
2: Elizabeth cikgu Elizabeth Bungan
1: cikgu Elizabeth Bungan memang kelas di luar ataupun memang di sekolah
2: di luar
1: di luar aha okey Joyce
0: 7 tahun
1: 7 tahun sama juga sama memang belajar di luar
0: ya yeah.
1: Kelas music. Hmm. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okey, Urai. Sejak bila pandai main sape?
2: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Hmm. Sama tempat belajar lah.
2: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
2: Batu Kawah MJC.
1: MJC Batu Kawah kita yeah. Tiga nih. Dalam seminggunya berapa kali?
2: Satu
0: sekali
1: seminggu.
2: Ya.
1: Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya. Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
2: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu setiap Sabtu hari Minggu ke?
2: Sabtu.
1: Sabtu ne. Ya. Dari pukul
2: 10 sampai 11.
1: 10 pagi.
2: Ya.
1: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi.
2: Ya.
1: Memang mami dengan daddy lah anjung ah.
2: Ya.
1: Okey, anyak meh sukong hari apa yang ngindai megak neh hari nduk meda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape neh. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu ba main sape tang anti min merindang bala peninga nembiak mit kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembiak mit lagu kita ke sekali tu mawat mit kelicir.

Okey, ya tadi lagu Mawat merindang peninggal kita kelemai tu abah program 6 biak min. Ah, kita nak masuk jam. Ha, kita ada ke medak sidak tiga tu main sape ne. Okey, hanti min ngira. 1 2 3.

0: Nya tadi ne, penglandi sida yang main sape. Jadi nya tadi lagu namanya tadi urai.
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ne. Okey, jadi ya ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nya kira ke penutup ene.
1: Ya.
0: Laban anti min berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti min pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti min nang buta. Meda anti min sampai nyata anti min nak berti nama not buat dia ne. Jadi anti min kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Aha. Okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett ada?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
2: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
2: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
2: Minat.
0: Minat dari kecil.
2: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
2: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
2: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Ya.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisik lah. Landiak ni rindu kita mendak kebenar ya. Penglandiak sidak tu main sape.

0: timan. Urai berapa berapa itik talinya Urai?
1: Enam.
0: Enam. Ya. Okey, dalam enamnya tadi skelet, dalam enamnya tadi apa fungsi punat-punat dekat sapek?
1: Yang ni nama Fred. Mm-mm. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Mm-hmm. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Tangan kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Yeah. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari note lah.
0: Oh, kiri untuk cari note. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai note apa?
1: E.
0: E. Oh, dia ada nama note dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, nya kita nanya Mimit neh. Ngau sida tiga tu tadi bekau ngau sapek Mimit dah pandai main sapek bisik penglandi abaknya neh. Angka kita ba luar dia mega peninga bisik dekat ngau ke sida tiga tu tadi sida bisik penglandi dah lama dah hari gawai neh. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tang mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sida tiga tu neh tu tanya mak ngabak sida. Bekeni cara kang ngiga sida ya. Kita tak tahu nanya aku bah Facebook Bungai Kedupo ila aku meri penerang agai kita ne laban nak boleh dipadah ke tekalanya ne okeynya tadi bekawa ngau penglandi sedak tiga tu berprogram nam biak miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa yang ngindai sedak tiga tu, apa yang ngindai Scarlett Adele, apa yang ngindai Joyce, nyengkau apa yang ngindai Urai udah mai sedak tiga tu ngagai konti YFM mantai ke penglandi sedak tiga bak main sape. Okey. Kalau diberi peluang, mau lagi datang ke konti YFM? Dengan kita lagi kak sedar datai. Nah tinggal megah anti min berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sedar ya. Mai sedar ai megah ke konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Say bye.
1: Bye.

0: critics agree. This radio show is certified fantastic.
1: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Yakmit. Hari nam pukul 8 malam.
2: Aku LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai. Diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Nulis ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Mayan Asal Katolik Dayak PKKD

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Nah, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Ringgit. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Sarito, 16 Mei dalam tahun 1990. Di Kuching, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor ngobinia Datuk Patinggi Hajah Rosmiati bisi ngatur pengerami makai lemai buat Dewan Santapan Istana Kuching dikena ngelai Aum Kunsil Negeri kaudah dipenyadia sarinya megal. Lebuh lemainya, seduai melaki bini ngatur pengerami makai lemai dan dikena ngerami bala kaban Kunsil Negeri adun engkau megak bala pemesai kebukai serta megak Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ketujuhnya yang dikena ngerapit ke kaul menegap ke penemu bak ngatur pengawak pemansiang di Sarawak. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Aku Ari Alun Loping ya, ngepun ke awak pemerintah malam di YPM ke malam tu peningah. Begulai kita malam hari 6 ke malam tu kita begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke milih YPM jadi ke pemerintah kita ke malam tu. Kalian bakal selama tusun program pemerintah malam hari 6 jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu-lagu kenang udah disedia ke aku 10 malam nabur ke berita malam lalu bakal selama 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Okey, nyak ke tusun atau kerintai program segmen pemerintah malam ke malam tu ya. Lebih lagi kita ke angka nadai mindah ke malam tu. Pihak muka kita ke Benung Kawak Syif Malam. Lalu pihak muka kita ke Benung Pak Rantu Jalai. Ngolo sekedar hari pengerami ke diatur di menua kita jam ke diatur. Malam minggu, ujung minggu berkata ya, mayu program ke diatur. Okey, jadi berdua terus berkulai Pak segmen pemerintah malam. Kita berperinang dengan lagu-lagu ke udah disedia ke aku. Lagu hari Christina Brayun, Dini Nur Palan kita.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026.

Okey, nyari Maxwell Franklin saran ya, celak jari tua kena merinang bala kita ke engka ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Kita sama nemu ya, nyau ke semak kawai tu mayu ri kita ke ngintu pengerami Melah Pinang lebih ke ke nyerumba maya musim, musim pemisi sekolah tu ila ya. Okey, jadi kita akan ke ngintu pengerami Melah Pinang ke malam tu. Arab ke Mujur, lalu pihak Mekah Arab ke Rami, pihak Mekah kita ke jadi melaki bini ya, Arab ke Panjai Begulai ya. Okey, kelimpah ke Munyikaku tadi mayuah pengerami ke diatur jam ke diatur. Ba Padang Merdeka di Kuching di Tok Mekah ya, benua diatur pengerami belagu atau ke konsert nyerumba Kuching Music Festival. Okey, lalu pihak Mekah nanti kita berhati ke Mekah. Mayuh pengerami makan lemai ke diatur di serata menua kita atau berserimai ngau pengerami hari gawai kita nyau ke data ya. Okey, lalu hari itu Mekah ya, 16 hari bulan 5 nintiang tahun. Enya diintu hari pengajar. Sekali lagi ya, meri selamat hari pengajar ngage semua bala pengajar kita. Lalu pengerami nyambut hari pengajar rengat kebangsaan ke 55 tahun hari itu. Udah dipenyadi ke Menteri Besar ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ba Ipoh Perak. Jadi rambai jako hari pengacar ke tahun tu ianya Guru Bitara Nadi Negara. Okay, jadi pengerami berjadi ke hari pengacar rengat kebangsaan tu tadi maka bisi di Gulu. Sapir Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pelajar Fadlina Sidi, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad, ngau semak 3,000 ikut raban pengacara Ari Serata Menua ya, ke ngau ngulu pengerami nyambut Ari Pengacara Rengat Kebangsaan ke Sarito. Okey, lalu bak pengerami itu mega bisik sekedar anugerah ke disuak ke Menteri Besar. Jadi anugerah tu yang kaum sekolah ke pemadu panah di dunia ianya di suak ngagai Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11 Putrajaya. Lalu anugerah tokoh ke pimpinan pendidikan kebangsaan di suak ngagai Dr. Ahmad Rafi'i Cik Kasim. Ngau anugerah tokoh guru kebangsaan di suak ngagai Abdul Rasid Bakar ya. Okey, lalu lebuh ke berjaku pengerami itu mega Menteri Pelajar Fadlina Sidik bisi mantai ke 12 inisiatif ke merik pengaga hati dengan pengantian hati yang ke bala raban pengajar ya. Atau mereka dikena negap ke tanggung pengawak bala pengajar. Jadi Siti hari inisiatif ke dibantai ke tu ianya kurs pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 ngau tahap 2 ke diterus ke ngau nak berbayar ya ngagai semua bala pengajar. Okey, jadi 12 inisiatif tu mereka guna agih belanja lebih 450 juta ringgit ya. Okeynya sekedar hari berita mana ke bisik dibantai ke Gempuru nyambut dari pengajar rengat kebangsaan ke diatur Sarito tadi ya. Lebih lagi ke bala pengajar kita ya. Okey, jadi lagi terus berperinang kita ke malam tu peningan. Untuk lagu Ari Norman Ebenezer merindang kita hujung minggu tau.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat nya tadi macam
1: suah mak kalau tanya orang tak tahu kena asmin neran ke minta neran ke dia jadi gawai asal kita keliat dia itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dek kelia Dayak dek dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dan berapa bangsa daya jadi tau ia ngintu gawai daya mau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih kalau pengajar inya jimona tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

pukul 10 malam. Selamat malam pendengar. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pengawal tinubuh ke Siti Entiti Khas ianya Komiti Industri Betupik Sarawak di Perambu dikenal ngiring pemansang industri betupik ngau cara terlebih berurun, moden serta besai. Kaban Kaunsel Negeri Serambu, Datuk Miro Simo, madah ke komitinya berguna laban Sarawak agi berpangai benar berimport produk daging capi, kambin ngau jelu tupik arim luar-luar. Sarawak ngembuan tanah tibesai, pengeraja asal ticukup serta bisik potensial besai dikena ngemansang ke industri ruminan bakar capi, kerbau, ngau kambin dengan cara komersial. Upi Servis Veterina Sarawak lebih fokus ngagai pangku pengawal regulatory bakar nageng penyakit di nuntun jelur tupi, biosecurity, penerit atur, ngau nguasa perkara import. Komiti itu dekat fokus ngagai ekonomi, pengawal beranak ke pukul ngau pemansang industri jelur tupi secara komprehensif. Langgur penemu ti sebaka megak dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Tebedok, Dr. Simon Sinang Badar. Kuya Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak patut numbuh ke Komiti Industri Betupik Sarawak di setiap ngau aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 2030. Komitinya boleh mantuk nambah ke tika sara diri bahawa pengawal ngeluar ke daging capi ngau kambin ianya ambil senadai 25% lebih manggai buat tahun 2030. Tumega boleh ngatur palan upik jelur ruminan serta boleh matak pengawal beranak ke pokok ari sektor tingati kediri. Upis Servis Veterina Sarawak Datuk tapi ngau isu pengerja pengawal nyalai ngau penumbuh komitinya lah upis tu boleh fokus ngagai pengawal munas ke penyakit, kuarantin, penerit atur ngau servis makmal. Agih belanja 1.5 juta ringgit hari baru projek transformation menua pesisir Ungkup Don Mambung dikemenar dikena berjalan ke sekedar projek pemansang infrastruktur bak kampung Sikok Pedawan. Kaban Kaunsel Negeri Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil, madah kagih belanjanya mengukur pengawal berjalan ke sekedar projek besar dikena kemanah ke perengkau guna asas ngau pengelantang peniau peranak dia. Antara projek tu ianya pengawal ngangkat ke pemanah Dewan Serbaguna Kampung Sikok, ngangkat jalan kebun nuju air uang Baan Gung, projek bekal air bersih bak genturung Paas, ngau ngangkat ke pemanah jalan alun bak genturung tumpuk peniau dia. Ia mansut ke jakunya rambau pengerami berjadi ke pengerami Prakawai 2026 Komiti Pemansang Ngau Penglikun Genturun Tumpuk Peniau Kampung Sikok di Seburan. Raban pengajar di Sarawak ukai seminar merik penemu dalam kelas saja tak muka nyadi aspiration bak niat lalau penghidup ngau nyadi ejen ngubah perkara ramah dalam nampak penghidup jemahila. Direktur Pelajar Negeri Omar Mahli madah ke Sarawak ngembuan kanan luar geografi kebesai serta pemar gaya tanah di nyelai. Bisik sekedar pengacar ngelayang dengan sungai, nempuh pejalai berjajam, jalai kayu batang serta ngenak perahu ngau perengkau pengangkut four-wheel drive dikena nuku ke pengarap merik pelajar ulih di pejalai ngau penuh dedication. Pengajar bak kanan negeri betapi ngau pemar pemansang teknologi ngau ubah perkara pelajar di jampat ngerembai dikena nentu ke nembiak ngembuan penau bersemekih bak renggat global. Ya maksud ke jakunya lebuh ke dirandau RTM. Sada nyawa Sarawak dekat terus didinga serta diperbasa entik rakyat negeri itu mengkang berserakup hari baru Siti Tujuh. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke semangat kerjasama ngau penyerakup dan tahu nak diterus
ditegapkah dikenal nentu ke penegap ngau penyukut Sarawak Meruan. Tunjeng kaum kerjasama parti komponen gabungan parti Sarawak ianya GPS. Penemu tek berbida natau nak diputar ngau mana serta tuai runding dikenal nentu ke penegap ngau pengantang negeri itu Meruan dijaga. Penegak politik merik ruang ngagai perintah terus ngemerat ke pemansang ngau pengantar rakyat. Yang maksud ke jakunya bahawa awam besai 3 tahun sekali Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Nyana ke nabur ke berita malam, nyari beritanya ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin BTU Abu. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: saya si Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Okey, lagu ke dibai Nelson Anthony ya, berami pa Ari Kawai. Ha, nyerumba Ari Kawai kita ke nyau deka datai. Okey, jadi udah mending ke lagu Ari ka tolgi peninggal. Malam lagi muda, kita terus mending ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara

0: 101 Ngalihari.
1: Ya, datai baru tuai peminat. Madah kurang.
2: Siapa ada padah gede?
1: Madah kurang di luar dena.
2: Siapa orangnya?
1: Orang keninga berdia.
2: Okey, selamat bertemu begulai baru ngau. Kami dua, Jackson Jabut ke Sarito, aku Monica Midi, nang bakas lama mai ke kita berita carta
1: siapa juara.
2: Ya, kami tu datai batu sun 20 ya. Tahun 2026.
1: Ya, lama lagi bina.
2: Dah berasai nih, dah berasai datai batu sun ke 20.
1: Betul.
2: Okey, jadi Jabut, minggu yang kemari kita mai peninga batu sun ke 19. Jadi batu sun ke 19 minggu yang kemari kita bisi juara baru. Lalu bisi megak lagu baru tidi calon ke dalam carta.
1: Betul.
2: Siapa ke jadi juara minggu yang kemari?
1: The Crew begulai nge Lucy M.
2: The Crew begulai nge Lucy M. Lagu layak ke penudi. Ke minggu tu kita nak nemu sekali ke layak ke penudi. Ke penudi yang belayak tau ke agik belayak.
1: Agik belayak.
2: Lalu punya megak lagu ke dicalon ke bacata minggu yang kemarin.
1: Ianya lagu Ari Dunila.
2: Dunila, lagu penawar pengubat hati.
1: Kati ke penawar ngubat tu sama ke pemimpin?
2: Sama punya. Kanya ngambil ke ngasih gini.
1: Ini buat pengubat aja. Ini buat penawarnya. Uleh ke?
2: Uleh. Atang kaya ke gerai ke? ambil dua-dua.
1: Amai kene.
2: Penawar pengubat hati. Jadinya lagu ke baru dipasuk ke bacata minggu yang kemarin. Sekali ke lagu tu uliah bak penuduk lima pembadu atas tau ke bedau oleh Niki lagi ni kita berarti
1: kasak-kasak belah
2: kasak
1: atas top 10
2: kasak-kasak dah baru aja lagi kita ninga neh bak program carta siapa juara kita ke sekali tu
1: ya jadi tusun ke 20
2: ya jadi ke Sarito mai bala peninga megak ke lebih lagi ngagai bala ti rindu ke industri music kita Iban.
1: Berita baru kan?
2: Bisa. Tentu ya tiap minggu tuan usi berita barunya.
1: Betul. Jabut. Ngamik kesidak ya. Nama
2: kasa-kasa
1: orang putih. Suspen.
2: Namanya Agi kesal ku ini desa kau.
1: Ya kesal. Laban nak lama Agi kita dekat medak secara langsung tidak tu paket ni pemirsa.
2: Ya. Jadi bala ke dekat nemu pemadu baru berita berkawal ngau SSJ tentu yang dang di namanya tadi di baik tua nintiang minggu bak program carta
1: siapa juara.
2: Okay, jadi ya sebenar tua mai bala ke bisi mendiang ke program carta siapa juara tentu ya sebenar berarti ke penuduk 10 itu lagu kita mai peningan dengar ke
1: recap tu dulu
0: recap seminggu nyem kemari 10.

0: Recap seminggunya kemarin.
1: Banyak gaya recap minggu sitiknya kemarin, Ibu Minah.
2: Tentu ya, recapnya tadi dekat berubah.
1: Betul.
2: Penduduk yang minggu tu. Seminggu kita nak nemu ni ke berubah, ni ke agi bertan,
1: bertan penduduk, ni ke surut, ni ke mansang,
2: ni ke tingkil,
1: ni ke tingkil,
2: ni ke tamak. Habisnya manggang tanya dia.
1: Betul.
2: Okey, nak masuk jam, tuat terus mai peningan dengan ke lagu bab penduduk tiga sepuluh.
1: Ya, penduduk tiga sepuluh minggu tu, Ibu Minut, leka ngotion digaga. Bukan orang bukan.
2: Siapa bukan orang
1: bukan? Jonas Meken.
2: Nama dengan lalanya? Nama dengan lalanya?
1: Ngalala.
2: Oh, patut mana bukan orang bukan. Namanya Cigu dia pihak?
1: Ngalala, ya bab industri music.
2: Oh, engkau pun ngalala. Kita engkau sama serumah ngode den kok aku.
1: Nanti, ya okey, orang temui kanyuak tu.
2: Okey. Pihak, okey kanyuak lo?
1: Okey, kanyuak nang.
2: Okey, Jonas Meken. Jonas Meken tu kira ke tahu di kumai kita orang baru betul. Dalam dunia pemerintang. Orang baru dalam dunia pemerintang tu Jonas Meken. Okey, Jonas bukan, okey Jonas bukan, dia nak sarok deh.
1: Jonas Meken.
2: Okey, Jonas bukan. Jonas bukan sikok ge.
1: Oh, kumai kunya tu orang nang apa tu?
2: Jadi lagu tu dibai penyanyi ke bernama Jeffrey Teguang. Nuju Siku Indo ya ke kala bersenara ngau ya. Angka kala ngemedia sekati yam tu kini ne jabot.
1: Kali ke ngemedia kati ya tau ke ya dipedih ke orang.
2: Tau ke ya ngemedia kati orang. Anang ngasuh, ngai ngasuh orangnya nyimpan dendam. Jadi lagu tu bab nurut tiga sembilan minggu nyen kemari.
1: Ya minggu tu ya nurun.
2: Segigi anak tangga.
1: Sementum.
2: Semina tiga minggu aja oleh bugelengo kita.
1: Ya, ada kungau.
2: Ada kungau mana? Kita terus dengar ke lagu bab penduduk tiga sepuluh Jeffrey Teguang enggak nyimpan dendam sebelum dengar ke lagu penduduk tiga sembilan.
0: Sepuluh.

0: Kang KBC, tang cara ngamat kita ni ngaurang buji pengajar pandai ngajar, raja anak kita boleh pemutus persa ke mana. Pengajar mana? Pengajar mana? Suah bak ujung mulut, lo pengingat semua kita. Tajapan, berkenikati, pengingat kita, pedah lalu telah, pengajar meh tu dah nampak pemujul peniau kita kesar itu. Nyalai, 16 Mei nintian tahun, udah diletak kari dikenak mengesai ke semua bala pengajar nang dikenak ngenang pemain pemanah bala pengajar kepenuh mau penalu hati meri penemu meri jakula lau dikenak ngada kemensia timnya na agai bangsa ngau menua ketahun tu 2026 ramai lekat jaku dikenak nyambut hari pengajar guru bitara nadi negara nang mandang ke penyaka hati bala pengajar negap ke pemangsang pelajar dinyadi ke lantiang pemangsang menua. Berjuta terima kasih ngagai semua pengajar bapa mesai tanggung pengawal pengibuah tindak mira diri dikena ngada kemensia di menyana. Selamat Hari Pengajar 2026 hari kami di RTN.
1: Carta sampai juara nintian hari 5 pukul 1 ngale hari 9

0: syempre.
1: Yeah.
0: Lagu kedibai?
1: Di nang isi buku lainnya Necklace Pendrek.
0: Ya, 10 minggu dalam carta, penuduk tiga 8, sebedau kita ninga ke lagu, penuduk tiga 7, nangkan ketu lagi. 8.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Smina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang.
2: Tuan Sempamabulan.
1: Ingat, ingat carta siapa juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngalih hari.
3: 7

0: Nya, di sini nya lagu penuduk nomor tujuhnya.
1: Isya. Tu, ti orang Indo darah beda tu lagu merangap mak apa dek?
0: Nama kan merangap lah.
1: Merangap mah. Apa oh, penyigat ya?
0: Oh, penyigat.
1: Apa ya. Penyigat ya?
0: Aku dah sigat kan.
1: Di, nak dah pasti sigat. Tahu ke dek? Nanti aku mendak ke dek jabot. Nanti dek gaya dek kumbai orang nak sigat. Ana duduk sepiak dunia lang dek.
0: Oh, amai.
1: Nanti dek kau duduk sepiak ayah di mujab.
0: Betul. Ayah aku mujab. Angka tu punya sigat mah.
1: Sigat tangagi gede bisa sigat pada orang.
0: Oh nya.
1: Nya petua ya nanti kita ngasai ke diri namanya kurang sigat. Ana duduk engau sepiak orang sigat. Duduk bas pihak orang ke langsung dah sigat. Baru kita sigat. Mau dia buat?
0: Aman.
1: Aku ngajar deh tok.
0: Okey.
1: Ngambil gede namanya dah tu nanti bakal induk darah dah.
0: Ya sigat ke aku tu Bumino. Siapa? Orang kebisi doang semua lubang hidung ke baru megang sigat nya.
1: Kate ke lubang hidung.
0: Anang ya lubang hidung kata baru ya nasik.
1: Ya nyukai mensiang ya ya buat. Ukai mensiang teh nya lubang hidung kata ka. Oh jadi lagu ke baru di dinga kita tadi ianya lagu kedi bae Doni Lang.
0: Iya.
1: Penawar, pengubat hati.
0: Ya, leka ngotion digaga Doni Lampu.
1: Jadi lagu tu baru dicalon ke minggu nian kemari. Ba tusun tika 19 lalu ke minggu tu terus nyedok ke diri berdua tika 7 baru seminggu dalam carta. Hanya tadi 4 itu penuduk udah ditemu kita. Jadi yang kaya balas kita ia kedekat ngundi. Anda ingat sekedar lagu tidak kerinduk ke kita, penanyi tidak kerinduk ke kita. Ya tang nak nikini. Ke terus nurun lalu namanya tadi nyoka semak-semak engau lumur 10 ana ingat padah ke dia cara ngundi aja buat
0: cara orang repoen ba data sampai juara tu 60% ari undi telepon
1: besar undinya 60%
0: besar ya.
1: Lebih hari setengah
0: kate deh
1: lebih hari setengah
0: ba pengujung program tu lagi. Biar mega ba unde Facebook 30% ukai Facebook ke ngapa ya?
1: Facebook yampu.
0: Facebook cata siapa juara?
1: Undi cata siapa juara? Mesti jadi kaban dulu.
0: Mesti.
1: Baru oleh ngundi.
0: Ngundi.
1: Nyak.
0: De nadainya di kaban.
1: Nda oleh
0: ngundi. Ukainya nggak jadi tekan.
1: Nggak jadi tekan. Ya nda oleh ngundi.
0: Betul. Lalu 10% hari peminta lagu ke dipmain ke orang ba dini tesen radio YFM ba tempuh tusun kata sepajuara ianya pengambil ya penutup pukul 12 tengah hari hari 4
1: hari 4 ya amat jadi ya nya cara merkah dikira lalu cara kita ngundi hanya di kita rindu ke lagu di dinga ba catatan siapa juara kita tahu ngundi ba pengujung program seminar dibuka nanti yang hari 5 aja undi
0: kena
1: arus telefon
0: iya
1: tajap ya jabot aku tu alit ati
0: nama kata alit
1: ati ku alit saya teh kenang alit katinya
0: bisa yang guys pistol jantung.
1: Ada ke aku gak? Laban ubat ya okay dia?
0: Ini ubat.
1: Ubat ya nanya bala ke bising undi.
0: Oh amai ko. Nah.
1: Namu dekati hati ku nak lihat. Orang teng undinya telepon aku abak sano. Aku indai sano. Aku inek sano. Aku akik sano.
0: Yeah.
1: Nama nanti nama amai kisahnya.
0: Betul. Nyak mau kok aku alit atiku.
1: Kulangu.
0: Nama kebuah tau malu nyebut nama jempu.
1: Nyak mau kok aku Allah laba Robina mangga sedanya.
0: Betul.
1: Robina baru amai nyebut nama.
0: Robina nanti oleh ada tambah ya nama ya mamai.
1: Semakin ada lagi nama tu dah jadi Robina aja. Robina NK. Robina Nenka.
0: Nenka.
1: Robina aja sebut ya mamai.
0: Nanti oleh nama mamai meni pemirsa.
1: Amat laban kita kan nemu siapa pengundi ni nemu tak pernah nyempu ke kini.
0: Betul.
1: Nyaru diri ngundi lagu dirimpu. Uleh nyadi magang utanya.
0: Betul. Tang temu ga ibu minta.
1: Temu?
0: Temu.
1: Nyawa ya.
0: Nyawa temu.
1: Ini nemu. Engkai ngaso kaban dia kini.
0: Nya mana ginya udah oke.
1: Kaban ya spia ya spia.
0: Ada ngawa. Janji kaban ya.
1: Janji kaban dia ukai empu.
0: Heeh.
1: Kak ngakal kini aja buat.
0: Nah, dai ngakal.
1: Nanti ngakal.
0: Nain di jauh aspian, tara jauh aspian. Tinggung di bari dia pun sama ama.
1: Ngakal menyaku dek. Uji peminat ya mama. Kasih kok
0: ya. Nanti ngundi lagu aku kecubit. Kecubit
1: lah punggung sini. Engkau mai. Okey, ngakai bala kita ke ngundi tu lah ngena nama mai. Eh, ngambil ke namanya tadi. Temu sama siapa bagi ke ngundinya tadi. Ini jawab.
0: Betul.
1: Ngambil ke kita nemu. Oh, peminat. Yelah kita bertemu sebelah pasar. Aku apa sana, aku ini sana. Rerangap kena siapa dek nah. Okey, jadi berkawan dengan undin tadi ni. Okey, tinggal ke nyak sesempat Batang Pinang sabis kaki singkang.
0: Nyopunyi lekat timang.
1: Biasalah. Tak gawai, bang.
0: Okey.
1: Kita terus ngagai penuduk lagu tiga enam.
0: Lagu tiba penuduk nomor enam tu peminat. Okey, rabukai ke?
1: Buka rabukan.
0: Ya, sikit menyati kita jet lay.
1: Ya.
0: Penyanyi datari Hongkong.
1: Tesat terus mengentap ke diri di Sarawak itu.
0: Ya, betul dia mengentap.
1: Lebuh maya kapal dari laut Cina Selatannya belayar terus singgah ke pusat.
0: Tertai
1: di betuang. Okey, lagu kadibai Richard Lee.
0: Ya.
1: Lagu diberi nama
0: Aku di Tempaya.
1: Ya, Aku di Tempaya. Tajam pihak lagu tu kebenarnya dah kalah juara dua minggu kalah juara. Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta.
0: Ya, tang minggu tu ibu minut. Ya, nurun segigi anak tangga.
1: 16 minggu dalam carta.
0: Nanti ngawak ngelak kurang.
1: Ya, jadi minggunya kemarin ya bab nuduk 35. Minggu tu nuduk 36.
0: Ya, leka ngotiun. Nandung pantai.
1: Kita terus ninga ke Richard Lee, Aku di Tempaya ke-6 sebedau terus mendiang ke lagu bab penuh 235. 6.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara.
2: Nanti bedau vote dia tu bak Facebook carta siapa juara.
1: Wire, wire, wire, wire. 5

0: ได้ไปใส่บ่แม่นน่ะ
1: ถ้าได้ประสาย
0: อย่าตัวอุดาแต่บัดต่อไป
1: โอเคตัวอยู่กระแต่บาดัน
0: อย่าต่อไปลังกูติ5 pemadu tinggi bacata sapajuara
1: ya jadi kelumur 5 lagu ke baru didinga kita tadi siko penyanyi baru tahu di kumai kita penyanyi baru betul tadi laban kira ke dalam setahun dua tu ya ke bisik didinga belagu ba lagu ba namanya ba industri muzik kita iban jadi lagu tu diberi nama pengerindu enda datai pa adan di kala jabot
0: kala
1: ke maya
0: maya ku betahun tu lama di maya mau tetap saat malu ku tinggal orang
1: di mesti lah. Mestilah kami kena mu, maya peminat di luar daerah kan mu. Kemaya pengerindu di nata tayo badan.
0: Minggu sitenya kemarin.
1: Namun duka di pangan ku sebaik kah?
0: Pangan ngoya-ngoya kak.
1: Pangan ku buka-buka kak?
0: Nggak buka-buka
1: kak. Sama Mariza aja lagi kaku lagi. Oh aja buat. Baka ini di sangau kak. Baka ni di kena tayo badan, tinggal maka pangan di mayu lah.
0: Aku ngambil ke nulak aku semua sida. Ngambil aku tuh di tayo badan.
1: Nyadi giga pengen mayu ah?
0: Ya,
1: aman merinsa. Nyadi lagu tu di baik siko penyanyi ke bernama Nick Ravinci.
0: Nick
1: Ravinci.
0: Ya. Leka di kaga Vesefire.
1: Siko penengkebang lagu baru ke kira ketau di sekumai kita baru baru setahun dua tu.
0: Ya.
1: Ya didinga nengkebang lagu. Jadi lagu tu kena ya bersilih penuduh enggau lagu Richard Lee.
0: Itu.
1: Laban minggu yang kemarin ya penuduh ke 6 minggu tu penuduh ke 5 nanti segigi anak tangga. 9 minggu Pak Cata. Nyak tadi pengerindu endak datai ba adan. Jadi ku kena nyak di baru je buat. Di madah tadi pangan di bisi lebih hari siko.
0: Betul.
1: Sebaiknya kira ke pangan di kita serumah. Kelimparnya bisi pengabukai. Kati dengan tu jadual di bercinta berdit yang.
0: Aku nyak ada tu pada ngai kurang niti ya kaku.
1: Oh mesti lah orang nyak ku.
0: Nyak ku ngai madah kede.
1: Padahlah.
0: Ada tau malai.
1: Orang kan nebu ngambil kurang niti ya.
0: Rahsia.
1: Rahsia? Di tu nemu mai madah rahsia utai. Kada mai dia bisi pangan mayu. Biasalah,
0: kita berahsia tu. Nyati utai suspend magang.
1: Oh.
0: Bakat di nemu ka.
1: Oh.
0: Bakat tua ke selalu ke madah berita si Eci. Berapa ikti lagu ke. Di pasuk. Berapa kena di pasuk. Nyak ku aku tu.
1: Wow.
0: Nyati orang tanda tanya. Ati degup.
1: Opia, nama kaitan dengan dia ke ngatur jadual di tiang terus.
0: Artinya sama reti, sama ngasuh orang jadi tanda tanya.
1: Tanda tanya. Iya, engkau milih mata apa? Lagi ujungnya lagi lah,
0: Nyak tak kaku tadi.
1: Tang, nanti ku nyawat ni mesti banyak makan ni cara dia ngatur di tiang pangan mayu.
0: Aku ngai nyadi labannya rahsia kumpu. Hanya personal. Ukainya apa? Ukainya bisnesnya.
1: Mesti dibisik jadual di tiang saya.
0: Ada tahu pada aku.
1: Lagi ku nanya ibu di sana. Okay, jadi kita ngalih baru ngagai catat sapa juara. Tinggal 4 itu penduduk ke bedau di dinga kita. Hari lumur 4 nyentuk ke pemadu atas. Engkau tu terus ngayan tau ke mantai ke penduduk lagu tika 4. Nomor 4 ke sekali tu dika nyebut ke dinga so ku nyebut.
0: Dek dulu.
1: Ku dulu. Lumur 4 ex girlfriend jabut enya Ika Saiful.
0: Eh, tak keperian kau megang.
1: Ya, nanti mudik ke kanan. Mereka ada itu benda Indo, nanti. Umbasnya lagu ke Dibai Ika ke sekali itu.
0: Ya, lekan ngotiwan di kakak Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
1: Jesli Jabu Begulai Ngau Matthews Mambang.
0: Ya, minggu itu yang ngentap ke diri bak penuduk di sama. 8 minggu udah dalam cata.
1: 8 minggu udah dalam cata. Lagu tu namanya tadi kira ke Siti lagu ya ke Ayu Lundai. Umbas. Jadi lagu tu kita terus ninga ke lagu tu sebedau ninga ke lagu ba penduduk ketiga nangkan ketu lagi Dato. Baru aku mai ke kita berita bekawal engau SCSJ. 4

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Ku Alessandro, kita boleh ningal kercata sapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM. 3.

0: podium 1, 2, 3 toh peminat.
1: Ah, siapa ke nomor 2-nya? Siapa ke nomor 3-nya?
0: Ya, ke nomor 3 toh minggu toh ya nurun segigi anak tangga.
1: Segigi anak tangga. Oh, siapanya deh?
0: Ya nya, darlingku Veronica Natasha.
1: Oke, okay, jadi lagu baru didengar kita tadi ianya lagu Veronica Natasha. Jadi Veronica Natasha tu tahu dikumbai kita ia tu ngepun ke pengawak belagu tuh. Hari pekiat tahu ke uji bakat. Ya. Yeah. Diatur site company atau ke recording company lagu di Sarawak itu. Udah yang mujur ya lalu nyadi penanyi baru Prabuang Company sida to.
0: Betul.
1: Jadi ya lagu to apa dah nama tajo lagu to?
0: Lagu to Nuan Ngelengka Aku Meleka.
1: Nuan Ngelengka Aku Meleka. Erti yang tadi ya nda nunduk ke urang ti enggak ya gek kaya.
0: Betul. Erti to
1: bakal dek kaya.
0: Dek erti to apa minun ngajaku pandak. Dek ka buai-buai lah.
1: Oh, dek ka buai-buai lah.
0: Erti ya.
1: Kak buai-buai lah.
0: Oh, dia kak buai-buai lah.
1: Okay, Pia. Artinya tadi, nade nunduk lah apa aku nyak ya.
0: Ya. Yeah.
1: Tangnya kira ke jakut siluap ya. Nyata tadi, Nuan Ngelengkak Aku Melekak. Leka lagu, Nuan Melekak Aku Melekak, Nuan Ngelengkak Aku Melekak digaga Lesri Luyuh.
0: Lesri Luyuh.
1: Ya, Tion ya Jambul Murdo. Lagu tu kalaknya di juara sepengelama 3 minggu.
0: Ya,
1: 13 minggu
0: dalam kata.
1: Tajapian lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari ya. Penuduk 3-2 minggu nyin kemari. Nyata deh lagu bab penuduk 3-3.
0: Betul.
1: Kita tinggal duit lagu.
0: Aku saya kau peminat.
1: Ah?
0: Duit lagu tu tua terus main terus.
1: Nuan main terus?
0: Ah.
1: Terus main terus?
0: Terus termain ketua.
1: Oh iya.
0: Artinya lagi orang nak mau dah lagu nomor 2 di kemain tua. Artinya lagi
1: ya ketinggal ya, juara.
0: Ya ketinggalnya juara lah.
1: Oh iya. Oke, terus tinggal ke lagu tu nomor 2. 2.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Maya kitai suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kat kaban tau ke diri sebilik.
2: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah hutang.
3: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya kat kaban.
4: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar hutang kaban tu, hari kami.
5: Sway, ngau, YFM.

0: 9
1: 32 itik lagu.
0: Tangsmina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai, hai, hai.
3: Aku Bon Jovi. Bon Jovi.
2: Tak ada tu benung ni ngah.
3: Catat siapa juara.
2: Catat siapa juara.
4: Juara.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJK.

0: lagu pansuat udah didinga peminat.
1: Lagu
0: lagu kita dekat ninga lagu ke masuk cata siapa juara ke baru.
1: Oh piak. Lagu masuk cata lagu pernahnya baru tu saya. Aku baru ninga.
0: Ya, aku sama meto.
1: Tang orang tinggal kat lagu tu orang lama.
0: Orang lama.
1: Orang lama. Jadi lagu tu di baik Nia Besi.
0: Ya, lekang ngotion di kakak Nikolon.
1: Nikolon. Niklan Aboy. Niklan Aboy.
0: Aboy.
1: Ya, tu sama menua ngo akik segumar akik empat yang dia.
0: Betul.
1: Oras munjen.
0: Oras munjen.
1: Oras munjen. Jadi lagu ke baru di calon ke bacata batusun ke-20 tu ianya lagu ke diberi nama Lebang.
0: Lebang.
1: Nama arti Lebang jabuat di
0: rumah. Lebang tu sebenarnya ibu minat Lebang, jago Lebang tu. Ngai kita nyanyi di tujuh kita ngagai utai ke artinya utai kenan sepot.
1: Utai kenan sepot?
0: Ngai nyanyi di tujuh.
1: Oh ngai nyanyi.
0: Maka pincil.
1: Penku Lebang ngai nyanyi na.
0: Lebang ngai nyanyi.
1: Penku nyau baru kenyanyi.
0: Ale nyau kenyanyi. Nanti kan nemu ada lama ke tanya ngagai cikuku.
1: Siapa cikgu deh?
0: Jimun tau ay.
1: Oh udah. Nih kalau orang pakar asuh deh tanya.
0: Nang sih ya karena kami kena main nyemetak.
1: Oh jadi Lebang tuh tadi munyi ke depan dah kena jabuat. Nanti dia nada temu penunggak baru di kumair Lebang. Eh?
0: Betul.
1: Jabuat nada tang temu.
0: Tang jago tau klasik mimir.
1: Klasik mimir. Kini dia penglebang dia jabuat kayaknya deh ya.
0: Akah. Kini penglebang, kini pengelenyau deh.
1: Jabut Lebang ninggal ke pangan ia sebaik.
0: Laban ia udah tangkap jago.
1: Hoi baru tai. Laban jabut dekat berbini baru. Nyak tadi seleka jago sarito. Okey kita terus ingat ke lagu baru ke masuk dalam cerita. Udah tu terus muka peluang ngagai bala kita ya kedekan ngundi. Ana ingat terus mulai ngau jabut sta megang ngau ayak udah tu lagi. Undi lagu cerita siapa juara atau yeah. Ngambil undi.
0: Betul.
1: Bertemu baru ba hari ngau jam ke sama minggu kedekan datai batu zon ke 21.
0: Satu.
2: Lagu ti dicalon minggu tu.

selaka jaku perancang kesar itu kerja manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita bantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tiubuan hati ti sinu, hati ti siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Nya adat tidak letak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang ti manah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan-ngebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemuni itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak kian ngasil keria air buat telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa yang sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit Ari Daro ke muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Watu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bertahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek ngakai jembatan Tumega ingkau mengakai air paip ke baru ngakai Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak baka muka Serikai Ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang sudah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganyur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: nama kebuah aku rindu mendak program tu is yang beri penemu ngagai rakyat lebat program tu digagak sidak ya 2 hari nanti nak bayu agi agensi kerajaan kau mungkin boleh digagak sidak sampai 3 hari maka sehari tu semua ceramah sikit natai untuk ngagai rakyat terlebih lagi nanti bakal kebajikan dia tadi ia sidak yang tu bisik nemu bisik mendak penusah rakyat kita memanjai senang sidak yang ngambil report senang di sidak yang ngurus kutai pihak mega kesehatan ke, nyobisi gagak ujian saringan lepas pada aku lepas kita itu perlu bisi utai begitu lepas nak tu nak aku madah keluar bukai nak tu mayo gagak tapi jarang mereka dengar sistem program gagak sidak sampai 2-3 hari di agensi-agensi bukai bisa terlibat. Utai itu boleh menguntung ke rakyat sebenarnya. Lepas nanti bakal pertanian bisa datai bagi kita itu. Sidak yang mari penemu bagi kita. Bakal nanti bisa bagi kesehatan datai. Sidak yang boleh ngecek kita. Ini kadang-kadang kita kari ulu nak boleh datai kita becek ke klinik, ke hospital. Sidak yang bisa itu. Itu bagi kita ambil peluang. Jadi pada aku program itu setakat kita ukai boleh kita boleh informasi. Kita pun boleh berperindah. Tak lah selalu perlu gagak kita menua siti-siti menua. Laban utai itu boleh ngerapat ke kawal kita. Ngerapat ke kawal kita yang rakyat. Ngerapat ke kawal kita yang kepala agensi. Ngerapat ke penemu kita yang paling penting.
1: Yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoy. Kaban Parlimen P203 Lubuantu.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Smina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Go!

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbuh bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku berah aku suah ngadung aduk ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: ke pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, itu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tu nanti gagal orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadae petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya pe kemau tu. Jepat diga jepat puji dengan wak aikin. Jepat jepat jepat jepat jepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban. Wopan Gangnam.

Wan, simpan mengau badar, gelemak batin Wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita Wan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah Nuan Amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang arah.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Bagaimana?

Batur. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tangguang pegawai kita begulai. Pesan penyiar itu, hari YFM Miri.

0: 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut bergulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai oleh meli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai.

0: Korang kegulah berapa makai?
1: Satu, hidup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Daukah susu pekat manis, bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah, tak ke susu pekat manis, mayang mudar air hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula, bak tanda TBC bak air hirup. Tien, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis, bak pemakai. Tambah ke pemanis, bak tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, ini perlu tu suaranya. Nama apa ngawak deh? Nama deh kapindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang beredio deh pih. So kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Nemu nuan.
1: Nama nyamuk, nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nemu ngembedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: maya nuan ke ba sedado lama kita nemu sedado lama trining nuan tadi ya dituang ko 3 bulan trining 6 bulan trining trining gage ba sengapo trining mayuah no trining
1: rino sedado tagi ni ya
0: au
1: jadi nadai ingat kita kelito di yo no to ama kita kadang aku ni udah tu jadi komite komandan kontrol ya tadi lawa ya cukup atur orang dalam sadu tu disiplin disiplin atur bekorang lu sit kolap sit semua posok pes bisik dan do dalam kemen tak perintah diri jadi kita yang tadi lawa disip pengawal kan bawa itu bapak 30 kali ke bapak mes tadi ruk murah ya ke 60% sebetul
0: makai semua bisik megang dalam
1: bisik ini. Ya kena nade kurang putihnya full of enjoyment full of adventure ya
0: dalam selalu
2: Major Retired Edmund Abid kenya di sedadu hari ya politis ami engau radio kita di Sawah itu
0: ya
2: okey ketemu baru terima kasih ya
0: okey.

0: Takat tu buat tabung darah yang memang cukup lah buat paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Kita bukai pun bisi.
1: Hospital luar,
0: bebayarnya pun bisi ngambil. Nanti tidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ia minat bertahan 3 bulan. Labannya lah. Kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti. Sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama. Bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

Tong semengkahri penyakit di pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku, isali engkau.

0: pemanah merik darah ianya kita boleh nyelamatkan habis kurang pun 3 nyawa. Kebuah ya piak, laban darah tidak diberi ngagai sidak, darahnya ulih digagak baru dalam tubuh sidak lalu ulih ngasil kesih darah mireh, darah burak, platelet tau ke plasma. Dengan ulih mantuk mansang isi tubuh ya ke ngenak ngagak sih darah tik baru, lalu sitik hari pemanahnya sitik ngundan oksigen ngagai semua dalam isi tubuh kita mensia. Kelimpah harinya, bala sidak tik ke udah merik darah tadi, ulih ngasai ke penyamai serta pengergas dalam tubuh pengudah sidak udah merik darahnya. Ulih nemu bengkah darah derimpu, peninggik darah, penyukup paras darah tau ke hemoglobin yang nyak nengah maya kitai ke diperasa pengerai tubuh diri sebedau kitai dekat merik darahnya. Dan nyak lebuh ke berubat berklinik perintah, kitai nadai berbayar, vaksin tau ke ubat jik hepatitis B, tik maya berubat kitai diberi kelas 1 tau ke kelas 2. Tajak pihak, utai tok nitih ke penyampau penyuah sidak tik merik darah, nitih ke bisik dalam list tau ke rikut buap merik darah. Denya sitik gig kemana gig yang mecah ke kalori teknitih ke pansi dari University California San Diego megak madah ke ngira sikok pemerik darah dekat ulih muai lebih kurang 650 kalori maya sidak ke kamerik darah satu pain darahnya lalu kira penyampau lagi sidak tik belandak dalam kandang sejam dan nak gak mai reti tik maneh entik salah guna ngau cara merik darah laban tegal ke ngurus kediri dengan jalan merik darah tu. Mana lagi ngik kitai ngenak cara tik betul tik tau merik pengerai contoh bakal selesai serta nyaga pemakai tik betul entik nyemak ke nurun ke pemerat tubuh dirimpu.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai ari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: YFM.
1: Intinya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Henti hati,

Mana ndak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kleda temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Hey, nama awak tak kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa, anak hack Facebook orang dia setuan-tuan.
0: Bah, ketika kena hack dia, pernah dia. Ya, aku ngasau telah lengah, nak ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tuh ngoya lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, sedua kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

dalam setiap piece tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah mansa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambil de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama ku buah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ha, mo de.
0: Ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagam orang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Eh, ni nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya api kemau tu. Jampan, ikat, jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan, jampan, jampan, jampan, jampan.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan kan?

0: kakini sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak ngaget tamuk kian. Umang, ukannya kak makai enti nada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Nada bungai aginya. Jalai gelicin. Hari tu baru kak udah ngetung jam.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tulang jauh dulu kereta tu.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 17 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Daisis ngulu ke sampai pagi. Sama kita terneh dulu, aku ngiring ngulu kita dalam semayang. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latar apai kami nemu, kami berguna ke sukung tulung nuan. Lalu kami nemu moga Jesus kalak bersemayang ke sedak murid dia. Jadi kami minta oka Jesus tetap bersemayang ke kami. Kami kering, tegap, andal kenuan. Dalam napik penusah, napik penguji TBC ni untung kami dalam penghidup kami bersari-sari. Semua itu diserah ke nengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Jika kita dia undang lama, aku mai kita ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Jesus bersampi ke sidak muridnya. Lalu Jesus sudah nyebutnya yang kadah ke langit lalu berjakuk. Apai maya udah datai. Mulia kanak nuan. Ngambil kanak ngemulia ke nuan. Laban nuan udah meria kuasa atas semua mensia. Ngambil kia oleh merik penghidup timuruan belamaya. Ngagai semua orang kudah diberi nuan ngagaya. Tuk penghidup timuruan belama ya. Ngambil kesidak ngelala nuan. Allah Ta'ala ti benar. Ngau Jesus Kristus kedikirum ke nuan. Aku dah ngemulia ke nuan di dunia tu. Laban aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerjaku. Nyalai dia tu apai. Mulia kaku di muan-muan pu. Ngenak mulia ti dikemisi aku. Di muan-muan sebedau dunia digagak. Aku dah madah ke nama nuan ngagai orang, ku dah diberi nuan ngagai aku hari dunia tu. Sidak dah anggit nuan. Lalu nuan dah merik sidak ngagai aku, lalu sidak udah ngasih ke jakuk nuan. Dia tu sidak nemu, semua tai tu dah beri nuan ngagai aku, ndang hari nuan magang. Laban jakuk tu diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidak. Lalu sidak udah nerima jakuknya. Lalu nemu, ngau benar aku amat datai hari nuan. Lalu sidak udah harap ke nuan, udah ngirum ke aku. Aku bersampi ke sidak, aku kai bersampi ke dunia. Tang ke sidak ku dah diberi nuan ngagai aku. Laban sidak ndak anggik nuan. Semua tai aku ndanggik nuan magang. Lalu semua tai nuan ndanggik aku magang. Lalu aku udah dimulia ke dalam sidak. Lalu ditu aku nadai agik di dunia, tang sidak agik mengkang di dunia. Lalu aku mupuk ngagai nuan. Apai ti kudus jaga sidak nak kuasa nama nuan. Nama tu dah diberi nuan ngagai aku. Ngambik ke sidak nyadi siku. Berketua ke endang siku. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bala menjadi dalam Yesus Kristus mengutuk ketangin tu hari Minggu Pasca ketujuh tahun A dalam Gereja Katolik. Jadi mengutuk antara penikik Tuhan Yesus ke surga ngau penatai Roh Kudus maya Pentekos. Tu memaya alai gereja ingat kerti nganti semaya Allah Ta'ala. Jadi baca ungkup berminggu tu nunjuk ke sidak murid bergempuruk dalam semayang, dalam sampi, berpegai, berpelasar bak pengadang keutai tidekak datai. Baca ke satu hari minggu tu ada kejar rasul bagi satu ayat 12 dan 14. Jadi di tu kita medak sidak rasul. Maria mega indah Tuhan Jesus kau sidak nembiak tibukai diau bergulai di Jerusalem. Nama penguat sedaya, sedak berserakup, sabar, serta sedia napik mission tidekak datai. Baca kedua hari 1 Peter bagi 4, ayat 13 ngagai 16. Ditu kita dikingat ke nitiah ke Jesus tau mai penguji. Tang dia mega mai pengaga serta pengadang. Injil kedengar kita tadi berkongsi ke semayang Jesus ke sidak pangan dia, ke sidak murid dia. Nama semayang dia, semayang tu minta apai nyaga sidak likun serta berserakup. Jadi hari Minggu Paskah ketujuh tahun ini, mai kita bela mati ke pengarap kita empu seraya kita nganti Allah Ta'ala ngerja pengawal. Tu mai kangau ngambil ke Arab bersemayang serta meruan semak ngaurau bukai ti sama bisik pengadang. Jadi pada Minggu Paskah ketujuh tahun E data antara hari penikik Jesus serta Pentekos baca sekali lagi nunjuk ke sidak rasul nganti dalam sampi tu ke semayang napi penguji serta Arab ke jakuk Jesus. Jadi kita uliah ke satu nganti dalam semayang. Sidak murid pulai ngai Jerusalem lalu bersemayang begulai. Dia tu sidak andal kalah tala dekak lalu uliah ngiring sidak. Kedua, penyarakup dalam pengarap. Sidak murid meruan begulai bersemayang. Sidak sama nyukung diri sama diri. Lebuah sidak nganti Roh Kudus datai. Ngemulia kalah tala dalam penguji. Peter madah ke awak kegagah ti lebuah napi penusah. Pemerinsak ketega Kristus mai basa ukai mai pemalu. Sampi Jesus ke sidak murid dia. Jesus bersampi ke sidak murid dia sebedawaya pulai mupuak nikik ke surga. Dalam sampi ia minta Allah Ta'ala nyaga sidak lalu ngasuh sidak meruan berserakup. Penghidup temuruan belama ya nengah Kristus. Jesus berjaku pasal ngalalala tala ianya jalai nuju penghidup temuruan belama ya. Pengarap buat Jesus mai ngagai penghidup tebenar. Jadi belama nyadi dalam Jesus Kristus bari Minggu Paskah ketujuh ngingat ke orang ti Arab ngambil ke Arab kala tala seraya sidak nganti. Tu nunjuk ke pemasai guna bersemayang teka bersampi. Penyarakup antara orang Kristian serta mengkang tetap hati lebuah napi penusah. Kita tetap minta Maria kinai kita bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk. Lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak Allah Ta'ala. Di pandu berkuasa merkat kita semua. Bari Minggu tu. Apai. Ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin.

0: Ай, собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main delanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak gak kita mitiang runiang sama terang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
5: Ninting malam hari tiga.
7: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
5: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
6: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
5: Bak menggam semangat dan tuya Bak YFM.
8: Pengerak pagi.
9: Pengerak pagi.

Lagu berpadu nyawa ke dibai Wendy Ngau Heli percaya lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningai ya. Jadi selamat pagi hari Minggu serta selamat pagi ngagai semua peningai YFM. Jadi jam kita dia tu pukul 6.25 minit pagi ya. Jadi mari selamat pagi ngagai semua bela peningai ya ke udah tumu dan ni pagi-pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu tau ke kita nyangkanya bisik mindah bisik pengawak ke bukai ke dekat diatur kita bakal ke pagi tu peningah selamat mending ke kami bawa YFM pemagak ngagi kita nyangkanya benung ngiru pagi kini pagi tu nanti mindah kini yau merambu dekat belak ajak berumbah kini seritu peningah selamat bergulai ngau kami bawa YFM tentu ya kita boleh mending ke kami ngenak frekuensi ya ke semak endo kita diau pemegak kita uliah mendiang ke kami ngena RTM klik ngau mega radio online baka ke pagi tu peninga ya. Jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu peninga. Udah tu lagi dia kita dekat mendiang ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia no kami maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegak kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia nur kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Jadi program Lalau Penghidup dekat dikeluar ke kami pukul 8 pagi tu lagi bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan ke penudi 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang abak program Tungkat Semangat ya. Makanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningah nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi terus segala secara ngau kami YFM jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandaraya Kuching gaya hari kami bisi hujan mesi-mesi di luar dian ya ngagi kita nyangkanya dah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat serta nyangka pengelikun dari rempung ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun ya tu lagu ke dibai Andrew Ukalo sambut meh pesan aku YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ke Dubai Andrew Ukalo sambut meh pesan aku. Jadi dia tahu pendengar mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026.

0: lebih dahsyat lagi bagi dia.
1: Terima kasih. Menuju kita mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja tang mega pemerintah ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.

Simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mereka membuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasi diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Sam Kichwa, pendang siang hati diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat terjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi dalam hati kita bu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Sam Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya. Baka pasang surut utai nyak tadi. Oh. Aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Ya, nyana kita mandeng ke lagu-lagu puji sembah peninga bak pagi hari Minggu. Jadi dah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan barat. Ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com dan maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke cerubah tu peningga, pesan pemati tu datai Ari Joni anak Wil Piau. Madah ke apa anak mi, apa anak mi tau ke Bong Lifa, tau ke Bong Lifa. Udah narai kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di intu kena 17 hari bulan 5 2026 ya. Jadi yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi ba Pendam Kristian Kampung Rapek Tepus B ya. Jadi ni yang tu tadi peningat dekat di Sengai ba Terumai Agustin Kampung Rapek Tepus B Pantuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Jawung Selepung Kemintin Tengah Panggil Bayit Kubau Sungai Lensat Telagus, Sungai Mireh, Lacau, Pantuk, Bangkung, Tulang, Sebuluh Kalimantan Indonesia ngau bala ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai spiksen anak apa, spiksen anak apa, bernumur 013-570-2952 ya. 013-570-2952. Ku nandu isi pesan tu peningah pesan pemati tu datai Ari Joni anak Will Piau. Pesan pemati tu datai Ari Joni anak Will Piau. Madah ke apa anak mi, apa anak mi, tau ke Bong Lifa, tau ke Bong Lifa. Udah narai kena 16 hari bulan 5 2026. Yang tu dekat di intu kena 17 hari bulan 5 2026. Bak Terumai Agustin Kampung Rapek Tepus B Pantuk ya. Lalu dekat di Anjung ke Pendam Kristian Kampung Rapek Tepus B kena 18 hari bulan 5 2026 jam 10 pagi. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai spiksen anak apa bernumur 013-570-2952 ya. 013-570-2952. Lalu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan ngetas ulit tu datai Ari Sabah anak Japang. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan ikediau di rumah Duris, rumah Sanggun, rumah Daniel, rumah John, rumah Robert, rumah Pada, rumah Thomas, rumah Mujah Batu 12 Bintulu Miri, Canang, Teresa di Masket Bintulu, Lampu di Nanga Ngungun Kenawit, Tadung di Nanga Sana, ngau kepembelayan di Jalai Miri, Sibu, Betungkat, Sebetung, Anau, Kelawit, Sapsparai, Selitut, Semanoak, Setulan, Setiam, Sebemban, Nanga Dia, Nanga Buan, Rantau Belak, Nanga Biban, ngau mega Nanga Mejau. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Rabayah, Lubuk Pas Tatau, laban dekat ngetasulit niang runda anak Japang, ngetasulit niang runda anak Japang, kena malam 23 hari bulan 5 2026 ya. Penarang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang, bernumur 019-844-1042 ya. 019-844-1042. Kunandu isi pesan tu peninga, pesan ngetah sulit tu datai Ari Sabah anak Japang dekat madah ke ngetah sulit niang runda anak Japang, ngetah sulit niang runda anak Japang kena malam 23 hari bulan 5 2026 ba rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Sabah anak Japang bernumur 019-844-1042. Pesan tinangkan ketua peninga, pesan pemati tu datai Ari Norton Asan nuju semua kepembelayan ke dia ba semua baruh betung, semua atas betung, seruai sepawah, genting san undup, batu lintang undup, mujan sekerang, suri lalang debak, gayau pantuk, kucing bintulu miri, ngau semua kepembelayan ke bukai, ikanalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke apa ya, Joslo anak ganeng, Joslo anak anak gani yang tau ke apai tun, tau ke apai tun, tau ke laki lila. Udah nadai kena hari 6, 16 hari bulan 5, 2026. Jadi niang tu dekat disengai kena malam hari 1, 18 hari bulan 5, 2026. Ba rumah sida yampu, ba nomor 122. Taman Siang Seri Aman, jadi yang tu dekat dianjung kena hari 2 19 hari bulan 5 2026 berpendam VLC Sutung Seri Aman ya. Penerang kesilik lagi kita tahu bertanya dengan Lila Tambi bernomor 013 816 6290, tahu ke Norton Josh 011 277 266 40, tau ke Audrey Joss 011 919 9709 ya. Aku nando isi pesan untuk peninggal pesan pemati tu datai Ari Norton Asan madah ke apa sidak ya Josh Lo anak ganing, Josh Lo anak ganing, tau ke apa itun, tau ke apa itun, tau ke laki lila, tau ke laki lila. Udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 yang tu dekat disengai berbala mayuh kena malam hari 1 18 hari bulan 5 2026. Berumah sidak yempu ianya bernumur 122 Taman Siang Seri Aman ya. Jadi niang tu dekat dianjung ke pendam kena hari 2 19 hari bulan 5 2026 ba pendam VLC Sutung Seri Aman ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai Lila Tambi bernomor 013 816 6290, tau ke Norton Josh 011 772 6640, tau ke Audrey Josh 011 919 9709.
2: Benar Reba, kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tau kole baru. Lagi uleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second tambah mata nuan dekat mudah tempah wah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
4: Isi, oh isi.
5: Nama indi?
4: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

0: Nadai nasib panjai begulai lagu kedibai Andrewson ngalai peningai ya. Kinampuang pesan berat kita ke pagi tu. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan rabat atau ke pesan pemati ya. Jadi pesan pemati itu datang dari pantan anak cuat atau ke indai inggeh dekat madah ke inai sidak ya alam anak ugu alam anak ugu tau ke inai pantan tau ke inai pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kampembelayan ikediau ba ulu Selangau ulu Belengian Batang Tepus Kuala Belengian Pelugau Kemena Siung Kenawit ngau kampembelayan ke bukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya jadi niang tu dekat di tu malam tu 17 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026 ya jadi yang tu dekat di Sengai Barumah Bunda Anak Ambun kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu Tepus Langau jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertanya ngagai Ijun bernomor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801 ya. Kunano isi pesan untuk pendengar, pesan pemati itu datang dari Pantan Anak Cuat atau ke Indai Inggeh, madah ke Indai Sidak ya, alam Anak Ugu atau ke Indai Pantan, atau ke Indai Pantan udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026, malam hari Minggu, bak rumah bunda Anak Abun, kilometer 104 Jalai Sibu Bintulu Tepus Selangau Sibu ya lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 18 hari bulan 5 2026 penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Ijun bernomor 012-934-6075 atau ke Pantan 017-921-8801 lalu pesan tinangkan ketua peninga pesan pemati itu datang dari terumah Anja anak Idi madah ke Samban anak Damat tau ke Inai Duling tau ke Inai Duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026 yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026 ianya malam hari Minggu lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 1 bak pendam Ketelik Bukit Temuduk ya pesan tu dituju ke ngagai Sibah di Melugu Skim kepembelayan di Kedang Beletik Nangasan Undup Rumah Sambau Nangan Tulang Rembai Kejemut Tembung Tabut Dua Berumah Tebarung Asal Tebarung Kedudung Pedalai Batang Ai Berangan Ulu, Berangan Ilik serta kepembelayan kebukai kanalah dirintai ke Ditu Magang ya. Aku nanduk isi pesan, pesan pemati tu datang dari terumah Anjau Anak Idi madah ke Samban Anak Damat tau ke Indai Duling, tau ke Indai Duling udah nadai kena 16 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 5 2026 ianya kena malam tu malam hari Minggu lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 5 2026 ba pendam Ketelik Bukit Temuduk ya.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai.

Ianya tadi lagu ke Dibai Stella Philip Sulu Injau Peningau dan menendang kita ba awak pengerak pagi ya kita nampung baru pesan berat kita ke sekali itu Peningau jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan gawai antu jadi pesan tu datai Ari Ramajo anak Steven pesan tu datai Ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungkuk dekat madah ke berantu niang ini ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang akik ya bungko anak hitam niang bungko anak hitam jadi pengawak tu dekat diatur kena 2006-2026 dekat berancau lalu kena 3006-2026 berantu nyadi ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ya ke dia bantabai Hasan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan Sibu Latap ngau semua kemembelayan yang kebukai ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia kengelala niang umbit anak gundi ngau niang bungku anak hitam ya semua kita dipinta datai magang kena 3006-2026 bak rumah Steven anak bungku Sungai Lengan Sibu tau ke bak rumah ex terumah bungku anak hitam ya jadi penerang ke sini lagi kita tau bertanya ngagai Steven anak bungku bak nombor 018-975-9950 tau ke Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku tau ke Entusin bernombor 019-453-9667 ya kunando isi pesan untuk peningah pesan gawai antu untuk datai Ari Ramajo anak Steven ngari ke apa ya Steven anak bungkuk madah ke berantu niang ini ngau aki ya ianya niang umbit anak gundi niang umbit anak gundi ngau niang bungkuk anak hitam niang bungkuk anak hitam jadi pengawak tu dekat di intu kena 2006-2026 jadi maya tu ilah ianya berancau lalu 3006-2026 berantu nyadi ya jadi pengawak tu dekat di atur bak rumah Steven anak bungkuk Sungai Lengan Sibu tau ke rumah ex tu rumah bungkuk anak hitam ya jadi penerang kesili lagi kita tahu bertanya ngagai Steven anak bungkuk bak nombor 018-975-9950 tau ke Muhammad Johan bin bungkuk tau ke John bungkuk tau ke Entusin bak nombor 019-453-9667 ya pukul 7.30 tu lagi mari kita mending ke berita pagi ia ke di tabu terus hari konti YF Mi Bandi Kucing lagi kita ia ke dekat terus nganjung pesan beratok ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pihak maga boleh terus whatsapp ngagai nombor konti kami 013-862-8422

Orang dagang diperansang ngena teknologi digital, media rama dikena ngeremai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu bak baki menggeri Kuching. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pentadbiran Sarawak ditegap setentap ngujung ke perintah negeri oleh berjalai ke mayuh macam inisiatif pemansang dalam tempoh ti panjai. Tunjang kawam pelajar tinggi enak berbayar, ngermai ke kuasa tau dikenak baru, transformation digital ngau pemansang hidrogen. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak fiskal Sarawak udah ngemuju ke negeri tu mai kelala polisi ti ngemerat ke rakyat. Sarawak megak dia tu ngemerat ke sektor baru bakal tenaga hidrogen, aerospace, peminta tiru, teknologi satelit ngau ekonomi digital. Atunya dikena nyikap nembiak rebak baru napi industri jemah ilak. Ia maksud kejakunya rambau berjadi ke awam besar Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Bidang kejururawatan ukai agi seminar fokus ngagai pengawak bak spital aja. Kelimpah harinya bidang tu udah ngerembai ngagai pengawak ngintu komuniti ngagai pengawak perubat barumah tibu guna ke mayuh agi pengelandik khas. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kui Hiang Madah, sistem pengerai negeri ngah pemansang pengeraja pengawak perubat maga patut ditegap ke agi. Tu dikena napik pemal nangkup status pemayuh rakyat di majak tuai umur lebuh datai bak tahun 2030. Ubah demografi tu disadang meri impak ti besai ngagai sistem nyaga pengerai, kelebih lagi mungkur penyakit anak berampit, nyaga komuniti ngau atur perubat timpuh panjai. Ia maksud kejakunya ngagai media pengudah ngulu awam antarabangsa nembiak pelajar kejururawatan keempat 2026 di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Pemansang ti amat merik penguntung ngagai rakyat berguna ke kerjasama rat antara agensi ti berjalai ke pengawak, upis teknika, raban ketuai serta mungkur semua raban ti bekawa. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah, tiap isu mesti diputau ke cara bergulai, lalu tiap projek mesti diperjalai ke ngau berurun. Projek ditembuk nitiah ke timpuh ngau penangguh berjalai ke pengawak ti diputau ke ngau lengkas oleh nentu ke penguntungnya diasai ke komuniti. Ia maksud ke perkaranya rambau awam raban komiti pemansang bagi menua ngau komiti pengatur pengawak pemansang bagi menua kapit di Kuching. Awamnya mantai ke status projek pemansang ke benuang serta dekat diperjalai ke dibagi menua kapit. Awamnya mega merik ruang dikena ngatur pengawak serta ngigak cara mutal ke penangguh ti tau ngerugak pengelancar pengawak berjalai ke projek. Orang dagang diperansang berani agi ngena teknologi digital ngau pelasau media rama dikena ngeremai ke dagang serta nambah ke penatai pemisik diri sebilia. Kaban Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang madah kenyap mantu orang dagang menua tu ngeremai ke market produk sida, kelimpah ngeremai ke daya bersemekiah sida dalam ekonomi kedia tu. Mayuh orang dagang udah muju ngepun ke dagang mit sebedar mansang jadi orang dagang ti muju hasil ari pengawak sida ti bebenal penemu dagang ngau peminta ngena teknologi ke mayar itu. Ia maksud ke jakunya ramau berjadi ke program Gemar Suara Gawai Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Dua kes baru positif rabies ditemu bajelu di bagi menggeri Kuching ungkup timpua 11 ngagai 15 hari bulan 5. Nitiah kepenerang dari Upis Servis Veterina Sarawak, kesnya ditemu hari 41 sampel ti diperasa bajelu. Kedua-dua kesnya nuntung ukui lelang ke ditinggal di lorong Uplands 9 ngau bau. Nitiah kepenerang penyakit rabies ulih beram

kupit nengah ketup tau ke dikrama ukui ngau mayau. Nyalai ukui ke ditupi mesti ditucuk vaksin lalu endak dilak ke bekedayau. Mensi mayuh megak dilalau, anang neguk tau ke ngerimai jelu tupi tilalang. Nanti kena ketup tau ke kena kerama, patut tekalanya ngancung diri ngai klinik tau ke spital laban pengawak tijampat nganjung dirinya ulih nyelamat ke nyawa. Projek ngangkat ke pemanah jalai ladang di Munggu Gernis, Pauah, mujo tembuk nitiah ke timpuh ke udah ditetap ke. Nitiah ke penerang Ari Upis Kerajaan Raya JKA Sarawak, projeknya dipejalai ke Ari Baruah Program Agensi Pemansang bagi Menua Betung, BDDA. Projeknya dipejalai ke dalam timpuh 8 bulan, merengkah hari 9 hari bulan 10 tahun yang tadi, lalu diperambu tembuk gagak kena 8 hari bulan 6 tu ilak. Pengawak ngemanah ke jalan alunnya ngembuan 7, nyedia ke akses telikun, ngagai kandang endul ladang ke diempu peranak menua, hari baruah kuasa Dun Bukit Saban. Sepenembuk projeknya, peranak menuanya dekat ngasai ke akses di lantang serta likun agi ngagai genturung endul bertanam sida. Projek tu megak mantuk ngemudah ke pengawak ngangkut asil utai tanam ngagai pasal. Kelimpah nyukung penumbuh ekonomi komuniti menua pesisir. 131 ikut Aridun Tanjung Datu nerima pemberi ungkup gawai Dayak ngau bantu pelajar palan pelajar tinggi IPT. Pemerik sepenyampau RM34,400 disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Malah penerima tu ianya 44 ikut nembiak kenerima bantu IPT, 24 ikut ketuai komuniti ngau ketuai Raban Bansa, 13 ikut penerima dari Pampang Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu ngau 50 ikut Raban Asnaf nerima pemerik gawai. Inisiatif tu ianya komitmen ti enak ngetu dikena mantuk rakyat kelebih lagi sidak ti berguna ke bantu kelimpah nyukung pemansang perkara pelajar Raban Nembiak. Program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah olehnya di medium pemadu manah dikena ngelawak komuniti kelebih lagi Raban Nembiak dikena mantai ke penemu berkawa ngau penusah dadah ngau penangguh rama. Sapit Menteri Luar Menua Datuk Lukanisman Awang Sauni Mada nyamaga merik penyedar pasal pemesai guna ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Kerjasama antara agensi perintah ketuai komuniti ngau peranak menua yang berguna amat dikena nentu ke komuniti meruan bebas dari penangguh dadah ngau penangguh rama kelebih lagi di menua pesisir. Ia berjakut bak programnya di Niah. Berbangaunya penolong Direktur Perkara Perubat ngau penyuman agensi anti dadah bangsa Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad madah ke programnya ngembuan 7 dekat ngeremai ke akses komuniti ngagai servis bantu ngau sukung. Tu ngambil ke komuniti ulih akses ngagai bantu nagang berubat serta nerima sukung ti nadai penangguh. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pentadbiran Sarawak tientap mayuh macam inisiatif pemansang dipejalai ke. Orang dagang diperansang dengan teknologi digital, media rama dikenang ngeremai ke dagang sida. Dua kes baru positif rabies ditemu bak bagi menggeri kucing. Nyanaka berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun No Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kusil negeri kedekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Baya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja dikenak nanda kas bedaun resah baris ke dipasuk 105 ikut pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis di Betuai ke DSP Henry N. Baya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol, tim mandang ke pemesai reti, ngatur awam ke polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam kusin negeri nang saya benar reti, menurut pencurai ke mayu bengkak kara ke pekawal ngatur perintah, pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
6: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai tu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayuh hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
7: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
6: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah dipenyadi 11 Januari tahun 2023 dipenjalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

pagi saya lagu kedibai Noman Ading Peninga. Mari selamat pagi selatang lalu ke kita Peninga. Ya ke baru bugulai ngau kami pagi tu berawak pengerak pagi ya. Selamat pagi Peninga ngai kita ya ke baru Dani pagi tu. Pia magak ngai kita nyangkanya benung giru pagi gini. Selamat mendiang ke kami.